0: eksploitasi lingkungan menjadi pembangunan yang mendorong pertumbuhan ekonomi melalui perlindungan dan pemulihan lingkungan. Menurutnya selama ini, pembangunan kerap meninggalkan kesenjangan baik antar daerah di dalam negeri ataupun antar negara. Karena itu, diperlukan paradigma baru yang mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi sekaligus menjadi kelestarian lingkungan. Ia pun mencontohkan rehabilitasi mangrove sebagai salah satu model ekonomi hijau yang memberikan manfaat ekologi sekaligus keuntungan ekonomi. Junghur juga menegaskan manfaat ekonomi dari aktivitas tersebut harus dirasakan terutama oleh masyarakat yang berada di kawasan tapak.
1: Dan saya ingin dalam pemulihan lingkungan itu masyarakat tapak, orang yang di bawah, orang yang bekerja di bawah harus betul-betul menerima manfaat paling banyak. Maka itu prosperity menjadi penting. Di sini ada deputi dari UMKM, Pak. Ya. Nah, nanti UMKM harus begini, Pak. Besok dengan climate action ini, Pak, ada perdagangan karbon. Nanti akan ada tiba-tiba masyarakat di daerah itu punya duit banyak.
0: Menurut aktivis lingkungan Tiza Mafira dalam acara Net Zero Summit 2026, transisi energi seharusnya tidak dipandang semata sebagai agenda lingkungan, melainkan sebagai upaya yang memberikan dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari. Ia pun mencontohkan, masyarakat kini semakin merasakan dampak perubahan iklim, mulai dari kualitas udara yang memburuk, meningkatnya risiko banjir, hingga perubahan pola musim yang menyebabkan hasil panen petani terganggu.
2: Kemudian petani nggak ngerti perubahan iklim, oke. Tapi mereka pasti ngerti ketika cuacanya nggak beres, panennya gagal. Itu ya. Pasti mereka mengerti.
3: Itu bahasa yang mereka pahami.
2: Itu bahasa yang mereka pahami.
3: Itu keseharian mereka.
2: Betul. Dan tim Climate Policy Initiative pergi ke Maluku, berbicara dengan nelayan-nelayan yang sekarang ini bergantung pada pembangkit listrik tenaga diesel.
0: Pada kesempatan itu, Menteri Lingkungan Hidup juga menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto terhadap target emisi atau net zero emission. Ia menyebut berbagai program transisi energi yang disiapkan pemerintah akan memberikan kontribusi signifikan terhadap penurunan emisi gas rumah kaca. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Seorang disabilitas lulus dalam mengikuti pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI untuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, KDKMP, dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Berikut laporan selengkapnya Bobby Osapulete.
5: Perkenalkan, nama saya Muhammad Aulia Ansori, biasa dipanggil Aulia. Saya berasal dari Medan, Sumatera Utara. Pada SPPI ini saya mengambil formasi penjamin mutu pada Kampung Nelayan Merah Putih.
6: Muhammad Auli Ansori menjadi satu-satunya peserta penyandang disabilitas yang berhasil menyelesaikan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia untuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Aulia mengikuti pendidikan di Pusat Bahasa Kodiklat TNI Angkatan Udara Subang. Selama menjalani pendidikan, Aulia mengemban formasi sebagai penjamin mutu dan program Kampung Nelayan Merah Putih. Keputusan mengikuti SPPI bukan tanpa alasan. Lulusan Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara ini mengaku memiliki kedekatan dengan kehidupan masyarakat pesisir sejak masih duduk di bangku kuliah.
5: Yang saya dapatkan dari diklat ini yaitu yang pertama pendidikan bela negara selama lebih kurang 30 hari. Kemudian yang kedua pendidikan manajerial. Itu dikhususkan pada masing-masing formasi. Jadi saya mengambil formasi penjamin mutu, maka saya bersama dengan teman-teman penjamin mutu itu berada satu kelas. Itu dilaksanakan selama lebih kurang 15 hari. Untuk alasannya, yang pertama saya memiliki relevansi pendidikan yang sejalan, yaitu saya alumni dari Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara. Saya merupakan seorang sarjana perikanan, di mana saya mendapatkan banyak pengalaman selama kuliah terkait dengan kehidupan masyarakat pesisir, sehingga saya ingin berkontribusi khususnya pada program prioritas nasional, yaitu program Kampung Nelayan Merah Putih ini.
6: Kementerian Pertahanan menuntaskan pelaksanaan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia KDKMP dan KNMP

0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar program pembebasan pajak daerah untuk memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Program ini berlangsung pada 1 sampai dengan 31 Agustus. Anika Sanah melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar program pembebasan pajak daerah untuk memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Program ini berlangsung pada 1 sampai 31 Agustus 2026. Kepala Bidang Pajak Daerah Bapenda Jawa Timur Kresna Bima Sakti mengatakan, program tersebut bertujuan meringankan beban masyarakat. Kebijakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pendapatan daerah. Selama program berlangsung, masyarakat mendapat pembebasan sanksi administrasi PKB dan BPNKB. Pajak progresif bagi pemilik lebih dari satu kendaraan juga dihapuskan.
2: Surat keterangan pekerja yang bisa menunjukkan dia buruh, dia bisa mendapatkan diskon 20% untuk tahun 2025 ke belakang. Tapi ingat juga, dia apakah dia masuk buruh atau masuk ke DTSN. Karena DTSN itu 2025 ke belakang itu dibebaskan dengan nilai PKB maksimal 500.000.
1: Masyarakat antusias dengan kembali diadakannya program pemutihan pajak ini. Dani Hario, warga Surabaya, mengaku sangat terbantu dengan program tersebut.
3: Ini sangat membantu, seriusan sangat-sangat membantu, karena paling tidak dengan adanya pemutihan pajak, uang pajak yang sebelumnya sudah kita siapin buat bayar, terus akhirnya istilahnya digratiskan, bisa kita geser untuk kebutuhan yang lainnya. Iya, meskipun gak sering-sering ada pemutihan ataupun gratisan, paling tidak 1-2 kali dengan adanya program seperti ini sangat-sangat membantu.
1: Bapenda Jatim memperkirakan program ini dimanfaatkan sekitar 962 ribu objek pajak. Nilai pembebasan diproyeksikan mencapai lebih dari 17 miliar rupiah, dengan penerimaan daerah diperkirakan tetap mencapai sekitar 297 miliar rupiah. Ani Hasana melaporkan.
0: Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Kediri tidak hanya bergantung pada keberadaan guru pendamping khusus, tetapi juga pada kolaborasi seluruh unsur sekolah hingga orang tua peserta didik. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
4: Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Kediri tidak hanya bergantung pada keberadaan guru pendamping khusus atau GPK, tetapi juga pada kolaborasi seluruh unsur sekolah, mulai dari guru kelas, guru mata pelajaran, wali kelas, hingga orang tua peserta didik. Wakil Ketua Persatuan Guru Nahdlatul Ulama, Pergunu Kabupaten Kediri, sekaligus guru MTSN 7 Kediri, Syamsuddin, kepada RRI menjelaskan bahwa pemahaman mengenai pendidikan inklusi masih perlu terus digaungkan.
5: Anak berkebutuhan khusus ini tidak hanya anak-anak yang dalam tanda kutip dia memiliki keterbatasan dalam belajar, tapi ada juga anak-anak yang dia itu memiliki kelebihan tertentu dalam belajar. Anak ini memiliki kecepatan tertentu dalam belajar, dia juga termasuk inklusi. Maka dari itu, beberapa sekolah itu juga ada yang mengadakan layanan sekolah yang untuk, kalau dulu kita ada PDJI, memaksimalkan peran guru BK, wali kelas, dan memahamkan ini, anak-anak teman-temannya itu. Karena kalau kita lebih ekstrim lagi, kasus pembulian itu kadang diawali dari melihat temannya itu memiliki terbatasan.
4: Sementara itu, Bidang Penelitian dan Pengembangan Kelompok Kerja Guru Pendamping Khusus Kabupaten Kediri, Ana Septin Rahmawati, mengatakan bahwa guru pendamping khusus memiliki peran mendampingi peserta didik berkebutuhan khusus agar mereka merasa aman, nyaman, dan juga mampu untuk mengikuti proses pembelajaran di kelas.
6: Secara observasi kelas, kita bisa melihat. Setelah itu baru idealnya memang kita panggil ke ruang BK, misal, kamu kok diam, kenapa? Misalkan kita tanya dulu, kalau dia tidak merespon dengan baik, oke, berarti kita tunggu waktu yang tepat, setelah itu baru kita deep lagi dengan anak tersebut. Jika kita membutuhkan, memang kita sebaiknya berkomunikasi dengan orang tua, panggilan orang tua ke sekolah untuk berkomunikasi. Bu atau Pak, di rumah kados pundi, bagaimana dia di rumah komunikasinya dengan adik atau kakaknya, dengan tetangga, bagaimana sosialisasi dia di rumah. Nah, dari situ kita punya sedikit data untuk kita berkomunikasi dengan orang tua, berkolaborasi itu tadi, supaya permasalahan si anak ini bisa sedikit banyak kita cari solusi. Kalau memang kita tidak mampu, kita mau bertanya atau mencari solusi lain ke tenaga ahli.
4: Dengan sinergi tersebut, layanan pendidikan inklusif di Kabupaten Kediri diharapkan semakin mampu menjamin setiap peserta didik memperoleh kesempatan belajar yang setara, aman, dan juga sesuai dengan potensi yang dimiliki. Anu Kusuma, melaporkan.

0: Event Bekasi Pet Expo 2026 sukses menjadi magnet bagi pecinta hewan peliharaan baik di kota maupun juga di Kabupaten Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
1: Dilakukan di periode yang lalu juga di pengurusan sebelum kami, itu juga sering dilakukan Pak. Cuman ya untuk pet shop kami belum, karena kan bukan anak kami juga kalau pet shop. Cuman kami tetap setiap ada kegiatan, misalkan silaturahmi atau secara sehat itu, kami ajaklah mereka duduk gitu kan bareng, kita sampaikan apa yang diinginkan oleh pemerintah gitu.
2: Nah Pak, mungkin harapannya apa dengan kegiatan ini berlangsung?
3: Atau kan? Mungkin ada pesan untuk para peserta yang mengikuti audisi ini Pak?
1: Ya, sebenarnya goals yang kita inginkan adalah semua orang sadar akan kesejahteraan hewan.
4: Event Bekasi Pet Expo 2026 sukses menjadi magnet bagi pecinta hewan peliharaan baik di kota maupun Kabupaten Bekasi. Sejak event tersebut digelar, event ini ramai diserbu pengunjung. Sekedar diketahui, Bekasi Pet Expo 2026 merupakan event yang diselenggarakan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang Jawa Barat 5 atau PDHI Jabar 5. Kegiatan ini diselenggarakan di Bekasi Convention Center Mega Bekasi Hypermall dari tanggal 31 Juli hingga 2 Agustus 2026. Dan menurut Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang Jawa Barat 5 atau PDHI Jabar 5, Dr. Hewan Mirjawal menjelaskan melalui Bekasi Pet Expo 2026 PDHI berharap semua pihak sadar akan kesejahteraan hewan yang mencakup 4 aspek, yaitu hewan bebas haus dan lapar, kemudian memiliki tempat tinggal, memiliki tempat berobat, serta hewan bebas berekspresi.
1: Akan kesejahteraan hewan, itu yang pertama. Jadi yang kesejahteraan hewan itu apa saja, dia ya minimum itu ada 4. Yang pertama dia bebas dari haus dan lapar, kemudian dia memiliki tempat tinggal, dan kalau dia memang sakit, dia ada tempat berobat. Ya, jadi yang satu lagi adalah tidak tertekan ya hidupnya, jadi bebas berekspresi seperti layaknya binatang. Jadi itu adalah 4 dari standar minimum dari kesejahteraan hewan, atau yang kata kerennya apa, animal welfare.
4: Sementara itu, Ketua Pelaksana Bekasi Pet Expo 2026, Dr. Hewan Muhammad Iqbal menjelaskan Bekasi Pet Expo menghadirkan banyak kegiatan mulai dari seminar untuk para dokter hewan dan tenaga medis seperti vaksinasi rabies dan pemeriksaan kesehatan hewan dan kegiatan lainnya. Bahkan tak kalah menarik, Bekasi Pet Expo juga menghadirkan internasional cat competition yang diikuti 70 ekor kucing dan 17 ras serta juri dari luar negeri, yaitu 2 orang dari Amerika dan 1 orang dari China.
5: Harapan kami sih event ini bisa membuat hiburan, terutama edukasi untuk masyarakat Kota Bekasi, terutama Kota Bekasi. Jadi bukan hanya sekedar mereka datang berkunjung melihat kucing-kucing yang lucu, melihat hewan-hewan eksotik di mini zoo, tapi mereka mendapatkan edukasi dari talk show interaktif sampai games-games yang memberikan banyak berkah.
4: Selain bisa melihat hewan-hewan lucu, pecinta hewan juga bisa mencari obat atau makanan untuk hewan peliharaan, serta mencari aksesoris aneka kebutuhan hewan peliharaan yang juga tersedia di Bekasi Pet Expo 2026. Dari Bekasi Convention Center Mega Bekasi Hypermall, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali perakiran cuaca dari BMKG untuk sepanjang hari ini.
6: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 2 Agustus 2026. Bersama saya Bintari, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 94W diprediksi berada di Laut Filipina Timur Filipina dengan kecepatan angin maksimum 15 knot, tekanan 1006 hektopaskal, dan pergerakan ke arah barat. Secara umum, potensi bibit siklon tropis 94W dalam 48 hingga 72 jam ke depan untuk menjadi siklon tropis berada dalam kategori peluang rendah. Bibit siklon tropis ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina dan di sekitar bibit siklon tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diprediksi terbentuk di pesisir barat Bengkulu hingga Sumatera Utara, dari Sumatera Utara hingga Aceh, di Kalimantan Barat, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Barat, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi diprediksi terbentuk di Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Flores, Laut Timor, Laut Sawu, Laut Banda, Laut Arafuru, dan Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Bengkulu. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pontianak, dan Tanjung Selor. Selanjutnya, potensi cerah berawan, hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Kemudian potensi udara kabur di Bandar Lampung, serta potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Nabire. Kemudian potensi cerah berawan, dan berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi udara kabur di Mataram, serta potensi asap atau kabut terdapat di Sorong dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz. Dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
2: Program edukasi untuk mengetahui betapa pentingnya masyarakat mewujudkan lingkungan yang layak. Anak terbebas dari kekerasan, akses pendidikan, kesehatan, ruang bermain yang aman. Dapat Anda ikuti melalui acara Idola Indonesia Layak Anak. Setiap hari Minggu pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat. Di Pro 1 RRI Palembang, FM 92,4 MHz.

Tahukah Anda, madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

0: Pendengar, kita kembali ke informasi pagi hari ini melalui Palembang Pagi. Tadi sudah kita dengarkan beberapa hiburan pagi hari ini melalui Prosatu RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kali ini kita hadirkan satu informasi dari Kota Palembang, di mana kita kabarkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi Sumatera Selatan akhirnya secara resmi menetapkan 7 nama calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Provinsi Sumatera Selatan. Hasil fit and proper test yang telah dilaksanakan pada tanggal 2 sampai dengan 3 Juni 2028. Bahkan DPRD Provinsi Sumsel melalui Komisi 1 dikabarkan telah menyerahkan ketujuh nama tersebut ke Gubernur pada tanggal 27 Juli. Lalu yang untuk segera diangkat dan dilantik sebagai anggota KPID Provinsi Sumatera Selatan untuk periode 2026-2029. Hal itu dibenarkan Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Sumatera Selatan yaitu Hajah Melinda. Nah, pendengar, tahapan selanjutnya ketujuh nama yang akan lolos hasil fit and proper test akan diserahkan oleh Ketua DPD Provinsi Sumatera Selatan. Sementara dari penelusuran beberapa awak media, saat ini berkas hasil fit and proper test calon anggota KPID telah diserahkan ke Gubernur Sumatera Selatan dan telah diposisikan ke Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Dalam salah satu lampiran tertera hasil penetapan fit and proper test anggota KPD Provinsi Sumatera Selatan. Adapun 7 nama calon anggota terpilih KPD Provinsi Sumatera Selatan, diantaranya Fikri Haikal, kemudian Abdullah Arafah Heriansah, RM Solihin dan Komre SAG, Asandri Agustiawan dan Amrilah SACMA. Berikutnya itu dari informasi untuk Anda dan kita lanjut kembali hiburan pagi hari ini.
1: Ini adikku.
2: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
1: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
2: Ups. Belum, Kak.
1: Ya udah, belajar bareng Kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
2: Oh iya ya. Halo, Tante.
1: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.

0: Oh, ini toh video
1: guys, yang kemarin. Jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan. Kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media. Karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Hei, coba kau tengok ini dulu. Bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat juga lah. Ah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka pas sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
1: Eh, kawan, itu upacara we, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Eh, jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan. Tapi jangan sampai

0: Baik pendengar, kita lanjut kembali. Kalau tadi kita berbicara mengenai satu informasi tentang bagaimana ajuan untuk beberapa peserta yang lulus uji kompetensi dalam yaitu keanggotaan KPID. Nah, kali ini kita lanjut ke informasi berikutnya pendengar melalui Persatuan dari Palembang, yaitu kita hadirkan mengenai Piala atau FIFA 2027. Nah, pendengar dimanapun Anda berada, krisis FIFA memunculkan sejumlah kandidat potensial pengganti Gianni Infantino pada pemilihan Presiden FIFA 2027. Presiden UEFA Alexander Kefere menjadi figur yang dinilai berpeluang apabila memutuskan mencalonkan diri. Presiden Confederation of North Central America and Caribbean Association Football, Victor Motaliani, turut disebut sebagai kandidat potensial. Presiden Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, juga masuk dalam bursa calon presiden FIFA berdasarkan laporan Al Jazeera. Tekanan terhadap Infantino meningkat setelah rencana penjualan sebagian hak komersial Piala Dunia kepada investor swasta ditolak. Penolakan sejumlah konfederasi termasuk UEFA kemudian membuat FIFA membatalkan rencana penjualan tersebut. Presiden UEFA Alexander juga mengatakan dan menyambut pembatalan rencana penjualan sebagai sebagian hak komersial Piala Dunia tersebut. FIFA juga belum mengumumkan daftar resmi kandidat yang akan bersaing dalam pemilihan Presiden FIFA 2027. Nah, pendengar, informasi ini kami kutip dari kbrnrri.co.id.
1: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
2: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
1: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
2: Tapi
1: mager. Harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
2: Gak mau, mager.
1: Ayo.

mulai investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

Pendengar, kita beralih ke informasi dunia kesehatan. Kali ini kita hadirkan mengenai radiasi handphone yang membuat kanker otak, mitos atau fakta. Muncul kekhawatiran bahwa ponsel pintar itu bisa memicu kanker otak akibat paparan radiasi dari perangkat yang digunakan setiap hari. Tetapi menurut dokter spesialis saraf, Dr. Praven Gupta, anggapan tersebut tidak didukung oleh bukti ilmiah. Nah, pendengar, menurut dokter dengan pengalaman klinis lebih dari 2 dekade ini, radiasi dari smartphone bukanlah radiasi Pagion atau disebut dengan Pagion. Karena itu radiasi tersebut tidak dapat merusak DNA dan memicu kanker. Kemudian, meski demikian, Guspan mengingatkan penggunaan layar secara berlebihan tetap dapat berdampak pada kesehatan. Paparan layar terlalu lama dapat menyebabkan mata menjadi renggang, gangguan siklus tidur, nyeri leher, sakit kepala, dan hingga masalah konsentrasi. Nah, kemudian mitos lain yang sering membuat masyarakat cemas adalah anggapan bahwa sakit kepala selalu menjadi tanda tumor otak. Gupta juga menjelaskan, sebagian besar sakit kepala

0: mati rasa, gangguan penglihatan, dan perubahan kepribadian. Anggapan bahwa tumor otak hanya dapat dilakukan atau terjadi pada orang lanjut usia juga tidak benar. Menurut Gupta, tumor otak dapat berkembang pada siapapun tanpa memandang usia, termasuk anak-anak.
1: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

Akan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif, sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

Masih ingat dengan suara khas yang satu ini? Yap, ini adalah suara khas sandal bakiak. Kamu tahu nggak sih kalau sandal bakiak adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang unik? Bakiak yang juga dikenal dengan sebutan klompen di beberapa daerah, terbuat dari kayu dan umumnya memiliki desain sederhana. Meskipun terkesan tradisional, bakiak pernah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Bakiak pertama kali dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Desainnya yang terbuat dari kayu dan tali sederhana membuatnya tahan lama dan cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Meski terlihat sederhana, bakiak menyimpan filosofi gotong royong, kerjasama, dan ketekunan terutama dalam permainan tradisional yang menggunakan sandal ini. Sekarang, bakiak bukan hanya sekedar alas kaki, tapi juga simbol budaya Indonesia yang penuh makna. Nah, kapan terakhir kali kamu menggunakan bakiak?

Baik, pendengar, kita lanjut ke informasi berikutnya. Masih melalui Pro 1 RRI Palembang, karena informasi dan inspirasi menjelang pukul 10 di Palembang pagi ini. Kalau tadi kita bicara soal dunia kesehatan, kali ini kita akan lanjutkan informasi terkini yang ada di kota Palembang melalui rri.go.id dan juga beberapa media lainnya. Baik, pendengar, kali ini kita ke informasi mengenai informasi berskala nasional. Indonesia memiliki modal menjadi epicentrum peradaban dunia. Nah, pendengar, dimanapun Anda berada, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan Indonesia memiliki modal kuat menjadi salah satu epicentrum peradaban dunia. Ia menilai saat ini pembangunan nasional tetap berjalan pada jalur yang tepat di tengah dinamika global. Nasaruddin juga mengatakan kondisi sosial dan politik Indonesia jauh lebih kondusif dibandingkan sejumlah kawasan yang masih dilanda konflik. Menurutnya, situasi tersebut menjadi kekuatan penting mendukung pembangunan nasional secara berkelanjutan. Ia menilai keberagaman masyarakat Indonesia menjadi kekuatan besar dalam menjaga persatuan dan keutuhan bangsa. Karena itu, seluruh elemen masyarakat diharapkan terus merawat kerukunan sebagai modal menghadapi masa depan. Yang mengajak seluruh masyarakat menjaga persatuan sebagai modal membangun Indonesia yang semakin maju pada masa mendatang.

Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

0: Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

Pendengar, kita beralih ke informasi berikutnya. Masih satu perjalanan lagi di Palembang pagi ini. Untuk Anda yang sudah beraktivitas, mudah-mudahan semuanya sudah dilakukan dari pagi ya, karena semangatnya luar biasa kalau hari libur. Apalagi persiapan untuk besok kembali ke sekolah untuk adik-adik belajar, juga para pegawai negeri atau juga pihak swasta. Karena hari ini hari libur, hari Minggu, mungkin ada persiapan khusus yang akan dilakukan untuk melakukan persiapan besok di hari Senin. Pendengar, kita kembali ke informasi berikutnya, masih dari dunia kesehatan, mengenai masalah mitos atau fakta bahwa mengenai mengapa ada perokok yang tidak terkena kanker. Pendengar, meskipun merokok dikaitkan dengan risiko kanker, namun ada perokok tidak mengembangkan kanker selama hidupnya. Di sisi lain, sebagian orang yang tidak pernah merokok justru mengalami kanker. Apa penyebabnya? Studi terbaru yang dipublikasikan di jurnal Nature memberikan petunjuk mengenai alasan dibalik perbedaan respon tubuh terhadap paparan penyebab kanker. Penelitian ini menunjukkan bahwa faktor genetik seseorang dapat memainkan peran besar dalam menentukan bagaimana kanker berkembang setelah terjadi kerusakan DNA. Para peneliti menemukan bahwa variasi genetik bawaan, bahkan dalam tingkat yang relatif kecil, dapat mempengaruhi cara tumor berevolusi setelah mengalami kerusakan DNA akibat penyebab kanker yang sama. Faktor genetik juga berperan dalam menentukan mutasi mana yang berkembang, bagaimana tumor terbentuk, serta kemungkinan bagaimana kanker tersebut merespon pengobatan. Dalam penelitian tersebut juga para ilmuwan menggunakan 4 strain yang memiliki perbedaan genetik untuk menggambarkan tingkat keberagaman genetik yang mirip dengan ditemukan pada manusia. Nah, pendengar, temuan ini juga memperlihatkan bahwa kanker bukan hanya dipengaruhi faktor penyebab dari luar tubuh seperti paparan zat karsinogen, namun juga oleh susunan genetik bawaan seseorang yang menentukan jalur evolusi kanker setelah tumor mulai terbentuk.

0: ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
2: Udah, yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Iya.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
7: Ini.
8: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Cek Fakta, hari ini beredar di media sosial TikTok sebuah video bernarasikan info lowongan kerja supir tangki Pertamina. Gaji 7 juta hingga 10 juta per bulan. Memiliki handphone Android, memiliki pengalaman supir minimal 1 tahun, punya komunikasi yang baik, punya loyalitas yang tinggi, bebas memilih lokasi penempatan sesuai domisili, makan ditanggung oleh perusahaan. Banyak bonus setiap bulan, kemudian juga bertanggung jawab, dibutuhkan segera. Faktanya, setelah lakukan penelusuran diketahui tautan tersebut mengarah ke laman yang meminta pengisian data pribadi berupa nama, asal provinsi, dan nomor telegram. Kemudian dengan masukkan kata kunci lowongan supir tangki Pertamina ke mesin pencari Google, hasil penelusuran mengarah ke laman karir resmi milik Pertamina, recruitment.pertamina.com. Di laman tersebut terdapat informasi tentang lowongan yang dibuka. Pelamar yang berminat dapat membuat akun serta mengisi data diri, kemudian memilih posisi yang diinginkan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

Benar, kita tinggalkan Andin dengan naksir. Aduh, ini siapa lagi naksir ya? Mudah-mudahan akan ditaksir baik barang atau juga seseorang. Semuanya akan terwujud ya. Baik, berangkat di hari Minggu, gunakanlah waktu yang baik ini untuk berkumpul bersama keluarga. Mungkin ada janji akan dilakukan hari ini. Baik untuk ya, kadang-kadang ada sesuatu yang ingin dilakukan di luar rumah bersama teman atau relasi Anda. Mudah-mudahan semuanya akan berjalan lancar saja. Selamat menikmati hari Minggu Anda. Semoga cuaca juga akan selalu bersahabat. Pastikan juga kita menjaga imunitas tubuh di tengah cuaca yang sangat terik saat ini. Baik, berikut kita ke informasi berikutnya. Festival Perahu Bida Tradisional kembali akan digelar pemerintah Kota Palembang untuk menyemarakkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Puncak Lomba Perahu Bida Tradisional dijadwalkan berlangsung di perairan Sungai Musi Palembang pada tanggal 15 sampai dengan 18 Agustus 2026. Event ini memiliki dampak bagi geliat ekonomi di Palembang, terutama berimbas pada UMKM serta penginapan yang ada. Diungkapkan oleh Kepala Dinas Pariwisata Kota Palembang, Muhammad Irman. Dikatakan pelaksanaan Festival Perahu Bidar Tradisional ini juga mempertimbangkan alternatif venue baru di kawasan Keramasan. Festival tetap diarahkan mempertahankan karakter dan nilai tradisi sebagai ikon pariwisata Kota Palembang. Kendati ada perubahan lokasi, pelaksanaan diharapkan tetap menghadirkan suasana kompetisi yang menarik sekaligus menjaga eksistensi bidar sebagai warisan budaya.

Usai memproklamasikan kemerdekaan, Indonesia belum memiliki lambang negara sampai 4 tahun lamanya. Pada tahun 1949, Presiden Soekarno menugaskan Menteri Negara, yakni Sultan Hamid II, untuk membuatnya. Karena dirasa sesuai dengan apa yang dikehendaki Presiden, yakni lambang negara mencerminkan pandangan hidup bangsa, dan dasar negara Indonesia, yakni Pancasila, divisualisasikan dalam lambang negara, usulan Sultan Hamid II pun diterima oleh pemerintah dan DPR. Namun, Presiden Soekarno memperbaiki beberapa hal, seperti menambahkan jambul agar tidak terlalu mirip dengan Bald Eagle Amerika, kemudian merubah cengkraman pada pita dari belakang menjadi menghadap ke depan dan mengganti pita yang dicengkram dari semula merah putih menjadi putih penuh dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Garuda Pancasila kemudian ditetapkan sebagai lambang negara Indonesia pada 11 Februari 1950.

0: Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

Baik, pendengar, kita akan informasi berikutnya menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, di mana nanti pada pukul 10 Anda bersama rekan Tata Edin di Palembang Siang yang akan diawali dengan acara Idola Indonesia Layak Anak. Pendengar, punya tubuh yang langsing atau kurus itu seringkali disalahartikan sebagai tanda kesehatan yang sempurna. Padahal anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar. Dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia, Dr. Susetyo Atmojo, mengingatkan masyarakat agar tidak terkecoh. Menurutnya, bentuk tubuh yang kurus bukanlah jaminan bahwa seseorang akan terbebas dari ancaman kolesterol tinggi maupun resiko penyakit kardiovaskular. Faktor risiko seperti penumpukan plak di pembuluh darah, kemudian juga adanya dikaitkan dengan pemeriksaan kesehatan yang secara berkala ataupun berat badan dan bentuk fisik. Ini semuanya tidak tergantung tapi melainkan dengan pemeriksaan kesehatan secara berkala yang sangat penting dilakukan oleh setiap orang. Kemudian pendengar, persepsi bahwa penyakit jantung hanya menyerang orang bertubuh gemuk perlu diluruskan, karena kondisi tersebut tidak selalu mencerminkan resiko kesehatan seseorang. Studi populasi menunjukkan hampir 1 dari 4 orang bertubuh kurus ternyata punya sekumpulan faktor resiko penyakit kardiovaskular. Jadi orang bertubuh kurus yang punya kadar kolesterol LDL tinggi beresiko 2 hingga 3 kali lebih besar mengalami penyakit jantung dan pembuluh darah dibandingkan orang kurus dengan kadar LDL normal. Nah, pendengar, obesitas sentral dapat ditemukan pada orang dengan indeks massa tubuh normal. Kondisi itu ditandai dengan lingkar pinggang lebih dari 90 cm pada pria Asia dan lebih dari 80 cm untuk perempuan Asia. Perlu diingatkan bahwa kolesterol tinggi umumnya tidak menimbulkan gejala sehingga banyak orang tidak menyadari dirinya berisiko mengalami penyakit jantung. Jadi pemeriksaan kolesterol khususnya kadar LDL penting dilakukan sejak dini agar resiko terbentuknya plak osteo atau aterosklerosis dapat memicu serangan jantung maupun stroke dapat dicegah. Informasi ini menutup kebersamaan kita di Palembang Pagi melalui Prosatu RRI Palembang. Senadiar bersama rekan Rama pamit undur. Semoga apa yang kita hadirkan hari ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Selamat menikmati hari libur bersama keluarga. Tetap jaga kesehatan dimanapun kita berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: polos banget. Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Get dan ris adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: Yes. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car.
3: Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. Hashtag my collection.
3: Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
0: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Geri79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum...

0: Sila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

0: Di sela-sela kesibukan Anda siang ini, ragam acara akan menemani padatnya aktivitas Anda. Palembang siang ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 92,4 FM RRI Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar di Palembang siang ini untuk Anda, kami kembali hadirkan beragam informasi dan juga acara yang akan menemani Anda spesial di hari Minggu ini, tepat di tanggal 2 Agustus 2026 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi nanti kami akan ajak Anda semua untuk mendengarkan, ya, kita akan beralih ke acara selanjutnya, akan ada Indonesia Layak Anak. Jadi jangan kemana-mana, terus dengerin Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Indonesia Layak Anak.

0: Indonesia Layak Anak.
1: Melalui idola Indonesia Layak Anak.
2: Indonesia Layak Anak hadir menemani Anda pendengar di hari Minggu 2 Agustus 2026. Masih bersama saya Tata Edins. Senang rasanya yang menemani sahabat RRI semua di program Idola Indonesia Layak Anak. Jadi program di mana menghadirkan ruang inspiratif bagi anak-anak Indonesia untuk berbagi cerita, pengalaman, dan semangat menjadi generasi yang aktif, kreatif, serta berkarakter. Di hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai satu tema yang sangat menarik ya, yaitu lead with kindness. Jadi belajar memimpin lewat organisasi. Nah, menjadi pemimpin ya, adik-adik semua, itu tidak harus menunggu dewasa saja. Jadi jiwa kepemimpinan itu justru bisa kita mulai bangun sejak usia sekolah melalui berbagai kegiatan organisasi. Di sanalah teman-teman kita semua itu belajar bekerja sama, bertanggung jawab, menghargai perbedaan, sampai dengan mengambil keputusan dengan bijaksana. Dan yang tidak kalah penting, kepemimpinan yang baik itu juga selalu dimulai dari sikap yang penuh empati dan juga pastinya kebaikan. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol langsung sama narasumber kita yang akan menginspirasi kita semua di pagi hari ini. Saya sapa terlebih dahulu, ini ada beberapa tapi ini kita kenalan dulu sama yang yang tokoh utamanya, yang idola ya, yang anaknya. Ada Amira Hana, ini siswi dari MTS Negeri 2 Palembang. Halo, assalamualaikum Hana.
3: Waalaikumsalam Kak.
2: Kamu senyumnya manis banget ya. Selanjutnya ada Zafran Asaki Sarma, ini siswa kelas 1 SMP Al-Azhar Kairo. Halo, assalamualaikum Zafran.
4: Waalaikumsalam Kak.
2: Kan juga kamu ya, manis juga ya. Wow. Nah, selanjutnya ini ada orang tua dari Zafran, teman kita, ada Dr. Prima Novandino Sarma STMBA. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Prima.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Tata. Selamat pagi.
2: Pagi. Jadi enggak ada jadwal kondangan kah minggu ini?
5: Kebetulan enggak ada nih.
2: Oh, kebetulan enggak ada. Oke, jadi ini pendengar nanti buat yang mau tanya-tanya boleh di 0711-369-977, bisa juga melalui WhatsApp di 0821-792-7900 atau bisa langsung chat kami di aplikasi RRI Digital dan juga ke akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Kita bakal ngobrol-ngobrol langsung ya sama teman-teman kita ini. Kita akan mendengarkan bagaimana cerita-cerita mereka ketika mereka belajar memimpin ya lewat organisasi. Nah, saya akan tanyakan dulu sama Zafran ya. Sebelumnya selamat dulu ya udah menjadi bagian dari teman-teman yang selalu aktif di acara Indonesia Layak Anak ini. Mungkin Zafran boleh diceritakan dulu gimana sih perjalanannya hingga bisa mendapatkan kesempatan seperti ini gitu. Zafran bisa kenalan dulu. Sekarang Zafran kelas berapa gitu kan ya. Terus ikut apa aja gitu ya.
4: Oke, jadi perkenalkan, nama saya Zafran Asaki Sharma, biasa dipanggil Zafran. Saya adalah siswa dari SMP Islam Al-Azhar Kairo Palembang. Dan alhamdulillah saya menjabat sebagai staff OSIS di bagian keagamaan. Dan saya waktu itu awalnya ada pengumuman dari sekolah yang membuka seleksi untuk mengikuti organisasi di sekolah, sehingga saya merasa tertantang dan ingin mengikuti seleksi tersebut. Dan alhamdulillahnya saya berhasil terpilih menjadi anggota organisasi di bagian keagamaan.
2: Oke, tapi sebelum di keagamaan, apa yang memotivasi Zafran untuk mengikuti organisasi ini?
4: Sebenarnya motivasi saya adalah saya ingin mencoba berbagai hal yang baru. Dan dengan dorongan dari orang tua saya, sehingga saya tertarik untuk mencari wawasan yang lebih tinggi.
2: Oke, berarti sebelumnya ngobrol dulu ya kalau misalkan mau ikut organisasi dan disetujui sama orang tua. Baik. Nah, kalau Hana sendiri gimana? Boleh cerita dong. Terus motivasinya juga apa ini?
3: Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Amira Hana. Saya dari MTS Negeri 2 Kota Palembang. Saya di OSIS menjabat sebagai wakil koordinator bidang protokol.

0: Awal saya masuk OSIS itu karena saya sering ditunjuk menjadi MC di berbagai kegiatan sekolah. Setelah mengetahui OSIS, saya tertarik untuk join bidang protokol karena sesuai dengan kegiatan-kegiatan saya yang biasanya.
1: Oh gitu, jadi berawal dari sering tampil sebagai MC, akhirnya kamu ikut organisasi protokol itu ya.
0: Iya.
1: Oke, nah saya ke Papa Prima nih, papanya Zafran ya. Nah, Kak Prima nih sebagai orang tua, sepenting apa sih kalau menurut Kak Prima sendiri organisasi untuk anak-anak ini?
2: Ya, terima kasih Kak Tata. Pertama terkait dengan organisasi gitu ya. Di zaman sekarang mungkin kegiatan akademik itu buat anak-anak juga sudah cukup banyak. Banyak hal yang dicekoki untuk anak-anak terkait dengan akademik. Tentu di sini perlu hal yang akan menjadi persiapan untuk masa depan buat anak-anak ini, karena tidak mungkin di masa depan mereka tidak berhubungan sosial gitu ya, tidak menghadapi hal-hal yang sifatnya manajerial, kepemimpinan. Tentu ikut organisasi sejak dini, tentu ini berdasarkan kemauan mereka dan juga berdasarkan apa yang menarik buat mereka. Nah, itu kita akan support secara maksimal. Seperti itu mungkin Kak Tata.
1: Iya, jadi memang sekarang tuh akademi, maksudnya belajar akademik mereka itu lebih padat dari zaman-zaman dulu ya.
2: Iya.
1: Jadi kayak justru organisasi malah jadi healingnya mereka, ya nggak sih? Nah, tapi Hana, kalau Hana sendiri ya, kalau apa sih maksudnya arti dari sebuah kepemimpinan gitu ya?
0: Menurut saya kepemimpinan itu adalah kemampuan atau untuk memberi contoh yang baik dan mengajak orang lain untuk bekerja sama dan bertanggung jawab itu terhadap timnya sendiri.
1: Oke, kalau Zafran?
3: Menurut saya kepemimpinan itu adalah seseorang yang mengajak atau memimpin seseorang untuk mendapatkan hasil yang terbaik bagi timnya.
1: Oke, baiklah. Nah, tapi ada bedanya nggak sih ketika sebelum masuk di dalam organisasi sama sesudahnya? Oh, ini Hana yang udah masuk organisasi nih begini nih. Terus ada juga mungkin sikap yang kebawa-bawa keluar dari sekolah gitu. Begitu juga Zafran. Oke, silakan. Coba Zafran dulu boleh.
3: Jadi awalnya sebelum saya mengikuti organisasi, saya merasa belum percaya diri dan kurang percaya diri. Ketika saya memasuki organisasi di sekolah, saya merasa lebih percaya diri karena saya lebih bersosialisasi dengan orang-orang yang ada di sekolah.
1: Kamu nggak percaya dirinya tuh di mana? Oke. Dia seganteng ini aja udah masih ada nggak percaya dirinya loh, pendengar kemarin. Oke, gimana?
3: Saya tuh kemarin itu sebelumnya kurang percaya diri di depan orang banyak.
1: Oh, jadi agak susah ya kalau misalkan ngobrol di depan orang banyak ya, bersosialisasinya ya. Kalau Hana?
0: Sebelum saya join organisasi OSIM ini, saya juga merasa kurang percaya diri saat MC-MC di kegiatan sekolah. Saya juga sering gugup ketika disuruh MC. Tapi alhamdulillah setelah saya join organisasi OSIM ini, saya merasa lebih percaya diri karena saya sudah diajarkan oleh pembinanya untuk lebih percaya diri karena saya menggagalkan jabatan sebagai wakil koordinator bidang protokol itu sendiri.
1: Oke, jadi sekarang kalau misalkan ada mic, mending gak usah dikasih ke Hana ya, langsung diambil ahli gitu ya. Nah, tapi nih Kak Prima, peranan keluarga sendiri untuk menumbuhkan jiwa kepemimpinan sejak dini pada anak-anak nih gimana sih?
2: Oke, ya pertama kalau menurut saya kan kepemimpinan itu dimulai dari diri sendiri ya. Jadi anak-anak diberikan tanggung jawab untuk bisa mengatur dirinya sendiri, disiplin terhadap dirinya sendiri. Ini dilakukan harus sebelum memimpin orang lain. Kemudian anak-anak harus punya empati, karena kalau menurut kami itu kepemimpinan, awal dari kepemimpinan itu adalah rasa empati. Jadi membuat orang lain bisa di dalam kontrol, di dalam rasa yang nyaman, itu setelah dari pemimpinnya sendiri memberikan empati. Nah, setelah dia bisa mengatur dirinya sendiri, punya empati gitu ya. Nah, mungkin hal yang selanjutnya adalah bagaimana dia bisa mempunyai pengaruh atau menginfluence orang lain untuk bisa melakukan hal-hal yang positif. Nah, alhamdulillah dengan masuknya atau bergabungnya anak-anak ini ke dalam organisasi, tentu dia sudah mulai dari sejak dini belajar tentang bagaimana berdiskusi, menghargai orang lain, memimpin, tampil di depan umum ya. Mudah-mudahan hal-hal yang sebelumnya tadi buat anak-anak ini tadi dianggap tidak percaya diri, tapi menurut saya sih mereka ini sebenarnya anak-anak yang percaya diri karena sudah berani tampil gitu ya. Nah, mudah-mudahan nanti ini lebih baik lagi. Seperti itu Kak Tata.
1: Tapi gimana nih cara mendukung anak agar dia tetap aktif tapi tanpa memberikan tekanan yang berlebihan? Kadang kan orang tua juga akhirnya lost control ya, maksudnya terlalu aktif malah orang tuanya gitu. Silakan Kak.
2: Ya, sebelumnya sih semua ini pilihan buat mereka. Jadi ketika ini kalau saya cerita terkait Zafran, waktu mau register gitu ya, Pih ini ada peluang nih untuk ikut OSIS gitu. Abang gimana? Tertarik nggak? Abang tertarik sih gitu. Terus emang registrasinya seperti apa? Nanti akan ada seleksi tertulis, akan ada seleksi wawancara, kemudian berbagai macam seleksi. Alhamdulillah secara kompetensi ketika lulus seleksi tentu ini bagian yang perlu disyukuri dan jadi bentuk tantangan ya, karena dia harus aktif. Dan kemarin ketika ada satu aktivitas di sekolah, dia cerita sih dia bisa ngelit gitu ya untuk orientasi anak-anak baru seperti itu. Ini tentu ini jadi gambaran baru di masa remajanya, mungkin dari yang kemarin SD sekarang sudah mulai SMP. Tentu ini bagian pendewasaan dia dari sisi bagaimana bersikap, berempati kepada orang lain.
1: Tapi ngerasa sejauh ini ada perubahan dari anak tersebut ya Kak?
2: Oh iya.
1: Oh sangat ya, apa terasa yang paling menonjol?
2: Maksudnya ketika dia bercerita, contohnya ya waktu ngelit apa MPLS gitu, masa pengenalan lingkungan sekolah emang ya, itu namanya ya. Nah ini menurutnya bangga sekali gitu ya. Kenapa? Karena bisa ketemu dengan teman-teman baru. Saya lihat juga ada foto-foto yang dikirim gitu ya, bercengkrama dengan anak-anak baru gitu ya, selfie-selfie bareng. Jadi ini kan menunjukkan confidence-nya makin meningkat gitu ya. Dan dia bisa keliling-keliling sekolah memperkenalkan sekolahnya kepada siswa-siswa baru. Dan punya tanggung jawab untuk memperkenalkan program kerja kepada siswa-siswa baru gitu ya. Ini kan hal yang sangat berbeda ketika sebelum menjadi pengurus OSIS. Hal sih yang sifatnya ya kalau di rumah itu ceritanya ya akademik semua gitu ya. Matematika lah, bahasa Inggris. Kalau ini kan ada hal yang baru, berempati ke orang lain, bersosial ke orang lain.
1: Oke. Nah, sebelum Kakak tanya lebih lanjut lagi ke Hanan dan Zafran, Kakak bacakan dulu ya. Ini udah ada chat yang masuk di akun YouTube Pro 1 RRI Palembang. @AhmadJulianto. Keren yuk Hana. @Febriansyah8169 Amira. Hana, semoga semakin sukses ke depannya. @Dini. Halo teman-teman yang hebat, salam kenal nih buat Kak Zafran dan Kak Hana dari adik Diva. Mau tanya juga nih, tapi di luar kegiatan organisasi di sekolah, kalian ada kegiatan apa aja sih? Nah iya, silakan dijawab. Oke, silakan Zafran.
3: Jadi selain organisasi, saya mengikuti pembelajaran seperti biasa. Tetapi saya selalu mengikuti pembelajaran yang tidak terganggu oleh organisasi tersebut, sehingga saya bisa belajar dengan lebih baik lagi.
1: Oke, kamu les-les juga berarti selain di sekolah?
3: Iya.
1: Oke, kalau Hana?
0: Selain di kegiatan organisasi, saya juga aktif di ekstrakurikuler jurnalistik yang ada di sekolah Hana. Kalau di ekstrakurikuler jurnalistik itu, Hana menjabat sebagai ketua divisi berita.
1: Oke, kalau di luar sekolah?
0: Saya juga ikut berbagai les seperti les public speaking, bimbel, dan lain-lain.
1: Oke, berarti masih banyak juga ya kegiatannya ya di luar sekolah ya. Nah, selama aktif di organisasi nih, pengalaman apa yang paling berkesan sejauh ini?
3: Menurut saya, pengalaman yang paling berkesan adalah yaitu mengajak teman-teman anak-anak baru di sekolah untuk mengelilingi sekolah dan memperkenalkan profil OSIS kepada mereka. Jadi menurut saya ini sangat berkesan karena dapat memperkenalkan mereka.
1: Oke. Okay. Yeah. Pas kamu lihat dokumentasinya, videonya, fotonya, wah ganteng banget ya gue di sini, gitu nggak? Terus, waduh, keren banget nih, gitu nggak?
3: Iya.
1: Iya kan pasti.
3: Iya.
1: Kalau Hana apa nih?
0: Kalau Hana sih biasanya yang paling membanggakan itu ketika saat berkenalan dengan adik-adik dan memperkenalkan profil OSIM itu sendiri, kayak perkenalan diri, kalau Hana tuh dari bidang protokol misalnya. Yeah. Sama pas keliling sekolah sih. Jadi kayak, kan itu school tour ya.
1: Yeah.
0: Nah jadi keliling-keliling sekolah kayak ini UKS Putri, ini UKS Putra, ini lapangan basket. Itu menurut saya sih sangat berharga karena bisa memperkenalkan lingkungan sekolah kepada adik-adik yang baru masuk ke sekolah Hana.
1: Oh gitu ya, oke, membantu ya jadinya ya, memberikan informasi ya. Baiklah, nanti kita lanjut lagi kita ngobrolnya ya. Kita break dulu, jangan kemana-mana. Pendengar masih di Indonesia Layak Anak untuk di kesempatan hari ini, Minggu 2 Agustus 2026. Jadi buat yang mau tanya-tanya lagi, nanti kami tunggu. Masih kami buka line telepon, WhatsApp, dan juga aplikasi RRI Digital, serta akun YouTube RRI Pro 1 Palembang.
4: Weh, cupu.
5: Sada pusalah apa sama kam sampai setiap hari kam datang bicara Zat terus.
4: Kau pusalah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tong ku sekolah. Punya mata itu dua bukan empat.
6: Sisiyo, masih kecil lagi sustilang macam di nenek-nenek. Makanya rawat mata itu baik-baik.
4: Kau ini masih SMP supaya pakai kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
5: Kamu jahat sekali, lebih baik sama Tita aja sudah.

Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.

0: Stop Kekerasan Pada Anak dan Perempuan.
1: Program edukasi untuk mengetahui betapa pentingnya masyarakat mewujudkan lingkungan yang layak. Anak terbebas dari kekerasan, akses pendidikan, kesehatan, ruang bermain yang aman. Dapat Anda ikuti melalui acara Idola Indonesia Layak Anak. Setiap hari Minggu pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat. Di Pro 1 RRI Palembang, FM 92,4 MHz.
2: Kita masih di program Indonesia Layak Anak atau Idola ya, masih bersama teman-teman dari SMP Al-Azhar Kairo, ada Zafran Asaki Sarma dan juga MTS Negeri 2 Palembang, ada Amira Hana, terus ada papanya Zafran juga, Dr. Prima Novantino Sarma STMBA, belajar memimpin lewat organisasi. Lanjut lagi ya. Nah, tapi setelah Hana sama Zafran gabung di organisasi ya, pernah menghadapi perbedaan pendapat dengan teman kah?
3: Pernah.
2: Wih, cepet banget Zafran. Pernah ya? Iya. Terus cara nyelesainnya gimana Zafran?
3: Kalau menurut Zafran sih, cara menyelesaikan perbedaan pendapat itu dengan berdiskusi kembali untuk mendapatkan hasil yang terbaik bagi tim. Jadi seperti kita mengulang kembali keputusan apa yang paling tepat untuk digunakan di dalam satu tim.
2: Oke, baru-baru ini masih ingat nggak perbedaan pendapat pas ngapain kemarin?
3: Kalau kemarin sih berdiskusi tentang proker.
2: Oh, proker.
3: Iya.
2: Oke, banyak kepala jadi banyak isi ya.
3: Iya, jadi
2: beda-beda tuh semakin banyak ya.
3: Iya.
2: Kalau Hana
4: pas ini sih, pas apa, rapat kelas meeting kemarin.
2: Oke.
4: Itu kan berbeda-beda pendapatnya. Jadi kami sebagai wakil koordinator dan koor itu nampung ide-ide dari anggota-anggota bidang Hana itu didiskusikan kembali menjadi satu ide, baru dikirim ke anggota inti. Setelah itu oleh anggota inti didiskusikan kembali menjadi beberapa lomba yang disarankan dan bagus untuk kelas meetingnya.
2: Oh, begitu cara nyelesaininya ya. Oke.
4: Okay. Yeah.
2: Banyak juga pendapat ya. Paling banyak di organisasi tuh ceweknya apa cowoknya?
4: Kalau di Hana banyak ceweknya.
2: Oh, sudah. Kalau Zafran?
3: Sama ceweknya juga.
2: Nah, sudah. Oke. Okay. Nah, kalau menurut Kak Prima sendiri ya, nilai apa sih yang paling penting diajarkan kepada anak-anak ini sebagai, ya bisa dibilang mereka ini ya adalah calon pemimpin muda juga ya Kak ya? Apa tuh Kak?
5: Ya, betul sekali. Kalau kita lihat anak-anak zaman sekarang tentu sudah mereka ini kontaminasi terhadap digital ini cukup besar gitu ya. Mulai dari ada sosial media, terus bahkan di sekolah pun juga belajar menggunakan iPad gitu ya. Tentu melihat ini, melihat kondisi kontaminasi, bukan apa ya bahasanya, terpengaruh dengan menggunakan screen time. Menurut saya berdiskusi dengan orang, ketemu dengan banyak orang yang tidak hanya di dunia digital saja, itu menjadi penting, sehingga value yang ditanamkan di sini adalah value empati. Kemudian yang kedua value untuk bekerja sama, karena masa depan itu tidak bisa dilakukan sendirian saja gitu ya. Manusia itu adalah makhluk sosial yang harus saling berhubungan, baik itu si A dan si B tidak hanya bisa menyelesaikan tujuan organisasi ini secara sendirian, tapi perlu kerjasama dan dukungan dari orang tua itu penting, karena hal ini perlu ditanamkan sejak dari rumah gitu ya. Bagaimana dia dengan adik-adiknya, bagaimana dia dengan orang tuanya gitu. Ini memang secara prinsip kami tanamkan di lingkungan keluarga bahwa hal itu harus mereka lakukan, dan adab itu jauh lebih penting daripada ilmu. Nah, okay, itu mungkin yang perlu kami sampaikan kepada anak-anak.
2: Oke. Nah, balik ke Hana dan Zafran, gimana nih caranya menjadi pemimpin yang tetap ramah ya, tapi tetap menghargai setiap anggota tanpa embel-embel, kayak misalnya kan kalian misal punya jabatan semua ya, oh saya wakil, saya lead, saya ketua, saya apa segala macam. Nah, mengenyampingkan itu dulu gitu, gimana tuh Zafran?
3: Cara saya untuk menyampingkan itu dengan cara kami bertukar pendapat atau berdiskusi untuk bisa membenarkan siapa yang mendapatkan jabatan ini dan siapa yang mendapatkan jabatan itu, sehingga kami bisa bertukar pendapat agar bisa menjadi lebih baik.
2: Oh gitu, tetap tujuannya sama ya.
3: Iya.
2: Oke. Nah, kalau Hana gimana nih?
4: Kalau Hana itu pas
2: apa?
4: Pas bertukar pendapat, sama pas
2: lagi apa?
4: Ntar lupa.
2: Lagi jajan bareng kah? Lagi apa kah? Ya kalau bertukar pendapat of course pas lagi diskusi lah ya, lagi misalnya
4: pas
2: kayak
4: rapat.
2: Baiklah. Tapi kalian kalau misalkan kan di organisasi itu kan macam-macam kelas ya. Kalau di luar organisasi tetap ngobrol. Di luar kegiatan organisasi tetap ngobrol.
4: Iya, masih ngobrol.
2: Masih ya sama teman yang beda kelas gitu.
3: Iya.
2: Oke, baiklah. Nah, tapi kalau menurut kalian nih, Hana dan Zafran ya, kualitas apa sih yang paling penting ya itu dimiliki oleh seorang pemimpin di usianya kalian ini?
3: Jadi menurut saya kualitas yang paling penting untuk kepemimpinan yaitu dapat membagi-bagi tugas secara rata kepada anggota-anggota dari orang yang kita pimpin.
2: Oke. Kalau Hana?
4: Kalau menurut Hana itu empati. Karena kalau ada empati, kita biasa menghargai orang gitu. Kalau misalnya lagi berdiskusi, itu bisa menghargai pendapat orang lain. Dan akhirnya organisasi itu kayak rumah kedua atau tempat buat curhat yang gitu-gitu, bukan jadi tempat kita apa yang kita takuti gitu.
2: Oke. Tapi hati-hati ya, jangan jadiin rumah kedua yang terlalu nyaman, enggak pulang-pulang kamu.
4: Iya.
2: Rapat udah kelar, kamu masih aja di sekret ya. Tapi setelah gabung di organisasi ya, pernah masih ngerasa minder enggak sih atau takut bicara di depan banyak orang sesekali gitu? Pernah juga enggak? Atau udah biasa banget sekarang, udah ya enggak takut-takut lagi gitu?
3: Kalau sesekali pernah sih, pas pertama kali banget.
2: Oh,
3: pertama kali bertugas.
2: Oh iya. Tapi sekarang udah gak lagi ya?
3: Udah gak.
2: Jadi kalau misalnya sama Pak Guru udah, hai bro, udah kayak gitu ya?
3: Enggak. Enggak juga.
2: Kalau Hana?
4: Kalau pas pertama-tama kali, iya masih takut dengan pembinanya.
2: Oh, tapi kalau sekarang udah besti?
4: Udah biasa aja.
2: Udah biasa aja ya. Oke, baiklah. Nah, ini kakak bacain lagi ada chat yang masuk di akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. @febriansyah8169. Halo Kak Hana dan Kak Zafran. Cita-citanya apa ya? Apa cita-citanya?
3: Kalau cita-cita Zafran sendiri adalah Zafran ingin menjadi dokter gigi.
2: Dokter gigi?
3: Iya.
2: Oke. Kalau Hana?
4: Kalau membahas tentang cita-cita sih, saya mau menjadi dokter bedah.
2: Widih, dokter bedah ya. Oke, baiklah. Mudah-mudahan tercapai ya. Ada @abrizahartawan424. Semoga kalian jadi pemimpin negeri ini di masa depan. Amin.
4: Amin.
2: Ada @zafir6816. Halo kakak. Halo juga ya. Nah, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Saya ke Kak Prima nih. Kak, pernah gak si Zafran ini cerita kalau misalkan ada kayak ada kebingungan atau konflik lah ya di organisasinya gitu?
5: Secara spesifik belum. Nah, cuma memang waktu di awal-awal mau apa pengangkatan OSIS-nya, mereka ini kan ada proyek gitu ya. Jadi sebelum dilantik ada proyek yang dibagi per kelompok gitu. Nah, kemudian minta pendapat. Nah, ini kira-kira gimana Bi gitu. Nah, menurut teman-temannya gimana gitu. Saya kembalikan lagi sih, menurut mereka, hasil diskusi mereka gimana, pembagiannya gimana. Ya ternyata anak-anak zaman sekarang jago juga. Mereka pusing tiba-tiba langsung, yuk kita Zoom gitu. Wah, ini ternyata mereka sudah aktif sendiri berdiskusi terkait dengan apa yang harus mereka lakukan bersama. Waktu itu sih kalau gak salah libur ya Bang ya. Libur ya.
3: Ya pas libur.
5: Pas libur, terus yuk kita Zoom. Ya akhirnya mereka mau menyediakan waktunya gitu ya. Ternyata untuk membahas sesuatu yang mungkin mereka anggap penting ketika masa liburan pun. Karena memang ini proyeknya harus dikumpulkan dan harus dipresent ketika nanti
2: deadline-nya.
5: Nah jadi ini tentu terhadap tanggung jawab yang diberikan ketika mereka sudah mengambil sikap untuk ngumpul barang walaupun tidak ketemu langsung tapi lewat Zoom, tentu ini sudah menunjukkan bahwa mereka bertanggung jawab terhadap apa yang sudah diberikan kepada mereka gitu.
2: Oke, berarti menyikapinya adalah ketika mereka curhat kembalikan lagi ke anaknya, terus kita sebagai, jadi kayak sebagai pendengar aja, terus kalau misalkan coachnya aja gitu ya. Oke, baiklah. Nah, kalau Zafran dan Hana, gimana cara bagi waktu antara belajar, organisasi, dan itu kan ada kegiatan lainnya juga ya di luar gitu.
3: Kalau saya sendiri sih sebenarnya untuk belajar akademik di sekolah, saya ada les privat setiap hari Senin dan Rabu di rumah.
2: Oke.
3: Dan untuk OSIS, saya mencatat hari-hari apa saja yang ada kegiatan OSIS-nya. Dan ketika ada ulangan, saya mencatat untuk hari apa saja yang akan ada ulangan.
2: Oke. Berarti semua jadwal itu kamu yang manage?
3: Iya. Yeah.
2: Oke. Jadi kamu tinggal laporan aja sama mami papi kamu. Kalau Hana?
4: Kalau Hana itu cara membagi waktunya, pertama pas saat belajar akademik, Hana juga bimbel di suatu bimbel pada saat hari Senin, Rabu, sama Jumat. Kalau pas ada ulangan, Hana mempertimbangkan dulu nih, tabrakan gak dengan jadwal OSIS? Kalau misalnya tabrakan, ya mungkin Hana bakal izin rapat dulu untuk belajar ulangan dan memprepare ulangan di sekolah. Dan kalau untuk bagi waktu OSIS, lihat dulu nih, biasanya rapat itu biasanya hari apa aja. Kalau misalnya rapatnya hari setiap hari Jumat, pulang sekolah, berarti Hana harus izin agak telat dikit di bimbelnya karena ada kegiatan di sekolah.
2: Oh gitu, oke. Berarti yang bisa dinomor dua kan itu tetap yang di luar sekolah ya?
4: Iya.
2: Oke, nah ada tantangan gak yang sering dihadapi ya ketika menjadi sesuatu ya bisa dibilang memimpin organisasi lah. Kayak Hana juga, Hana ini kan perempuan ya. Apa nih tantangan yang sering dihadapi perempuan muda gitu?
4: Tantangannya sih palingan saat berkomunikasi dengan teman ya. Karena kan itu kadang-kadang berbeda pendapat, ada yang gak setuju, ada yang setuju. Itu palingan caranya berdiskusi lagi, terus memilih mana pendapat yang lebih bagus dan mendengarkan pendapatnya orang lain itu. Biar dia ngerasa dihargain gitu sama ini.
2: Jadi gak ngambek-ngambekan? Cewek kan sensitif, biasanya enggak. Kalau Zahran apa nih Zahran?
3: Kalau saya juga sama sih, biasanya kan dalam organisasi itu normal yang namanya ada perbedaan pendapat. Jadi pasti ada hal tersebut sehingga kami berdiskusi kembali dan mempertimbangkan keputusan apa yang paling tepat.
2: Oh gitu, oke. Jadi supaya tuh ya, jadi organisasi kalian tuh ya tenang-tenang aja gitu ya gak sih? Walaupun ada beda pendapat tetap balik lagi tujuannya satu gitu ya. Oke. Nah Kak Prima, ada tips gak nih untuk para orang tua yang juga menjadi partner yang baik ya dalam proses tumbuh kembang anak. Karena kayaknya saingan orang tua juga saat ini tuh yang paling yang paling menjadi saingan sekali itu adalah gadget, ya nggak sih? Gimana tuh Kak?
5: Ya, mungkin orang tua di sini punya berbagai macam cara gitu ya, karena ya masing-masing orang tua dengan berbagai macam tingkah laku atau tabiat anaknya masing-masing tentu punya cara yang berbeda-beda. Cuma buat kami, saya dan maminya Zafran itu, kalau jam sekolah di jam hari Senin sampai Jumat itu HP itu benar-benar limited gitu ya. Jadi tidak ada istilahnya kalau karena dari pagi sampai malam itu sebenarnya udah full juga ya kerjaan. Dari pagi jam 6.15 udah berangkat dari rumah, kemudian sampai nanti kembali dari sekolah juga udah sore dan lanjut ngaji gitu ya, tahsin dan tahfiz. Jadi jam 8 itu habis isya itu mungkin aktivitinya udah mulai udah mulai selesai, dan itu waktunya istirahat. Paling nanti kalau ada besok ulangan, nah mungkin itu perlu diingatkan kembali. Tapi memang gadget di sini menjadi tantangan yang besar. Kalau itu benar-benar dilupak, benar-benar tidak diikuti perkembangannya, itu pun tidak mungkin. Karena anak-anak sendiri sekarang berhubungan, ya, connecting dengan orang lain itu juga menggunakan WhatsApp, gitu, menggunakan aplikasi yang ada di gadgetnya masing-masing gitu ya. Dan bahkan PR dan segala macam juga melalui itu. Bukan PR sih, tugas-tugas atau catatan-catatannya ya. Nah, PR-nya kita tentu pendampingan dari orang tua ya. Jadi tidak bisa hal ini dilepas begitu saja, pendampingan. Terus ada hal-hal yang sifatnya tadi saya bilang ada pembatasan, tidak mungkin dilepas tapi harus dibatasi waktunya. Nah, dan yang terakhir tentu diskusi. Kami berbagai hal itu, terutama dengan Zafran dan adik-adiknya itu, kita terhadap beberapa keputusan yang mungkin perlu pemikiran dianya sendiri, itu kita ajak diskusi untuk bisa, sehingga nanti keputusan yang diambil itu secara sadar bahwa ini keputusan dia juga gitu. Nah, ini yang kami tanamkan kepada Zafran. Mungkin itu ke Tata.
2: Tapi kalau misalkan soal menyeimbangkan prestasi akademik dan aktivitas organisasi mereka, gimana Kak?
5: Ya, tugasnya anak sekolah, yang namanya siswa itu belajar gitu. Jadi hal yang nomor satu adalah ketika dia harus selesai dulu nih dengan akademiknya. Karena emang tugas seorang siswa itu belajar. Nah, ketika ada pilihan untuk di sini kesempatan untuk berorganisasi, nah dari kami itu minta Zafrannya sendiri nih untuk memprioritaskan. Jadi dia tadi seperti yang dibilang, dia mencatat nih kira-kira hari Senin ada agenda apa, Selasa apa, Rabu apa, kira-kira ketika ada yang bentrok mana nih yang harus didahulukan. Nanti kita tentu perlu diskusi juga dengan guru-gurunya. Karena memang sebenarnya di sekolah pun itu sudah ada prioritas sendiri. Ketika anak-anak yang memang nanti ada terlibat di OSIS dan akan mengambil waktu belajar di sekolah, nah ini biasanya ada tambahan, ada waktu penggantinya. Atau ketika nanti ini perlu dia mengatur lagi jadwal, ada jadwal lesnya atau jadwal yang di luar sekolah gitu, nah ini perlu lagi prioritas. Jadi tentunya sekali lagi siswa, murid itu adalah dia harus menyelesaikan dulu hal yang sifatnya belajarnya. Organisasi ini penting dan tidak bisa dikesampingkan juga, karena itu bagian dari pengembangan dirinya juga, seperti itu. Jadi baik itu akademik dan juga organisasi itu harus seimbang sih kalau menurut saya.
2: Oke. Jadi anak sama orang tua tuh selaras saja gitu ya. Oke. Nah, kakak mau tanya nih sama Zafran dan Hana, ada nggak kalian sosok pemimpin yang benar-benar kalian tauladani gitu?
3: Kalau menurut saya, pemimpin yang saya idolakan adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
2: Oke.
3: Karena dia adalah pemimpin bagi umat seluruh Islam ya,
2: yeah.
3: Yang ada di dunia ini, karena sifatnya yang baik, teladan, dan taat kepada Allah.
2: Oke, okay. Kalau Hana?
4: Sama kayak Zafran, itu Nabi Muhammad SAW, karena dia adalah pemimpin bagi umat Islam yang bisa membagi waktunya dengan pemimpinannya dan taat kepada Allahnya pada saat ibadahnya.
2: Oke, baiklah. Nah, kakak mau bacakan dulu nih, ada WA yang masuk ya dari 08. Oh, dan udah ada namanya dari Oma Tante di Jakarta. Halo Kak Zafran, Kak Amira, mau tanya, kalian dengerin musik nggak untuk refreshing? Atau ada hobi musik tertentu? Nah, dijawab. Kalau Zafran gimana?
3: Kalau Zafran sih biasanya belajarnya nggak pakai musik sih. Tapi Zafran suka nih main alat musik.
2: Apa tuh?
3: Biasanya Zafran main piano di rumah.
2: Oh, piano.
3: Iya.
2: Kalau Hana?
4: Kalau Hana, salah satu metode belajarnya itu kadang-kadang menggunakan musik, kayak mungkin musik-musik yang santai gitu untuk belajarnya biar lebih masuk. Tapi kadang-kadang juga masih pakai teknik blurting.
2: Oh, gitu ya. Hebat ya, kamu dengerin musik malah justru konsentrasi ya. Kalau kita ke distract ya gak sih kak? Dengerin musik malah musiknya aja kita dengerin. Oke, ada dijawab ya. Ada lagi chat yang masuk di YouTube. @weniuniarti4427. Yuhana, aku padamu. Oke, baiklah. Sudah dibacakan ya. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara soal pemimpin atau menjadi pemimpin gitu ya, Zafran dan Hana ya. Kalau menurut kalian, apa sih langkah kecil yang bisa mulai dilakukan oleh diri sendiri ya untuk menjadi pemimpin yang baik di masa depan?
3: Menurut saya, langkah kecil yang harus kita lakukan adalah dengan terus belajar lebih baik lagi tentang kepemimpinan, agar kita bisa menjadi pemimpin yang baik dan teladan.
2: Kalau Hana?
4: Kalau menurut saya sih, kita harus terus belajar untuk bisa menjadi pemimpin yang baik dan empati agar bisa menghargai anggota dari kepemimpinan tersebut. Mungkin kalau mau coba, ya coba aja, jangan takut untuk mencoba hal baru. Siapa tahu itu bisa dijadikan pengalaman untuk di masa-masa yang akan datang ya nanti.
2: Oke, nah kakak juga penasaran nih, proker apa yang menurut kalian penting yang harus ada di sekolah kalian?
3: Kalau proker saya biasanya nanti di bulan Ramadan akan ada kegiatan penyaluran dan donasi kepada orang-orang yang lebih membutuhkan. Jadi setiap hari akan ada kami akan datang ke setiap kelas untuk meminta donasi kepada orang-orang yang membutuhkan tersebut.
2: Oke, kalau Hana?
4: Kalau Hana pas Isra Miraj atau Maulid Nabi itu kan biasanya ada, enggak pas Maulid Nabi juga sih, biasanya ada infak setiap Jumat itu anggota Rohis atau bidang Rohis sama kayak Zafran itu datang ke setiap kelas untuk meminta sumbangan, atau kalau pas ada orang tua yang kena bencana atau siswa yang kena bencana sama dia minta sumbangan gitu untuk membantu siswa tersebut.
2: Oke.
4: Okay. Nah, kalau pas saat Maulid Nabi itu kan ada acara gitu kayak hadro, narsyid yang gitu-gitu kan. Nah, Hana biasanya ditunjuk sebagai MC kalau ganti-gantian sama anggotanya di bidang protokol itu.
2: Oke, terlibat jadi di apa, maksudnya panitia acara itu ya?
4: Ya, sama Rohis juga ikut.
2: Rohis juga ikut ya. Baiklah kalau begitu. Nah, sebelum kita akhiri perbincangan kita di siang hari ini, apa pesan dan harapan dari Kak Prima, dari Zafran dan juga Hana? Silakan nih. Kita suruh Papi dulu ya, Zafran ya. Silakan, Kak Prima.
5: Ya, buat anak-anak tetap semangat dalam menjalankan aktivitasnya, baik itu dari sisi akademik ataupun organisasi, dan jaga kesehatan karena banyak aktivitas ini harus makannya banyak, olahraga dan istirahat yang cukup. Kemudian untuk orang tua, tetap semangat untuk mensupport anak-anaknya sehingga nanti mudah-mudahan ini bisa menjadi value untuk anak-anak kita ke depannya untuk Indonesia yang lebih baik.
2: Oke, Zafran silakan.
3: Untuk adik-adik kelas yang mau ikut OSIS, menurut Zafran kalian harus mencobanya biar meningkatkan value kalian dan portofolio kalian untuk di masa depan.
2: Oke, oh, udah mikirin portofolio loh dia. Lanjut Hana, silakan.
4: Kalau untuk Hana itu buat adik-adik OSIM atau yang mau masuk OSIM itu silakan kalau mau mencobanya karena itu bisa menjadi apa jiwa kepemimpinan yang bisa dipakai untuk masa depan, untuk portofolio, untuk SMA nanti atau mungkin sekitar coba-coba untuk pengalaman kan bisa juga. Jadi kalau mau coba ya silakan, tapi saya sarankan untuk mencoba untuk masuk organisasi itu sendiri.
2: Baiklah, kalau begitu. Nah, makasih banyak ya buat ketiga narasumber, buat ya. Kak Prima, buat Zafran, buat Hana juga. Sukses selalu, pokoknya belajarnya utamain ya, nomor satu kan itu.
3: Iya.
2: Langsung di notice duluan sama orang tua yang di sebelah loh Zafran. Pokoknya mudah-mudahan cita-citanya juga tercapai ya. Dan insya Allah kita mungkin bisa ketemu lagi nanti dengan pembahasan atau perbincangan yang lainnya ya. Selamat melanjutkan aktivitas kembali, selamat berlibur di akhir pekan ini. Liburan gak sih, tapi maksudnya kayak memang dipakai khusus buat libur hari minggu gitu, gak ada kegiatan lain. Apa masih ada les-les juga hari ini?
3: Sebenarnya ada sih les public speaking.
2: Oh, public speaking. Iya, oh iya, sama kayak Hana ya. Oke, baiklah. Nah, sukses selalu ya. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baiklah pendengar, terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di Indonesia Layak Anak di siang hari ini ya. Tadi kita sudah berbincang-bincang bersama teman kita dari SMP Al-Azhar Kairo, ada Zafran Asyaki Sarma dan juga ada Kak Prima Novandino Sarma STMBA, orang tuanya Zafran, serta ada Amira Hana ya dari MTs Negeri 2 Palembang. Nah, dari perbincangan tadi kita juga bisa belajar ya bahwa menjadi seorang pemimpin itu ternyata bukanlah tentang siapa yang paling hebat atau siapa yang paling berkuasa. Justru itu dimulai dari hal-hal sederhana, berani bertanggung jawab, mau mendengarkan, empati, menghargai perbedaan, kerjasama, dan yang penting itu memimpin dengan hati yang penuh kebaikan. Mudah-mudahan lewat perbincangan ini juga gak cuma menjadi tema diskusi kita hari ini, tapi juga menjadi kebiasaan yang kita terapkan ya dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah, di rumah maupun di lingkungan masyarakat. Demikian Dialog Indonesia Layak Anak atau IDOLA di hari ini Minggu 2 Agustus 2026.
1: Baru saja kita ikuti IDOLA Indonesia Layak Anak bersama Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Kanal informasi dan inspirasi 92,4 FM Pro 1 RRI.

pramusim di Australia dengan kemenangan Derby London. Aldila Suciadi dan Erin Rotliff raih gelar ganda putri di DC Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zeid.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Inter Milan berhasil mengalahkan Manchester City lewat babak adu penalti dengan skor 3-1 setelah bermain imbang 1-1 selama waktu normal pada pertandingan pramusim malam tadi. Karisma Rizky menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Laga pembuka Tour Asia 2026 antara Manchester City dan Inter Milan berakhir dengan drama adu penalti. Setelah bermain imbang satu sama sepanjang waktu normal, Inter keluar sebagai pemenang dengan skor 3-1 di Stadion Kai Tak, Hong Kong malam tadi. Sekilas dalam jalannya laga, Manchester City unggul lebih dulu di menit ke-14 melalui Divin Obama yang menyambar umpan matang Anthony Semenyo dari sisi kiri. Inter merespon cepat 6 menit berselang. Benjamin Pavard menyelesaikan umpan tarik Federico Di Marco setelah kemelut di depan gawang City. Skor 1-1 bertahan hingga waktu normal usai. Manchester City memulai babak penalti dengan mengecewakan. 3 penendang pertama mereka gagal melaksanakan tugasnya. Sementara Inter hanya butuh 2 gol dari 3 eksekutor untuk memastikan kemenangan. Bosnya laga pelatih Inter, Christian Sifu, akui cukup puas dengan permainan timnya.
2: Karena itu adalah tujuannya di permainan ini, kita datang ke sini 2 hari yang lalu dan kami berhasil melakukannya. Ini latihan ringan untuk menghindari terciptanya banyak gangguan pada sedikit energi kami, tapi kami berhasil.
3: Disturbi alle poche energie che avevamo, però i ragazzi hanno tirato fuori quell'orgoglio da grandi campioni.
1: Sementara itu pelatih Man City, Enzo Maresca, menilai laga ini penting untuk mempersiapkan performa timnya.
4: Many positive things, especially
2: ya, banyak hal positif, terutama waktu istirahat untuk kaki kami yang sangat penting. Dalam 2 minggu lagi, kami akan memainkan pertandingan resmi pertama. Jadi penting untuk mempersiapkan kaki dan tubuh, serta menampilkan performa yang baik. Jadi saya senang dengan performanya, dan ada hal-hal yang bisa kita lakukan lebih baik.
1: Setelah menyelesaikan laga pembuka di Hong Kong, kedua tim raksasa Eropa ini memiliki jadwal uji coba masing-masing sebelum kompetisi resmi dimulai. Manchester City melanjutkan rangkaian tur pramusim mereka ke Seoul, Korea Selatan. Sedangkan Inter Milan bertolak menuju Perth, Australia untuk melakoni turnamen mini melawan sesama klub Italia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga Tottenham Hotspur menutup tur pramusim di Australia mereka dengan kemenangan derby London atas Chelsea di Sydney sore kemarin. Nur Diansyah melaporkan.
1: Hato's gone in to join in with the attack. Palmer now overlapping. Options left, right, centre.
2: Tottenham Hotspur meraih kemenangan 2-1 atas Chelsea dalam laga pramusim bertajuk Derby London yang berlangsung di Stadion Australia, Sydney sore kemarin. Meski harus bermain dengan 10 pemain sejak awal babak kedua, Spurs mampu mengunci kemenangan lewat gol telat Richarlison. Tottenham membuka keunggulan pada menit ke-19 melalui rekrutan anyar Sandro Tonali. Namun keunggulan Tottenham hanya bertahan 2 menit setelah Chelsea menyamakan skor menjadi 1-1 melalui sundulan Estapao di tiang jauh setelah menerima umpan hasil penetrasi Romeo Lavia dari lini tengah. Skor imbang 1-1 bertahan hingga turun minum dengan Tottenham tampil lebih dominan sepanjang babak pertama. Situasi berubah di awal babak kedua. Bek Tottenham, Kevin Danso, yang baru masuk sebagai pemain pengganti saat jeda, langsung diganjar kartu merah pada menit ke-48 setelah menjatuhkan João Pedro yang sedang berada dalam posisi berbahaya. Unggul jumlah pemain membuat Chelsea menguasai jalannya pertandingan. Estapao nyaris membawa The Blues berbalik unggul, tetapi sundulannya hanya membentur mistar gawang. Sejumlah peluang lainnya juga gagal dimaksimalkan oleh pasukan Xabi Alonso. Ketidakmampuan Chelsea memanfaatkan keunggulan jumlah pemain akhirnya harus dibayar mahal. Pada menit ke-90, Richarlison mencetak gol kemenangan Tottenham lewat sontekan jarak dekat yang membuat Spurs menang 2-1. Selesai pertandingan, kepala pelatih Tottenham Hotspur Roberto De Zerbi menyebut dirinya senang dapat meraih 3 kemenangan beruntun.
3: The second half, you start the fatigue.
2: Kami mulai dengan baik selama 2 minggu pertama, namun di paruh kedua kelelahan mulai terasa. Lancarkan serangan melawan 10 pemain yang bertahan di belakang garis bola memang sulit bagi setiap tim. Bukan hanya bagi Chelsea, terutama karena kami mengambil resiko cedera bagi para pemain. Saya bisa memahami keputusan kartu merah dan pergantian pemain mengingat level permainan sepak bola yang kita hadapi. Namun, pada akhirnya saya senang karena kami kini memiliki 3 poin di klasemen. Saya tahu betul hal itu.
3: The level of football for everyone.
2: Sementara itu, manajer klub Chelsea, Xabi Alonso, mengatakan pertandingan berlangsung sangat sengit. Meski kalah, ia menilai ini pertandingan pramusim yang bagus.
4: Yeah, it was an intense competitive game.
2: Pertandingan yang sangat sengit. Soal hasilnya, kami tentu saja ingin menang. Kalah itu, kami juga tidak menyukainya. Tapi ini adalah pertandingan persiapan. Masih pramusim dan kami melewatkan beberapa peluang. Babak pertama berlangsung sangat ketat dan seimbang. Dan di babak kedua, dengan 10 pemain, kami nyaris mencetak gol. Namun, ini adalah pertandingan musim yang bagus, penontonnya luar biasa, suasananya juga hebat. Sayangnya kami kebobolan di menit-menit akhir sehingga kalah.
4: And luckily we conceded that late goal to Toulouse.
2: Kemenangan ini menutup tur pramusim Tottenham di Australia dan Selandia Baru dengan catatan positif. Sebelumnya, Spurs mengalahkan Auckland FC 2-0 dan bermain imbang 1-1 menghadapi Sydney FC. Bagi Chelsea, hasil ini menjadi kekalahan pertama di bawah pelatih anyar Xabi Alonso. Sebelumnya, The Blues membuka pramusim dengan kemenangan 6-4 atas Western Sydney Wanderers. Chelsea selanjutnya akan melanjutkan tur Asia dengan menghadapi Juventus di Hong Kong pada 5 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Real Madrid harus puas bermain imbang 2-2 melawan Fiorentina dalam laga uji coba pramusim di Stadion Waterse Klagenfurt, Austria malam tadi. Madrid sempat memimpin permainan lewat gol cepat Endrick pada menit ke-12. Pemain asal Brasil tersebut sukses menuntaskan umpan tarik Carreras dengan sepakan dari dalam kotak penalti yang tak mampu dihentikan kiper Fiorentina, David De Gea. Keunggulan Madrid bertambah menjadi 2-0 pada menit ke-24 lewat gol Alexis Syria yang memanfaatkan umpan Eduardo Camavinga. Setelah unggul 2 gol, Madrid mampu menguasai jalannya pertandingan, namun Fiorentina berhasil memperkecil ketertinggalan menjelang turun minum melalui Roberto Piccoli, sehingga babak pertama ditutup dengan skor 2-1 untuk keunggulan Madrid. Memasuki babak kedua, Fiorentina tampil lebih agresif dan berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-58. Gol berawal dari kerjasama dua pemain pengganti ketika Nicolo Fagioli mengirim umpan matang yang diselesaikan dengan baik oleh Moise Kean untuk mengubah skor menjadi 2-2. Skor bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Seusai pertandingan, manajer klub Fiorentina, Fabio Grosso, mengatakan bahwa dirinya menurunkan banyak pemain muda ke lapangan. Ia ingin para penerus itu memiliki kesiapan ketika diminta untuk bermain.
1: Saya ingin memberikan kesempatan bermain yang lebih banyak kepada beberapa pemain muda. Kami memiliki pemain muda dan kami telah mempersiapkan mereka dengan baik. Senang bisa memainkan mereka. Mereka menunjukkan kualitas dalam pertandingan yang seru hari ini. Saya berusaha menempatkan mereka di posisi yang lebih nyaman. Kita semua tahu bahwa proyek ini sangat jelas. Kita tahu apa yang perlu dilakukan.
0: Real Madrid gagal mempertahankan keunggulan 2 gol dan harus menerima hasil seri tahap pertama mereka pada rangkaian pramusim kali ini. Dan selanjutnya, tim asuhan Jose Mourinho akan bertolak ke Hungaria untuk menghadapi Ferencvaros dalam lanjutan laga persahabatan pramusim 2026-2027 yang dijadwalkan berlangsung pada 9 Agustus mendatang.

0: Unggulan kedua tersebut mengamankan kemenangan meyakinkan atas duet Slovenia-Jepang dengan skor 6-4-6-1. Aldila dan Rotlif langsung menekan sejak awal laga dengan merebut servis lawan pada game pembuka set pertama. Klepak dan Ninomiya menyamakan kedudukan 4-4, namun Aldila dan Rotlif kembali mencuri servis pada game ke-9 sebelum mengamankan set pertama 6-4. Penampilan solid pasangan Indonesia dan Selandia Baru itu terus berlanjut pada set kedua. Mereka 3 kali mematahkan servis lawan untuk membuka keunggulan 5-1, lalu menuntaskan pertandingan dengan kemenangan 6-1. Keberhasilan di Washington menambah koleksi gelar WTA 500 Aldila pada musim ini. Sebelumnya, ia juga menjadi juara Bad Homburg Open pada penghujung Juni lalu.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Pengurus Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau PERBASI Kalimantan Selatan melakukan kunjungan sekaligus coaching klinik kepada siswa di satuan pendidikan. Laporan selengkapnya disampaikan Robi Angga dari Banjarmasin.
1: Teruslah, disiplinlah dalam latihan. Coachnya juga sangat luar biasa nih. Ini tantangan besar bagi coach.
2: Meski belum resmi dilantik, pengurus PERBASI Kalimantan Selatan mulai bergerak menjalankan program pembinaan atlet basket di daerah. Salah satunya melalui program PERBASI Kalsel West to School yang menyasar sekolah untuk menjaring bibit dan memantau potensi pemain sejak usia dini. Program perdana ini digelar di Sekolah Mitra Kasih di Kabupaten Banjar pada jenjang SMP dan SMA kemarin, yang sekaligus bertepatan dengan kegiatan Excure Fair untuk memperkenalkan berbagai pilihan ekstrakurikuler kepada siswa. Ketua PERBASI Kalimantan Selatan Haji Muhammad Syarifuddin atau yang akrab disapa Bang Dim mengatakan bahwa sekolah menjadi salah satu tempat penting dalam proses regenerasi atlet basket. Menurutnya pembinaan sejak usia sekolah juga dapat mempermudah PERBASI dalam menyiapkan pemain untuk menghadapi berbagai kompetisi.
3: Yang pertama kami tentu memberikan support pada sekolah-sekolah yang notabene ada ekstra kurikuler olahraga basket. Yang pertama, kenapa kami konsen ke Go School? Karena kami melihat potensi atlet basket Kalimantan Selatan itu sangat banyak kalau ini digarap dengan baik. Makanya kita mencoba, kami juga terima kasih dengan mitra kasih yang telah memberikan kesempatan kepada PERBASI Kalsel untuk bisa berhadir di sini.
2: Kehadiran PERBASI di lingkungan sekolah pun mendapatkan respon positif karena dinilai dapat meningkatkan minat siswa untuk mengikuti ekstrakurikuler basket. Kepala Sekolah SMP Christine Kasuma menyebut bahwa dukungan langsung dari organisasi olahraga membuka peluang bagi siswa untuk menunjukkan bakat yang selama ini belum tergali.
4: Terima kasih atas support yang diberikan dari PERBASI Kalsel. Harapannya ini menjadi support system yang baik untuk sekolah kami khususnya dan semua sekolah di Kalimantan Selatan. Cukup tinggi ya, karena apalagi ditambah hari ini mungkin jadi antusiasme siswa kayaknya akan bertambah lagi untuk join di Excure Basket. Jadi hari ini memang kegiatan Excure Fair di mana kita membuka semua berbagai macam jenis excure yang ada di sekolah ini. Salah satunya basket. Gitu.
2: Mitra Kasih School sendiri memiliki pengalaman dalam kompetisi basket, termasuk pernah meraih prestasi di nomor 3-on-3 dan mengikuti Pobda. PERBASI Kalimantan Selatan berharap potensi tersebut dapat terus dikembangkan melalui pembinaan yang terarah dan berkelanjutan. Program PERBASI Kalsel West to School juga diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat regenerasi atlet basket di Kalimantan Selatan. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta olahraga, Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua 2026 resmi dibuka di Nagoya City Walk. Kejuaraan yang diikuti

0: Ratusan karateka dari berbagai kontingen di Kepulauan Riau ini diharapkan menjadi ajang pembinaan atlet sekaligus melahirkan bibit-bibit karate berprestasi. Faik Iqbar Muzaki dari Batam melaporkan.
1: Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua tahun 2026 resmi dibuka oleh Wali Kota Batam Amsaka Rahmat di Nagoya City Walk Sabtu 1 Agustus 2026. Kejuaraan yang berlangsung sejak 30 Juli hingga 2 Agustus tersebut merupakan program berkelanjutan pengurus cabang Federasi Olahraga Karate Do Indonesia atau FORKI Kota Batam dalam membina dan mengembangkan olahraga karate di Kota Batam dan Provinsi Kepulauan Riau. Ketua Panitia Pelaksana Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua tahun 2026, Rizkiki Andini, mengatakan kejuaraan ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga wadah pembinaan atlet dan penjaringan karateka potensial untuk berprestasi di tingkat yang

0: sebagai sarana pemutakhiran database atlet voli daerah guna menjalin bibit-bibit potensial yang mampu mengharumkan nama daerah di tingkat nasional maupun internasional.
1: Rizky menambahkan, kejuaraan tahun ini diikuti 16 kontingen dengan total 523 kelas pertandingan yang mempertandingkan kategori Open Tournament, Festival Tournament, hingga Best of the Best berdasarkan aturan World Karate Federation Rules 2026. Sementara itu, Wali Kota Batam Amsa Karamat mengapresiasi konsistensi Forky Batam yang kembali menggelar kejuaraan tersebut. Menurutnya, prestasi olahraga hanya dapat diraih melalui pembinaan yang berkelanjutan, latihan yang disiplin, serta penyelenggaraan kompetisi secara rutin.
0: Jangan pernah berharap prestasi kalau tidak ada event untuk mengasah diri. Jangan pernah berharap prestasi kalau atlet-atletnya tidak berlatih secara baik. Kalau tidak melakukan event yang berkesinambungan seperti sekarang ini, insya Allah akan lahir di
1: Amsakar juga mengingatkan para atlet untuk menjunjung tinggi sportivitas selama bertanding, serta mengajak seluruh insan karate menjadikan kejuaraan ini sebagai momentum memperkuat karakter dan kebersamaan melalui olahraga. Dari Batam Kepulauan Riau, Fegi Bernusyaki melaporkan. Pro 3 RI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Ketua Pelaksana Lampung Student Olympics atau LSO 2026 menyatakan sebanyak 1.759 peserta dari seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Lampung mengikuti LSO. Panitia menyebutkan penurunan jumlah peserta dipengaruhi pelaksanaan kejuaraan nasional karate di Lampung yang menimbulkan miskomunikasi dengan sejumlah perguruan. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Muhammad Priambudi.
1: Kalau LSO ini sudah tahun kedua, karena kan pertama kali kita launching program Lampung Student Olympic itu di tahun 2025. Dan memang program
2: mewakili Gubernur Lampung, staf ahli Gubernur bidang kemasyarakatan dan SDM Lukman Pura kepada RRI di Gor Siger kemarin mengatakan, Lampung Student Olympic merupakan agenda strategis dalam membentuk sumber daya manusia yang unggul melalui olahraga. Menurutnya cabang karate tidak hanya mengajarkan kemampuan bertanding, tetapi juga menanamkan nilai jujur, keberanian, disiplin, sportivitas, serta kemampuan menghadapi tekanan dan menerima kekalahan.
3: Sejak kecil, ya secara bertahap memiliki karakter, memiliki kepribadian, memiliki ketahanan. Jadi oleh karena itu, melalui Lampung Student Olympic, khususnya cabur karate ini, yang merupakan suatu wahana ya, salah satu wahana yang dapat memungkinkan terbentuknya sumber daya yang tahan kuat sebagaimana ada yang saya sampaikan tadi.
2: Lukman berharap pemerintah Provinsi Lampung terus memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan LSO, baik dari sisi penyelenggaraan, penyediaan venue maupun fasilitas pendukung lainnya, agar kegiatan tersebut terus berlanjut dan melahirkan generasi berprestasi. Sementara itu, Ketua Pelaksana Lampung Student Olympic 2026, Inta Nyimas, menjelaskan LSO memasuki tahun kedua sejak diluncurkan pada tahun 2025, dan ditargetkan menjadi agenda tahunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Ia menjelaskan dari 14 cabang olahraga yang dipertandingkan, sebanyak 13 cabang olahraga mengalami peningkatan jumlah peserta dibandingkan tahun lalu. Namun khusus cabang karate jumlah peserta turun dari sekitar 2.700 peserta pada tahun 2025 menjadi 1.759 peserta.
1: Kalau untuk tahun ini dari 14 cabang lomba, itu 13 cabang lombanya itu semuanya itu lebih ramai dibandingin tahun lalu. Tapi memang di karate ini kita mengalami penurunan. Kalau tahun lalu kita 2.700, tahun ini kita hanya 1.700 sekian. Jadi menurunnya hampir sekitar 1.000. Ya tentu banyak faktor dan harus menjadi evaluasi juga untuk kita panitia LSO dan dari forkingnya sendiri.
2: Dirinya berharap seluruh peserta tetap semangat mengikuti pembinaan melalui Lampung Student Olympic karena ajang tersebut telah terbukti menjadi salah satu wadah melahirkan atlet-atlet berprestasi yang mampu bersaing di tingkat nasional. Dari Bandar Lampung, M. Priambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari jelang Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

hari Minggu, hari kedua di bulan Agustus 2026. Mudah-mudahan kita semua sehat selalu, semuanya dalam keadaan sehat ya, menikmati akhir pekan dengan penuh cerita seru pastinya. Buat yang mungkin masih santai di rumah atau sedang kumpul-kumpul sama keluarga menikmati secangkir kopi, atau mungkin lagi di perjalanan menuju tempat wisata, pokoknya thank you banget udah memilih tetap bersama kita di sini di Pro 1 Palembang. Semoga musik-musik yang Tata hadirkan ya, dan obrolan-obrolan tadi itu bisa menjadi teman terbaik untuk mengisi hari Minggu kalian. Hari ini emang saatnya melepas penat, mengisi energi baru, dan pastinya menikmati waktu bersama orang-orang tersayang. Jadi jangan lupa untuk tersenyum, menikmati setiap momen. Biarkan lagu-lagu pilihan yang saya pilihkan menemani aktivitas Anda dari pagi sampai sore nanti. Tapi kalau misalkan kamu punya lagu favorit yang pengen banget diputerin, yang pengen nemenin kamu untuk di hari Minggu ini, ya boleh lah ya, langsung WhatsApp aja kita. Siapa tahu kan dengan mengingat lagu-lagu yang kayaknya kangen banget deh dengerin lagu ini, itu bisa membangkitkan semangat baru karena ingat sama kenangan-kenangan yang lalu yang bikin kamu happy gitu ya. Yang pasti tetap terus dengerin aja hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti, tetap bakal nemenin kamu semua. Selamat menikmati hari libur. Tetap semangat, tetap bahagia, dan selamat mendengarkan.

mendengar atau membaca istilah FOMO? FOMO adalah singkatan dari Fear of Missing Out, yang berarti ketakutan atau kecemasan seseorang karena merasa akan ketinggalan, kehilangan pengalaman, kesempatan, dan informasi penting yang sedang terjadi. FOMO sering muncul akibat paparan dari media sosial, di mana seseorang melihat kehidupan orang lain yang tampak lebih menarik atau penuh dengan aktivitas, sehingga merasa tidak ingin tertinggal. Hal ini berdampak pada kecemasan yang meningkat,

Masih menikmati lagu-lagu yang masih terus kami puterin ya. Mudah-mudahan di suasana akhir pekan ini kalian masih penuh semangat dan menyenangkan lah ya. Kalau misalnya siang ini masih bingung mau kemana atau ingin mencari kegiatan yang seru untuk mengisi sisa waktu libur pas kali ya, karena sebentar lagi kita itu akan berbagi beberapa inspirasi aktivitas yang bisa kalian coba, pendengar ya. Ya, mulai dari menikmati makan siang bersama keluarga, berburu kuliner khas favorit, jalan santai di taman atau ruang terbuka, mungkin juga bisa berkunjung ke tempat wisata di sekitar kota kita ini ya, sampai dengan sekedar menikmati waktu santai di rumah sambil baca-baca buku atau menonton film kesukaan. Yang penting, jadi kita bisa memanfaatkan waktu libur untuk melakukan hal-hal yang membuat hati kita tuh senang dan tubuh kita itu kembali berenergi. Jadi kalau misalkan akhir pekan ini menjadi momen yang paling dinantikan banyak keluarga untuk melepas penat setelah disibukkan dengan rutinitas harian, nah mungkin kita gak perlu lagi mengeluarkan biaya besar atau menempuh perjalanan jauh ya, demi untuk menikmati suasana liburan yang menyenangkan. Karena kenapa? Di kawasan Jakabaring Sport City di Palembang itu menjelma menjadi salah satu destinasi favorit masyarakat untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. Kalau misalnya kita lihat kan di sana ada hamparan rumput hijau yang luas, ada pepohonan rindang, sampai dengan udara yang ya relatif walaupun gak sejuk-sejuk banget ya, karena sekarang lagi musim kemarau ya. Jadi itu di kawasan olahraga itu sekarang itu udah makin ramai dipadati pengunjung setiap Sabtu dan Minggu. Fenomena yang paling mencuri perhatian itu semakin populernya kegiatan piknik nih, atau pikniknya tuh sambil ngegrill gitu sama keluarga. Jadi kalau kita lihat ya, sejak pagi sampai dengan menjelang sore, berbagai sudut kawasan JSC di JSC itu dipenuhi pengunjung yang membawa tikar, tenda lipat, kursi santai, sampai dengan perlengkapan memasak sederhana. Nah, suasana hangat pun pasti vibes-nya tuh kayak berasa juga di kita gitu. Kalau kita lihat tuh banyak tuh ya, anak-anak tampak bebas, lelarian di atas hamparan rumput itu, sementara para orang tua itu menyiapkan aneka hidangan yang dipanggang di atas alat grill itu. Jadi gak sedikit juga keluarga yang memilih menikmati makan siang bersama di bawah rindangnya pepohonan dengan latar pemandangan danau yang menambah suasana semakin nyaman. Jadi gak cuma warga Palembang ya, jadi kawasan JSC ini juga menjadi tujuan wisata singkat bagi masyarakat dari berbagai daerah di Sumatera Selatan.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubu misium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma, seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Program edukasi untuk mengetahui betapa pentingnya masyarakat mewujudkan lingkungan yang layak, anak terbebas dari kekerasan, akses pendidikan, kesehatan, ruang bermain yang aman. Dapat Anda ikuti melalui acara Idola Indonesia Layak Anak setiap hari Minggu pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Palembang FM 92,4 MHz.

0: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1, saya Tata Edin, sinilah informasi selengkapnya. Program unggulan 100.000 Sultan Muda Sumatera Selatan telah merekrut 10.951 anak muda dengan dukungan pembiayaan mencapai hampir 1 triliun rupiah. Gubernur Sumsel Herman Deru memaparkan capaian program dalam Virtual Assessment TPAKD Award 2026 yang diselenggarakan OJK bersama Kemenko Perekonomian dan Kemendagri. Penilaian dilakukan untuk mengukur efektivitas inovasi daerah dalam memperluas akses keuangan masyarakat dan mendorong inklusi finansial. Pendengar, Mark Cucurella bergabung dengan Real Madrid setelah menjadi juara Piala Dunia FIFA 2026. Bek kiri Spanyol tersebut memiliki pengalaman panjang bersama klub La Liga yang pasti berpotensi tampil dalam El Clasico menghadapi FC Barcelona. Sekian Pas Jam Pro 1, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikutilah media sosial terverifikasi kami di Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui aplikasi RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tata Edin, selamat siang.
1: Pas Jam Pro 1.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Mendengar dengan berkumandangnya azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, kami keluarga besar Radio Republik Indonesia Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keridhaannya. Amin ya rabbal alamin. Kami lanjutkan kembali kebersamaan kita di Palembang siang ini dan saya akan putarkan beberapa lagu religi sebelum nanti kami akan hadirkan informasi-informasi terupdate lainnya dan lagu-lagu pop dan mancanegara yang menemani Anda.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.

0: ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Mana, Den, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Tahun ini di lokasi longsor itu memang sudah ada penanganan.

0: Selamat siang pendengar, Anda mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia, Palembang. Progres pembangunan flyover Jalan Sudirman Muara Enim mencapai 8%. Proyek senilai Rp177 miliar ini ditargetkan selesai pada 24 Desember 2027. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin resmi menggeber program Keluarga Maju atau PKM sebagai salah satu program unggulan untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya edisi Minggu 2 Agustus 2026. Saya Tata Edins. Progres pembangunan flyover Jalan Sudirman Muara ini mencapai 8%. Proyek senilai Rp177 miliar ini ditargetkan selesai pada 24 Desember 2027.
1: Kemacetan kronis akibat perlintasan sebidang kereta api di Jalan Sudirman Kabupaten Muara Enim mulai menemukan titik terang. Pembangunan flyover Jalan Sudirman yang membelah jalur padat Prabu Muli Muara Enim kini terus menunjukkan tren positif dan berjalan sesuai target. Hingga akhir Juli 2026, pengerjaan fisik proyek strategis ini telah menyentuh angka 8% dengan deviasi positif. Saat ini, tim teknis fokus memperkuat struktur bawah berupa pemasangan fondasi dan pile cap. Infrastruktur senilai Rp177 miliar tersebut dirancang membentang sepanjang 605,6 meter mulai dari depan bundaran stasiun Muara Enim hingga area Taman Adipura depan GOR. Kehadirannya diproyeksikan bakal menghentikan penderitaan pengguna jalan yang selama ini tersandra oleh tingginya frekuensi perjalanan kereta api di kawasan tersebut. Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK 2.6, Pelaksanaan Jalan Nasional atau PJN 2, Agung Nugroho mengatakan, saat ini progres fisik pengerjaan sudah mencapai sekitar 8% dengan deviasi positif. Fokus pengerjaan tahun ini berada pada pembangunan struktur bawah, yaitu fondasi dan juga pile cap. Secara keseluruhan, proyek masih berjalan sesuai jadwal dan ditargetkan selesai pada 24 Desember 2027.
2: Itu untuk tahun ini di lokasi longsor itu memang sudah ada penanganan longsoran berupa pondasi dengan tiang pancang, kemudian naik ke dinding penahan tanah.
1: Tahapan paling krusial dari proyek ini adalah proses erection atau pengangkatan batang di girder di atas lintas kereta. Demi alasan keselamatan dan kelancaran arus lalu lintas, pekerjaan beresiko tinggi tersebut akan dieksekusi pada malam hari dengan menutup total akses jalan. Jika rampung tepat waktu di penghujung 2027, flyover ini tidak hanya akan menghilangkan resiko kecelakaan di perlintasan sebidang, tetapi juga memperlancar arus logistik dan memacu roda ekonomi di wilayah Kabupaten Muara Enim dan Sumatera Selatan secara luas. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Mita Dwi Dasari, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, semua pihak diminta waspada penggunaan sepeda listrik di jalanan menyusul tingginya angka kecelakaan anak dengan kendaraan tersebut.
3: Masih tingginya penggunaan roda dua listrik yang digunakan oleh anak-anak maupun orang tua di jalan raya diharapkan dapat menjadi perhatian semua pihak. Hal tersebut diungkapkan Kanit Kamsal Polrestabes Palembang, Aibtu Mutasor. Menurutnya sejauh ini penggunaan kendaraan roda dua listrik ini sendiri sudah mengganggu aktivitas kendaraan pada umumnya. Hal ini juga mengancam keselamatan bagi penggunanya. Sehingga dengan demikian, seluruh pihak diharapkan dapat lebih bijak dalam penggunaan kendaraan listrik tersebut.
4: Pada masyarakat yang menggunakan sepeda listrik untuk tidak digunakan di jalan raya. Karena kendaraan tersebut kan yang pertama kan kecepatannya lebih rendah. Mm-mm. Yang kedua ini kadang-kadang mereka tidak menggunakan helm. Mm-mm. Yang ketiga ini kan rentan dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi harapan kami ya silakan dipakai di komplek untuk antar anak sekolah yang dekat-dekat di area.
3: Mutasor juga menambahkan agar pihak sekolah khususnya dapat memantau semua siswanya yang menggunakan kendaraan listrik tersebut agar tidak digunakan untuk aktivitas sekolah, baik saat pergi maupun pulang sekolah. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya melaporkan.
0: Wali Kota Ratu Dewa mengatakan evaluasi terhadap ASN tidak hanya berfokus pada kedisiplinan dan moral, tetapi juga terhadap capaian kinerja masing-masing.
5: Pemerintah Kota Palembang menegaskan komitmennya untuk meningkatkan disiplin dan kinerja aparatur sipil negara atau ASN. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya memperkuat kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan evaluasi terhadap ASN tidak hanya berfokus pada kedisiplinan dan moral pegawai, tapi juga pada capaian kinerja masing-masing. Menurutnya seluruh aparatur harus menunjukkan tanggung jawab dan profesionalisme dalam menjalankan tugas. Ratu Dewa juga meminta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM menyusun indikator kinerja yang terukur. Dengan demikian, evaluasi dapat dilakukan secara objektif terhadap setiap pegawai termasuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK.
6: Biasanya berkaitan dengan masalah kedisiplinan. Masalah kedisiplinan, juga masalah moral, sehingga mereka kedisiplin. Tetapi saya juga minta dengan BKPSDM, jangan sampai disiplin mereka itu rendah, termasuk kinerjanya. Nanti ada ukuran-ukuran tertentu, apabila tidak tercapai kinerja, maka saya minta P3K ada evaluasi. Karena setiap tahun biasanya ada perpanjangan kontrak.
5: Selain disiplin, capaian kinerja menjadi perhatian utama pemerintah daerah. Bagi P3K yang tidak memenuhi target kinerja sesuai ketentuan, evaluasi akan dilakukan secara berkala sebagai bagian dari mekanisme pembinaan dan peningkatan kualitas aparatur. Pemerintah Kota Palembang berharap penguatan disiplin dan sistem evaluasi berbasis kinerja dapat mendorong ASN bekerja lebih profesional, akuntabel, dan responsif sehingga pelayanan pada masyarakat semakin optimal. Lamsi Harsilitonga melaporkan.
0: Warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Pro 1 Palembang di 92,4 FM. Dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan App Store.
7: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
0: Pendengar Badan Pusat Statistik BPS Sumatera Selatan memastikan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 tidak digunakan untuk menentukan besaran pajak maupun mengubah status desil penerima bantuan sosial masyarakat.
8: Badan Pusat Statistik atau BPS Sumatera Selatan memastikan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 tidak digunakan untuk menentukan besaran pajak maupun mengubah status desil penerima bantuan sosial masyarakat. Penegasan tersebut disampaikan menyusul masih adanya kekhawatiran sebagian masyarakat yang tidak bersedia karena takut dikenakan pajak lebih besar atau kehilangan hak menerima bantuan sosial. Kepala BPS Sumatera Selatan Muhammad Wahyu Yulianto menjelaskan bahwa secara aturan perundang-undangan, masyarakat maupun badan usaha memang berkewajiban memberikan data kepada negara melalui BPS dalam pelaksanaan kegiatan statistik. Meski memiliki dasar hukum, Wahyu menegaskan pendekatan yang dilakukan lebih mengedepankan cara persuasif dan kolaboratif dibandingkan penerapan sanksi kepada responden yang belum bersedia memberikan informasi. Berbagai kerjasama dengan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah juga dilakukan untuk mempermudah akses pendataan, termasuk di kawasan-kawasan yang sebelumnya sulit dijangkau petugas. BPS menegaskan perubahan status desil yang saat ini terjadi di masyarakat bukan berasal dari hasil sensus ekonomi, melainkan dari proses pembaharuan data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN pada kelompok-kelompok tertentu yang dilakukan secara bertahap oleh pemerintah.
9: Nah, tapi saat ini kita tidak langsung serta-merta bahwa ketika nanti Bapak kita data akan merubah desil, tidak. Yang saat ini terjadi, ya, perubahan desil yang saat ini bukan dari sensus ekonominya, akan tetapi proses update yang dilakukan dari data DTSN yang sekarang ada, kemudian update-nya itu parsial, ya, pada kelompok-kelompok tertentu, karena itu programnya Kementerian Sosial. Ketika mereka melakukan perbaikan untuk sasaran yang PPI, kemudian pendamping PKH, bahkan sekarang masyarakat kan.
8: Ditambahkan Wahyu, perubahan data DTSN dilakukan melalui mekanisme verifikasi oleh pendamping program keluarga harapan atau PKH dan operator desa. Sementara BPS hanya menerima hasil pembaharuan yang telah diverifikasi tersebut. Kedepan, hasil sensus ekonomi diharapkan dapat menjadi basis data pendukung untuk memperbaiki ketepat sasaran sebagai program pemerintah, sehingga bantuan sosial dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar berhak menerimanya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pariwisata berbasis pertanian buah melon menjadi peluang baru dalam mendorong perekonomian masyarakat daerah Muara Sungkihan, Banyuasin.
10: Pariwisata berbasis pertanian mulai menjadi peluang baru dalam mendorong perekonomian masyarakat di daerah. Salah satunya terlihat di jalur 13 Blok K Muara Sungkihan, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Tempat lahan asam yang sebelumnya kurang dimanfaatkan kini disulap menjadi wisata petik melon. Selain menawarkan pengalaman memetik buah langsung dari kebun, destinasi ini juga membuka peluang usaha baru dan menarik ratusan pengunjung setiap musim panen. Pemilik kebun wisata, Bokir, mengatakan budidaya melon di lahan berpH rendah untuk membuktikan bahwa tanaman tersebut

0: itu, salah satu pengunjung, Marni, mengaku senang dapat menikmati pengalaman memetik melon langsung dari kebun. Menurutnya, wisata ini menarik untuk dikunjungi bersama keluarga dan diharapkan dapat terus berkembang sehingga memberi manfaat bagi masyarakat sekitar.
1: Seneng nian aku dek kesini dek, melonnya seger, manis, bisa langsung metik pulo di kebunnya. Mudah-mudahan wisata ini makin maju, banyak wong dateng, dan masyarakat sini juga ada apa namanya, ada usaha, jadi makin sejahtera lah.
0: Keberadaan wisata petik melon ini diharapkan tidak hanya menjadi destinasi rekreasi, tetapi juga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat melalui sektor pariwisata dan pertanian. Meski masih menghadapi tantangan seperti serangan hama dan keterbatasan sumber air, pengembangan wisata berbasis potensi lokal dinilai dapat menjadi contoh pemanfaatan lahan yang produktif sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Erlin Fartesa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, kita beralih ke berita terakhir. Pemerintah Kabupaten Banyuasin terus membenahi pengelolaan sampah di tempat pemrosesan akhir atau TPA Terlangu, Desa Terlangu, Kecamatan Banyuasin.
3: Pemerintah Kabupaten Banyuasin terus membenahi pengelolaan sampah di tempat pemrosesan akhir atau TPA Terlangu, Desa Terlangu, Kecamatan Banyuasin 3. Wakil Bupati Banyuasin, Neta Indian, meninjau langsung kondisi TPA. Neta meminta tumpukan sampah segera ditata agar tidak mengganggu masyarakat dan lingkungan. Dirinya mengatakan, akses menuju TPA juga perlu diperbaiki. Pemerintah Kabupaten Banyuasin akan berkoordinasi dengan Dinas PUPR untuk pembenahan jalan. Pemkab Banyuasin juga berharap mendapat dukungan pemerintah pusat berupa teknologi pengolahan sampah yang lebih modern.
4: Hadir di Desa Terlangu melihat tempat pembuangan akhir sampah kita di Desa Terlangu. Beginilah kondisinya, nanti ke depannya lagi dibuat jalan sama pihak PU untuk terus dibersihkan. Ini sampah-sampah, tumpukan sampah dirapikan, dibawa lebih ke dalam, ditimbun dengan tanah agar tidak mencemari lingkungan. Kedepannya kita berharap ke pemerintah pusat agar dibantu untuk pengolahan sampah Kabupaten Banyuasin, untuk melakukan pengolahan sampah, terus melakukan land clearing sekitar, digali, agar saluran air juga saluran dari sampah-sampah terus dikumpulkan dan dirapikan.
3: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Banyuasin, Zazili Mustofa, mengatakan pengelolaan sampah akan dilakukan secara bertahap menggunakan metode sanitary landfill. Metode tersebut diharapkan dapat mengurangi bau dan risiko pencemaran lingkungan.
5: Yang disampaikan Ibu tadi, sampah-sampah yang berdatangan ini akan kita gunakan sanitary landfill supaya benih-benih bau yang menyebar di tengah masyarakat yang ada di sekitar sini tidak mengalami bau yang kurang sedap. Dan insya Allah kami dari DLH sudah berkoordinasi dengan pihak provinsi maupun pihak kementerian. Insya Allah kami akan berusaha supaya kita dapat mendapatkan teknologi dalam pengelolaan sampah.
3: Pemerintah Kabupaten Banyuasin juga terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan kementerian terkait untuk meningkatkan pengelolaan TPA. Pembenahan TPA Terlangu diharapkan membuat pengelolaan sampah lebih tertata dan lingkungan masyarakat semakin nyaman. Dari Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Progres pembangunan flyover Jalan Sudirman Muara ini mencapai 8%. Proyek senilai Rp177 miliar ini ditargetkan selesai pada 24 Desember 2027. Badan Pusat Statistik BPS Sumatera Selatan memastikan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 tidak digunakan untuk menentukan besaran pajak maupun mengubah status desil penerima bantuan sosial masyarakat. Informasi lainnya pendengar dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-792-7900. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tata Edin, selamat siang.
6: Demikian warta berita Radio Republik Indonesia Palembang.

0: Jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan dia. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

akan menemani waktu istirahat dan santai Anda. Dengan obrolan ringan, Anda juga bisa bergabung bersama kami dan menikmati lagu pilihan Anda. Indonesia Banget, setiap hari pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

9.1 FM Radio Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat lagi nanti kami akan ajak Anda untuk bergabung via telepon di 0711-369977, 0821-7927-900, bahkan juga bisa langsung ke aplikasi RRI Digital dan akun YouTube RRI Pro 1 Palembang.

waktu istirahat dan santai Anda. Dengan obrolan ringan, Anda juga bisa bergabung bersama kami dan menikmati lagu pilihan Anda. Indonesia Banget, setiap hari pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: 92,4 FM, Radio Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Lanjut pendengar, silakan terima telepon dulu ya di Indonesia banget siang hari ini. Halo, selamat siang. Halo. Halo.
1: Halo, selamat siang.
0: Sama siapa, di mana?
1: Sama Samson.
0: Samson, mau dengerin lagu apa, Samson?
1: Lagunya Mungkin Nanti.
0: Mungkin Nanti ya.
1: Ya.
0: Oke, deh, ditunggu lagunya ya.
1: Kapan nunggunya?
0: Kapan-kapan boleh.
1: Itu aja ya.
0: Oke, deh, baiklah, terima kasih Samson. Lanjut lagi, silakan pendengar. Halo, selamat siang. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, sama siapa, di mana?
2: Sama Andra.
0: Di?
2: Mau ini.
0: Mau dengerin lagu apa, Andra?
2: Lagu apa, Mbak?
0: Apa, yo?
2: Andra boleh.
0: Yang mana?
2: Cinta seluas samudra.
0: Cinta seluas samudra.
2: Mbak Tata ini ya?
0: Ada lagu lain nggak? Iya, Tata.
2: Oh, yang itu aja Mbak pengennya.
0: Nggak ada.
2: Mbak di downloadin do.
0: Oh, nggak lah. Soalnya itu tupoksinya musik director, nggak boleh download sembarang ya.
2: Lagu apa Mbak?
0: Bebas.
2: Ini Mbak.
0: Apa? Apa apa?
2: Dari hijau daun.
0: Hijau daun yang mana?
2: Ilusi tak bertepi.
0: Ilusi tak bertepi. Oke deh. Ditunggu ada. Lagunya. Iya.
2: Kirim boleh enggak?
0: Boleh, silakan.
2: Biasanya.
0: Iya, silakan.
2: Kirim buat seluruh pendengar Prosat ya. Yang sering monitor, yang lagi mendengarkan yang pasti Mbak ya. Ucapannya selamat siang menjelang sore Mbak ya.
0: Oke.
2: Semoga sehat selalu semua ya. Mendengarkan. Spesialnya buat yang jauh di sana aja Mbak ya.
0: Oke.
2: Semoga sehat selalu. Doa yang terbaik untuk setiap orang keluarga Mbak ya. Buat Mbaknya sehat selalu juga. Semalam siaran ya Mbak.
0: Iya.
2: Iya, tapi nggak bisa gabung Mbak.
0: Iya. Hanya orang-orang tertentu aja.
2: Banyak penggemarnya soalnya.
0: Oke deh.
2: Ya, selalu Mbak ya. Makasih lagunya, waktunya Mbak ya.
0: Oke.
2: Ditunggu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke lagu dulu, nanti tetap bakal balik lagi ya.

Dalam dunia kesehatan, ada satu fenomena yang terdengar sederhana, tapi dampaknya bisa luar biasa. Namanya placebo, sebuah respon tubuh yang muncul bukan karena obatnya, tapi karena keyakinan kita terhadap obat itu. Secara ilmiah, placebo terjadi ketika seseorang diberikan sesuatu yang sebetulnya tidak punya kandungan aktif. Bisa berupa pil gula, kapsul kosong, atau larutan biasa. Namun, karena orang tersebut percaya bahwa ia menerima pengobatan, tubuhnya justru memberikan reaksi positif. Rasa sakit menurun, kecemasan mereda, bahkan beberapa gejala bisa membaik. Penjelasannya bukan sihir. Begitu keyakinan itu terbentuk, otak melepaskan zat-zat alami seperti endorfin dan dopamin, bahan kimia yang membantu menenangkan tubuh dan mengurangi rasa sakit. Ini bukan imajinasi, ini respon biologis yang terpicu oleh harapan. Dan menariknya, efek serupa juga hadir dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita memulai hari dengan pikiran positif, tubuh ikut menyesuaikan ritmenya. Ketika kita merasa didukung, tekanan itu berkurang. Ketika kita percaya bahwa sesuatu akan berjalan baik, kita bergerak dengan energi yang berbeda. Placebo bukan sekedar trik psikologis. Ini adalah bukti bahwa pikiran dan tubuh saling terhubung lebih erat dari yang kita kira. Inilah fenomena placebo, keajaiban yang bekerja di balik layar

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Lanjut lagi, silakan pendengar ya di 0711-3699-7701-8217927902790 untuk dua penelpon. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Indonesia banget.
0: Iya, sama siapa, di mana?
1: Sama Adi Pitung, Mbak, di Kaulu.
0: Boleh, mau dengerin lagu apa?
1: Lagu ini aja, Mbak, lagu 5 Minute.
0: Yang mana?
1: Bila.
0: 5 Minute Bila.
1: Iya, Bila.
0: Oke, okay, 5 Minute Bila. Ada yang lain nggak?
1: Lo Pujaan Hati.
0: Pujaan Hati ada.
1: Nah, itu aja, Mbak.
0: Oke.
1: Okay. Kirim buat semuanya aja, Mbak.
0: Oke.
1: Okay. Mbak Tata, semoga sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, silakan pendengar. Halo.
2: Halo, Mbak Tata.
0: Iya, sama siapa, di mana?
2: Sama yang semalam, Mbak.
0: Eli ya?
2: Iya.
0: Oke deh. Eli mau dengerin lagu apa, Li?
2: Lagunya Jazzy Philly aja, Mbak Tata.
0: Yang mana?
2: Aduh, apa itu judulnya? Coba cariin dulu, Mbak.
0: Adanya Zivilia Aisy Teru.
2: Jangan yang itu dong, Mbak.
0: Mau yang mana kamu? Itu, Mbak. Ada Laila Majnun, Pintu Taubat, Sayonara, Teman Hati, mau?
2: Nah, itu dia, Mbak. Teman Hati itu, Mbak.
0: Oke deh, ditunggu lagunya ya.
2: Oke, Mbak Tata. Spesial buat Mbak Tata aja. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Mbak cantik dan imut.
0: Amin, amin. Terima kasih. Halo buat yang udah WhatsApp, pengen diputerin lagunya 5 Minute, 5 Minute yang Pujaan Hati ya. Ada Pak Tamrin di Linggau, terima kasih. Ada Mbak Puput di Talang Kelapa, mau dengerin lagunya Armada Hargai Aku, nanti bakal diputerin juga. Terus juga ada Galih, pengen diputerin lagunya Teman Tapi Mesra Aja. Oke, nanti ditunggu lagunya satu persatu, nanti Tata akan puterin ya. Jajang kemana-mana, masih di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Gantungan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Barkhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan alat yang telah berevolusi selama lebih dari satu abad.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, Pilma Komi hadir kembali menyapa ruang dengar Anda untuk edisi hari ini 2 Agustus 2026. Dengan beragam informasi dan lagu-lagu pilihan serta program-program unggulan akan pilih ketengahkan untuk Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di sepanjang Palembang sore ini. Di antaranya akan kita ikuti bersama beberapa program yang sudah pilih sediakan. Beragam musik dan juga informasi dilanjutkan nantinya di menit ke-32 lepas dari pukul 15 nanti kita juga akan dengarkan bersama untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, beduk dan azan asyar. Dan pendengar, masih akan terus kami hadirkan informasi terupdate untuk Anda dalam rangkaian Palembang sore ini. Dan di menit ke-00 lepas dari pukul 17 nanti, Cek Fakta juga akan mengupdate informasi untuk Anda. Akan kami lanjutkan dengan informasi dan juga hiburan. Di sela-selanya nanti juga akan kami hadirkan lagu-lagu religi pilihan menjelang azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya yang akan masuk pada menit ke-10 lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Barat. Lentera Hati dan juga pengajian juga turut akan kami hadirkan untuk Anda pendengar. Dan juga nantinya di menit ke-00 lepas dari pukul 19 nanti kami juga akan mengajak Anda menyimak siaran dari Pro 3 Jakarta di Warta Berita yang sudah berhasil dihimpun oleh tim redaksi. Pendengar, akan kami hadirkan juga menutup rangkaian Palembang sore ini, Mimbar Agama Buddha hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Selamat mendengarkan dan selamat mengikuti.
1: Kamu suruh datang, mau. Kamu suruh pergi, mau. Kamu suruh diam, mau.
2: Mau-maunya.

0: Mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
1: Oh iya ya, benar juga.
0: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
1: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
0: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya post holidays blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post holidays blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok.

Intinya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-24 lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kami informasikan kembali untuk Anda, terkhusus untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, di menit ke-32 ya. Lepas dari pukul 15 nanti, kita akan dengarkan bersama kumandang beduk dan azan asar untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya.

Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jagalah dirimu dari api neraka meskipun dengan sedekah separuh dari sebiji kurma. Jika tidak dapat, maka dengan sepatah kata yang baik. Sahih Bukhari dan Muslim.

Amal jariah adalah amal yang pahalanya terus mengalir meskipun seseorang telah meninggal dunia. Dalam ajaran Islam, amal ini menjadi salah satu bekal terbaik yang dapat memberikan manfaat jangka panjang. Beberapa contoh amal jariah diantaranya adalah sedekah, membangun tempat ibadah, membantu pendidikan, atau menanam pohon yang bermanfaat bagi orang lain. Selama manfaat dari kebaikan tersebut masih dirasakan, maka pahala akan terus mengalir bagi orang yang melakukannya. Hal ini mengajarkan bahwa setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus tidak akan pernah sia-sia. Oleh karena itu, memperbanyak amal jariah menjadi salah satu cara menabung pahala sebagai bekal di masa depan.

dan terbesar dalam Islam dan terletak di jantung kota Mekah. Dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-57 lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di kesempatan sore hari ini, kira-kira pendengar lagi sibuk ngapain aja nih? Mungkin masih sibuk dengan aktivitas liburan kali ya. Kalau sore-sore gini, apalagi hari Minggu, tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh para pendengar mungkinnya, atau mungkin masyarakat kota Palembang, Kambang Iwa, dan juga kayak destinasi-destinasi wisata, BKB, itu pasti akan selalu tetap menjadi primadona kalau liburan. Pasti akan selalu ramai pengunjung. Nah, jadi pendengar, mungkin ada keunikan tersendiri mungkin liburan kali ini atau mungkin weekend kali ini yang mungkin tidak terjadi di weekend-weekend sebelumnya. Mungkin bertemu dengan orang-orang yang sudah lama tidak kita jumpai, atau mungkin ada ini sesuatu hal yang mengingatkan kita terhadap aktivitas kita pada zaman dulu mungkin ya. Karena kan kalau kita ke BKB, misalkan kita ke KI, biasanya kan juga ada beberapa permainan tradisional yang mengingatkan kita pada masa-masa kecil. Asik bahasanya ya. Mudah-mudahan fun aja pendengar, apapun aktivitas di sore hari ini tentunya akan menjadi momen bahagia yang bisa diciptakan bersama keluarga tercinta, orang terkasih mungkin, atau yang saat ini juga lagi pergi sama gebetan. Waduh, gebetan gak tuh? Ya pokoknya yang lagi bermacet-macet ria juga sabar-sabar, pokoknya pasti akan sampai tujuan dengan selamat. Karena kita tahu sendiri kalau hari Minggu, hari Sabtu, beberapa titik lampu merah pasti akan mengalami kemacetan yang lumayan panjang juga. Nah itu biasanya menarik perhatian juga ya, menarik perhatian dan juga kayak memicu emosi. Nah itu gak boleh. Jadi kan semua orang gitu, termasuk yang punya kendaraan, memiliki hak yang sama. Jadi untuk tidak boleh menyalip, tidak boleh mendahului, pokoknya sesuai dengan prosedur atau SOP yang ada di rambu-rambu lalu lintas yang kita lewati. Yalah, begitulah pendengar. Oke lah pendengar, tentunya Film Akomi akan terus membersamai Anda dengan informasi-informasi terupdate nantinya di sepanjang Palembang sore ini. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

Nobangan adalah sebutan bagi orang Kaili di Sulawesi Tengah untuk sebuah permainan melempar kemiri yang dijadikan gacu ke sebuah lingkaran yang di dalamnya terdapat kemiri lain sebagai taruhannya. Nobangan sendiri secara harfiah berarti tempurung kelapa. Permainan nobangan dimulai jika gacu mengenai dan mengeluarkan kemiri taruhan dari dalam lingkaran. Saat itu, para pemain akan berteriak mobanga. Jadi, kata mobanga sebenarnya hanya berhubungan dengan kena atau tidaknya gacu pada taruhan yang ada di dalam lingkaran. Permainan yang disebut dengan nobangan ini tidak membutuhkan tempat yang khusus. Ia dapat dimainkan di mana saja, asalkan di atas tanah. Nilai yang terkandung dalam permainan nobangan adalah melatih ketangkasan, kecermatan, keuletan, dan sportivitas.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya kami update informasi untuk Anda. Informasi ini sedikit, agak sedikit sedih ya, terkait ulang tahun 3 orang tenggelam di Sungai Ogan. Ini plot twistnya merayakan ulang tahun di kisaran Sungai Ogan, tapi berakhir naas gitu. Informasi ini kami lansir langsung dari rri.co.id pendengar. Tim SAR gabungan kembali melanjutkan operasi pencarian terhadap 2 korban yang masih dinyatakan hilang akibat musibah tenggelam di Sungai Ogan. Desa Rantau Alai, Kecamatan Rantau Alai.

Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Minggu 2 Agustus 2026 atau bertepat di hari ini. Jadi pendengar, kejadian bermula pada Sabtu 1 Agustus sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat saat 5 orang yang berdiri dari 3 laki-laki dan juga 2 perempuan pergi ke Sungai Ogan di Desa Rantawalai, Kampung 5 untuk bersantai sekaligus juga merayakan ulang tahun. Jadi saat berada di lokasi, salah seorang laki-laki turun ke sungai untuk mandi, namun tiba-tiba terseret arus. Jadi melihat kejadian tersebut, dua rekannya berusaha memberikan pertolongan dengan ikut terjun ke sungai tersebut. Jadi alhasil ketiga korban justru ikut terseret arus dan juga tenggelam. Jadi kantor SAR dari Palembang sendiri menerima informasi kejadian tersebut pada hari Sabtu 1 Agustus 2026 sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Setelah menerima laporan tersebut, satu tim resus segera juga diberangkatkan untuk menuju lokasi kejadian untuk melaksanakan operasi pencarian dengan melakukan pertolongan. Jadi pendengar, untuk update informasinya saat ini masih terdapat dua korban yang belum ditemukan, yaitu Rahman Udin dan juga Rizky Saputra. Memasuki hari kedua pencarian, tim SAR gabungan juga kembali melaksanakan pencarian dengan metode penyisiran permukaan air secara visual pada area pencairan seluas 5 km tersebut menggunakan perahu karet, Basarnas, dan juga perahu milik masyarakat. Jadi tim dibagi menjadi dua bagian dan juga masing-masing melakukan penyisiran di sisi kiri dan sisi kanan Sungai Ogan. Selain itu, tim juga akan melakukan penyelaman di sekitar lokasi kejadian untuk memaksimalkan upaya pencarian. Mudah-mudahan informasi yang akan kita dapatkan nantinya akan mendapatkan informasi baik dari hal tersebut dan juga bisa menjadikan pelajaran untuk kita semua untuk tidak terlalu gegabah dan menganggap sesuatu hal yang sepele karena bisa berdampak negatif kalau misalkan kita lengah dalam keadaan tersebut.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Rin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo.
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah, yang benar?
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

pernah berada di posisi itu gak sih? Mau pilih yang mana gitu, saking kita dimauin banyak orang, asik. Gak apa-apa lah narsis sedikit ya. Akhirnya pendengar, saatnya kami update informasi kembali untuk Anda yang mungkin akan melakukan perjalanan di beberapa titik wilayah Kota Palembang. Kami informasikan di titik-titik lampu merah di sekitar Kota Palembang. Kita mulai dari Simpang Macan Lindungan, terpantau sangat lancar sekali. Jadi untuk para pendengar yang mungkin akan menuju ke sana juga boleh, karena terpantau aktivitas lalu lintas di sana juga tidak ada sedikit trouble yang bisa untuk dikeluh kesahkan. Oke, kita ke titik CCTV dari Simpang Caritas. Di Simpang Caritas seperti biasa langganan macet ya, karena memang banyak sekali perputaran dan juga arus dari kendaraan itu sendiri. Tingkat volume kendaraan memang ramai di sana, jadi agak sedikit macet di sana. Kalau misalkan mau ke sana, boleh sedikit agak menunggu lama. Karena memang titik rawan macet di sana memang belum bisa terpecahkan sampai sekarang. Lanjut, kita ke CCTV terpantau di Simpang Angkatan 45. Ini sangat lancar juga, sama halnya dengan di Macan Lindungan ya. Di Macan Lindungan ini juga tidak terlalu padat merayap. Jadi masih oke kalau misalkan mau melakukan perjalanan berpergian ke daerah sana. Nah, kita ke dekat tetangga RRI, Simpang Polda. Wih, seperti biasa nih, volume kendaraannya juga tinggi, sama halnya dengan di Simpang Caritas tadi. Karena memang aktivitas jalan di sini juga ramai sekali dengan tingkat volume kendaraan yang banyak ya. Dari sisi kiri, sisi kanan, sisi depan, belakang, dan juga mungkin dari atas juga agak sedikit banyak juga. Apalagi terpantau ini di sore hari, banyak yang melakukan aktivitas perjalanan dari hulu ke hilir dan dari hilir ke hulu. Lanjut, kita ke CCTV Benteng Kuto Besar. Seperti biasa, karena masih ada tahap revitalisasi, jadi tidak terlalu membahayakan untuk para pendengar yang mungkin akan ke sana ya. Tapi untuk aktivitas di sana juga sedikit berkurang. Untuk para pendengar yang mungkin mau berpergian ke sana, mungkin bisa mencari alternatif jalan lain, karena di sana juga lagi ada renovasi untuk revitalisasi dari BKB itu sendiri. Oke pendengar, kami akan terus nantinya memantau dan juga menginformasikan beberapa titik lampu merah atau titik kendaraan untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya, untuk pendengar nantinya biar bisa ke sana dengan rasa aman dan tidak was-was dengan kendaraan yang lancar, yang bisa juga untuk ditempuh ke area sana.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-48 lepas dari pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pendengar, masih akan kami update informasi untuk Anda di beberapa titik lampu merah kota Palembang. Kalau tadi sudah kita informasikan terkait di CCTV lampu merah Caritas dan juga Macan Lindungan Angkatan 45, kita ke CCTV Musi 6. Di sana terpantau untuk aktivitas lalu lintas, tidak ada masalah yang begitu berarti, semuanya berjalan dengan lancar dengan tingkat volume kendaraan yang tidak terlalu besar. Jadi untuk pendengar yang mungkin akan mengarah ke sana, aman-aman saja, silakan. Terpantau dari CCTV Simpang 5 DPRD, di sana juga masih oke untuk bisa dilewati, tidak terlalu padat untuk kendaraan di sana, untuk tingkat volumenya juga tidak terlalu ramai. Jadi masih oke juga untuk melakukan aktivitas perjalanan ke sana. Kita ke depan BMKG Kertapati. Nah, di sana juga sangat lancar sekali, sangat rekomendasi sekali untuk dilewati, tidak terlalu ramai. Bisa juga untuk salah satu alternatif tempat yang bisa dilewati di sana. Di Pasar Tujuh Ulu, di mana ini ya? Di Plaza Tujuh Ulu. Di sana seperti biasa diisi dengan para pendengar dan juga masyarakat Kota Palembang yang lagi healing-healing tipis di sana, menyaksikan deruh ombak Sungai Musi ya, dengan keluarga-keluarga tercinta dan juga orang-orang terkasih. Di sana juga kerap dijadikan untuk tempat healing-healing tipis sore-sore. Ini bukan cuma hari Minggu, tetapi hari-hari biasa juga biasanya banyak masyarakat, khususnya di sekitar sana, itu memanfaatkan tempat ini untuk bisa menikmati deruh Sungai Musi, deruh ombak, dan juga melihat lalu-lalang kapal-kapal yang bisa memanjakan mata juga. Oke, nanti akan kami terus update informasi untuk Anda terkait beberapa tempat yang mungkin mengalami kemacetan dan bisa membantu Anda juga untuk tidak melewati daerah sana untuk memperlancar aktivitas perjalanan Anda.

Sapi bisa sedih juga ya kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Saja kami update informasi untuk Anda di Cek Fakta. Terkait Kementerian Haji dan Umroh buka pendaftaran petugas haji 2027. Pendengar, beredar di unggahan media sosial yang mengklaim Kementerian Haji dan Umroh membuka pendaftaran petugas haji 2027. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir langsung dari liputan6.com, penelusuran mengarah pada unggahan dari Kementerian Haji dan Umroh melalui akun Instagram @kemenhaj.ri. Dalam unggahannya tersebut, instansi terkait meminta masyarakat waspada terhadap hoax rekrutmen petugas penyelenggara ibadah haji tahun 1448 Hijriah atau 2027 Masehi yang beredar di media sosial. Saat ini pendengar, Kemenhaj sendiri dari Republik Indonesia belum mengumumkan secara resmi rekrutmen petugas penyelenggara ibadah haji tersebut pada tahun 1448 Hijriah 2027 ini. Jadi Kemenhaj secara resmi rekrutmen penyelenggara haji, petugas penyelenggara haji mengimbau masyarakat agar berhati-hati dan selalu waspada terhadap informasi yang beredar dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Selalu pastikan informasi seputar haji di situs resmi haji.go.id dan juga platform media sosial resmi Kemenhaj Republik Indonesia. Jadi pendengar, dapat dipastikan untuk informasi atau berita terkait Kementerian Haji dan Umroh buka pendaftaran petugas haji 2027 merupakan berita hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Kehidupan dan padatnya aktivitas mengejar duniawi kadang-kadang membuat banyak orang melalaikan kewajibannya terhadap Sang Khalik. Untuk menerangi kolbu yang gelap dan mengharap hidayahnya, sesaat lagi kami mencoba mengetengahkan lentera hati hanya di Pro 1 RRI Palembang.

0: Kembali kita berjumpa dalam Lentera Hati di sore hari ini, di mana dikisahkan Rasulullah adalah manusia, tetapi bukan manusia biasa. Ia melakukan aktivitas seperti manusia lainnya, makan, minum, tidur, dan berkeluarga. Namun demikian, Rasulullah memiliki keistimewaan dan kekhususan yang tidak dimiliki manusia biasa lainnya. Ia adalah orang yang terjaga dari dosa atau masyum. Nabi dan Rasul terakhir, halal melaksanakan puasa wisol, haram menerima zakat, halal menikah lebih dari 4, dan lain sebagainya. Rasulullah merupakan sumber kebenaran karena ia menerima wahyu langsung dari Allah. Apapun yang dilakukannya adalah suri tauladan yang harus diikuti, kecuali hal-hal tertentu yang memang dikhususkan untuk Rasulullah. Apapun yang diucapkannya adalah wahyu yang mengandung kesahihan. Rasulullah juga adalah sumber ilmu, sehingga jika para sahabatnya menemukan sebuah pertanyaan, maka mereka akan mengadukannya kepada Rasulullah, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan dunia esok atau akhirat. Satu ketika, Rasulullah berkumpul dengan istri-istrinya. Mereka membincangkan banyak hal. Di tengah obrolan, tiba-tiba salah seorang istri Rasulullah mengajukan sebuah pertanyaan. "Wahai Rasulullah, siapakah di antara kami yang paling segera menyusulmu menghadap Allah?" Itu yang ditanyakan sang istri. Mendengar pertanyaan tersebut, Rasulullah tidak langsung menjawab. Ia memandangi wajah istrinya satu persatu. Setelah diam sejenak, Rasulullah akhirnya menjawab pertanyaan istrinya itu. "Yang paling segera menyusulku adalah wanita yang bertangan paling panjang di antara kalian," jawab Rasulullah dengan kalimat metafora. Para istri Rasulullah tidak menyadari kalau jawaban Rasulullah itu bersifat kiasan. Mulanya, mereka mengira kalau yang bertangan panjang adalah ukuran lengan yang panjang. Maka mereka segera mengukur lengan-lengannya dengan bambu satu persatu. Setelah diukur semua, maka diketahui kalau Saudah binti Zam'ah binti Qais bin Abrusyam bin Nas adalah istri Rasulullah yang memiliki tangan paling panjang. Setelah melihat tingkah istri-istrinya itu, Rasulullah langsung memberikan klarifikasi kalau yang dimaksud dengan bertangan panjang adalah yang senang bersedekah. Rasulullah mengumpamakan istrinya yang gemar bersedekah dengan yang bertangan panjang. Adalah Saudah bin Zam'ah, salah satu istri Rasulullah yang suka berderma. Maka berdasarkan jawaban Rasulullah tersebut, Saudahlah yang bertangan panjang, dalam artian suka berderma. Di samping tangannya memang paling panjang di antara istri-istri Rasulullah lainnya. Jawaban Rasulullah tersebut terbukti, Saudah adalah istri Rasulullah yang paling awal wafat dibandingkan istri-istrinya yang lain. Ia wafat pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Sumber lain menyebutkan, Saudah menyusul Rasulullah pada masa pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Saudah merupakan salah satu orang yang pertama kali memeluk Islam dari generasi wanita. Sakran adalah suami Saudah sebelumnya. Keduanya ikut hijrah ke Habasyah. Sang suami meninggal dunia di sana, kemudian Saudah kembali ke Mekah. Setelah dikenalkan, Qaulah binti Hakim, akhirnya Saudah dinikahi Rasulullah. Dari sebuah buku bilik-bilik cinta Muhammad, Saudah adalah seorang yang periang. Ia mampu menghadirkan ketentraman, keceriaan, dan kebahagiaan di dalam kehidupan Rasulullah. Maka tidak heran jika Saudah menjadi istri tunggal Rasulullah dalam waktu yang cukup lama. Waktu antara setelah kematian Khadijah dan sebelum pernikahan Rasulullah dengan Aisyah.
1: Demikian Lentera Hati. Terima kasih perhatian dan kebersamaannya. Wassalamualaikum.

Pendengar, selanjutnya akan kita dengarkan bersama pengajian yang akan membacakan surah Toha dimulai dari ayat 1 sampai dengan 14 yang dibacakan oleh Kori Rufaidah, Sarjana Pendidikan Islam. Dan di menit ke-10, lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Barat, kita juga akan dengarkan bersama kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya.

0: الشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar, dengan terdengarnya kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, kami keluarga besar RRI Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Semoga senantiasa rangkaian amal ibadah kita di kesempatan sore hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keridhoannya. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin.

Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jagalah dirimu dari api neraka meskipun dengan sedekah separuh dari sebiji kurma. Jika tidak dapat, maka dengan sepatah kata yang baik. Sahih Bukhari dan Muslim.

Amal jariah adalah amal yang pahalanya terus mengalir meskipun seseorang telah meninggal dunia. Dalam ajaran Islam, amal ini menjadi salah satu bekal terbaik yang dapat memberikan manfaat jangka panjang. Beberapa contoh amal jariah diantaranya adalah sedekah, membangun tempat ibadah, membantu pendidikan, atau menanam pohon yang bermanfaat bagi orang lain. Selama manfaat dari kebaikan tersebut masih dirasakan, maka pahala akan terus mengalir bagi orang yang melakukannya. Hal ini mengajarkan

0: Nadia Reis. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut, langsung kita gas!
2: Anjir, goblok banget!
3: Lihat nih, gila ya, dunia makin aneh.
4: Lah, itu hoax, deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
5: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
6: Terima kasih pendengar yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-46 lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Barat. Baru saja kita tadi menyelesaikan kewajiban kita sebagai makhluk beragama Islam, terkhusus untuk kaum muslimin dan muslimat, terkhusus untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, ibadah sholat maghrib. Pendengar, kami akan terus membersamai Anda di sepanjang Palembang sore ini, tentunya dengan informasi terupdate dan juga program-program unggulan hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Dan kami informasikan di menit ke 00, lepas dari pukul 19 nanti, kita juga akan bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan warta berita yang sudah berhasil dihimpun oleh tim redaksi. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: kita bergabung bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia untuk mengikuti Warta Berita.
1: Satu juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut, langsung kita gas.
2: Anjir, goblok banget.
3: Lihat nih, kakek bisa masih gila ya, dunia makin aneh.
4: Lah, itu hoax, deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
5: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: Segera kita bergabung bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia untuk mengikuti Warta Berita.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahwa MBG kan konstitusional, itu kan putusan MK. Bahwa anggarannya itu dipisahkan, harus dipisahkan dari anggaran pendidikan, ya kita masih punya waktu kan.
2: Laki-laki masalah istitoah, ya. Masalah istitoah ini masih dikeluhkan oleh pemerintah Saudi, kenapa yang dikirim kok yang sangat-sangat renta tua sekali.
0: Pemerintah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi terkait anggaran program makan bergizi gratis. Proses penanganan kecelakaan KMP Mutiara Sentosa 2 rute Surabaya-Makassar terus berlangsung. Pusat evakuasi sebanyak 210 dibuka untuk menampung pengungsi di Jepang. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, pemerintah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait dengan anggaran program makan bergizi gratis dengan pendidikan. Berikut laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
3: Anggaran penyelenggaraan program MBG harus disusun sebagai satu alokasi anggaran tersendiri atau terpisah dari anggaran pendidikan dalam Undang-Undang APBN.
4: Mahkamah Konstitusi MK memutuskan anggaran program makan bergizi gratis MBG harus dipisahkan dari pos anggaran fungsi pendidikan dalam APBN. Pemerintah pun memberikan respon atas putusan MK. Penasihat khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasri memastikan pemerintah akan menindaklanjuti putusan MK. Pemerintah memiliki waktu 2 tahun untuk masa transisi. Penjelasan Hasan Nasbi disampaikan pada wartawan di Jakarta.
5: Kalau prosesnya masih sampai 2028 kan ya, jadi masih ada waktu. Kan udah jadi putusan hukum dan kita nggak komentar soal putusan hukum.
6: Gitu. Oke, mungkin bakal diikuti nama pemerintah apa? Mungkin akan diakalin dengan cara lain nih, Mbak.
5: Enggak, masa pemerintah ngakalin
6: dalam artian positif mungkin?
5: Iya, enggak, kan sudah jadi putusan hukum bahwa MBG kan konstitusional, itu kan putusan MK. Bahwa anggarannya itu dipisahkan, harus dipisahkan dari anggaran pendidikan, ya kita masih punya waktu kan, transisi 2 tahun lagi kan, untuk sampai 2028, jadi kayaknya enggak terlalu masalah itu.
4: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadeo mengatakan pemerintah menghormati putusan MK dan akan menindaklanjutinya. Menteri Purbaya menjelaskan belum ada pembahasan dengan Presiden Prabowo Subianto mengenai putusan MK.
7: Tahun 2008 kan, artinya prosesnya perlu dibahas lagi dengan DPR dan kemungkinan di 2007 itu berarti Pak. 2008 itu berlaku, kan batasan kita 2008 gitu Pak. Ya, pada 2008 aja. Kalau ini udah dibahas, ini pos waktu kita capek lagi kerja. Jadi kalau 2008, karena mungkin MK juga mungkin menghitung bahwa ini sudah dibahas. Tinggal finalisasi, kalau berubah semua nanti nggak bisa keburu.
4: Sebelumnya, MK mengabulkan untuk sebagian permohonan yang diajukan oleh Yayasan Taman Belajar Nusantara dan 5 pemohon perorangan. Dalam amar putusan, program MBG yang bukan merupakan komponen utama pendidikan, anggarannya harus dipisah dengan anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan. Mahkamah juga mempertimbangkan bahwa kepastian prioritas anggaran pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20% dari APBN merupakan suatu keniscayaan. Dia menegaskan alokasi dana pendidikan 20% tidak lagi memasukkan program MBG. Alokasi dana pendidikan 20% untuk memenuhi pembiayaan komponen utama pendidikan, seperti untuk peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, kurikulum, serta evaluasi dan pengembangan pendidikan. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggota Komisi 8 DPR RI meminta Kementerian Haji dan Umroh melakukan evaluasi ketat terhadap syarat istitoah untuk musim haji tahun 2027. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
8: Anggota Komisi 8 DPR RI Anim Falahuddin Makhrus atau Gus Anim meminta Kementerian Haji dan Umroh untuk melakukan evaluasi ketat terhadap syarat istitoah untuk musim haji 2027. Hal itu disampaikannya dalam sosialisasi persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2027 di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Ia mengatakan bahwa istiqoah ataupun kemampuan fisik, biaya, dan keamanan perjalanan adalah syarat wajib ibadah haji. Namun pemerintah Arab Saudi disebut masih mengeluhkan banyaknya jamaah Indonesia yang sangat rentah dikirim ke Tanah Suci.
2: Evaluasinya adalah lagi-lagi masalah istiqoah. Ya, masalah istiqoah ini masih dikeluhkan oleh pemerintah Saudi. Kenapa yang dikirim kok yang sangat-sangat rentah tua sekali? Ini yang tidak menjadi catatan kita. Maka dari itu, kenapa istiqoah perlu juga diperketat agar jamaah haji yang dikirim ke sana itu memang betul-betul mereka yang secara fisik itu memenuhi syarat untuk melakukan ibadah haji dan tidak ada komplain dari pemerintah Saudi.
8: Untuk itu, maka yang merekomendasikan pengetatan istitoah agar jamaah ini yang berangkat Tanah Suci benar-benar memenuhi syarat fisik. Berdasarkan data Kemenhats, tercatat 400 jamaah wafat pada 2025 dan angka ini turun menjadi 316 jamaah Indonesia pada 2026. Sementara itu, perwakilan Kementerian Haji Fathur Rahman mengatakan bahwa saat ini pemerintah telah menyiapkan 10 rekomendasi perbaikan layanan di Armusna.
9: Jadi tentu banyak, cukup banyak yang menjadi. Ada 10 rekomendasi kemarin yang kita coba jadikan apa namanya bahan evaluasi untuk penyelenggaraan tahun depan, seperti layanan di Armusna, ya itu salah satu yang paling krusial saat itu, terutama di Mina juga ya, karena kapasitas tenda di sana juga konsentrasi wilayah di Mina itu memang terbatas, tidak seperti Arafah. Nah sehingga kemarin ini menjadi perhatian bagi Pak Menteri ya, untuk bagaimana layanan Mina bisa lebih baik lagi.
8: Diketahui usulan yang disiapkan itu termasuk halnya tahapan renovasi total di Mina, tepatnya melakukan dari kapasitas tenda hingga penambahan kamar mandi. Ayu Citra melaporkan.
0: Proses penanganan kecelakaan KMP Mutiara Sentosa 2 rute Surabaya-Makassar terus berlangsung. Petugas gabungan bersiaga di Pelabuhan Kalianget, Kabupaten Sumenep untuk menerima kedatangan korban. Sementara 5 penumpang dilaporkan meninggal dunia berdasarkan perkembangan terbaru. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Muhammad Ali dari Sumenep. Ali. Halo Ali, silakan. Ya.
10: Baik, pantauan situasi hingga saat ini proses evakuasi KMP Mutiara Sentosa 2 yang terjadi di sekitar wilayah Sepude masih terus berlanjut dan berdasarkan informasi terakhir saat ini pemerintah Kabupaten Sumenep hingga TNI Polri serta Basarnas Sumenep masih terus standby di Pelabuhan Kalianget 2 Sumenep. Namun untuk informasi update terakhir, korban berhasil dievakuasi yang selamat ini sekitar 227 dan meninggal dunia 5 orang. Dan dengan demikian evakuasi oleh 500 pematang siantar itu sekitar 109 orang dan meninggal dunia 2 orang. PB Hastur 26, sekitar 65 orang dan meninggal dunia 1 orang. Transco Arafura, sekitar 17 orang. Dan Baratus Project, sekitar 13 orang meninggal dunia 1. Dan Raksa Mas, sekitar 7 orang. ST Aila 17, sekitar 7 orang. Dan Icon Daniel, sekitar 1 orang. Meninggal, Selaras Emas sekitar 7 orang, dan British Mentor sekitar 2 orang. Dan tentunya pendengar, informasi update terakhir dari Basarnas maupun kepolisian tadi juga mengatakan terdapat korban yang dievakuasi langsung menuju Surabaya yang kita membutuhkan sekitar 8 jam perjalanan dari Pelabuhan Sepudi. Seperti itu Mas, untuk saat ini.
0: Ya, terima kasih Ali atas laporan Anda. Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan pembebasan pokok pajak kendaraan bermotor atau PKB tahun 2025 dan sanksi administratif bagi kelompok masyarakat tertentu. Selengkapnya disampaikan Oni Arianto dari RRI Surabaya.
11: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan pembebasan pokok pajak kendaraan bermotor tahun 2025 dan sanksi administratif bagi kelompok masyarakat tertentu. Kebijakan ini menjadi hadiah Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 bagi warga yang memenuhi kualifikasi. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa Minggu siang mengatakan salah satu penerima manfaat kebijakan tersebut yakni pengemudi ojek online. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari kendaraan bermotor.
12: Kan ada klasifikasi mereka yang mendapatkan pembebasan dari pajak pokok dan denda administratif di 25 sampai ke belakang. Nah, salah satunya adalah ojol. Oleh karena itu, ini untuk menyampaikan kepada semua kalangan masyarakat sesuai dengan kualifikasi yang sudah disepakati, ya, tanda tangani SK Gubernur.
11: Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Jawa Timur Bobby Sumiarsono juga menjelaskan penerima program tetap diwajibkan membayar pajak kendaraan untuk 1 tahun berjalan. Adapun pokok tunggakan dan denda administratif sebelumnya dibebaskan.
13: 20% kalau yang ditisen dibebaskan pokok dan dendanya. Pokok dan dendanya dibebaskan hanya bayar setahun seperti ya ojol sekarang. Roda 3 juga seperti itu. Karena kendaraannya kan digunakan untuk sebagai mata pencaharian. Sehingga gubernur memberikan pembebasan itu supaya mereka kegiatan ekonomi rumah tangganya itu bisa terjaga.
11: Program tersebut diharapkan dapat meringankan beban ekonomi sekaligus meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan. Oni Arianto melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah kabupaten dan kota serta pihak pengembang dalam menghadirkan hunian layak, terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat dan aparatur sipil negara. Berikut Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
14: Sekarang kan banyak persoalan yang harus kita selesaikan juga adalah persoalan perizinan.
15: Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo mengajak jajaran developer properti Indonesia Deprindo Kalimantan Tengah memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam menghadirkan hunian layak, terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat. Menurut Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo, pembangunan perumahan tidak hanya berkaitan dengan penyediaan tempat tinggal tetapi juga layak dan mampu menggerakkan perekonomian. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memandang Deprindo sebagai mitra strategis dalam mendukung program strategis nasional 3 juta rumah untuk mengatasi kekurangan hunian serta memberikan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan aparatur sipil negara atau ASN. Meskipun berstatus ASN, terdapat sebagian dari pegawai pemerintahan belum memiliki hunian sendiri karena mahalnya harga properti dan rumah saat ini.
14: Sekarang kan banyak persoalan yang harus kita selesaikan juga adalah persoalan perizinan, kemudian lokasi lahan dan sebagainya, ya. Nah, itu juga harus kita mapping dengan baik, ya, supaya dalam tahap pelaksanaannya dan teman-teman pengembang ini, asosiasi atau pengembang ini bisa dihadapkan pada kesulitan itu. Nah, ini tugas kita bersama, bukan hanya provinsi tapi pemerintah kabupaten dan kota.
15: Sementara itu, rumah tidak layak huni di Kabupaten Kapuas menjadi sasaran dari Satuan Tugas Satgas TNI Manunggal Membangun Desa TMMD Reguler ke-129 tahun anggaran 2026 Kodim 1011 Kuala Kapuas. Personil TNI dibantu masyarakat mulai melaksanakan pembongkaran rumah tidak layak huni atau RTLH milik warga di Desa Bandaraya Kecamatan Tamban Catur. Kegiatan tersebut menjadi tahap awal pembangunan rumah baru yang lebih layak huni. Seiring berjalannya proses pembangunan, dinding rumah milik warga telah selesai didirikan dan rangka atap beserta penutup atap telah dipasang. Pengerjaan terus dipercepat melalui semangat gotong royong agar pembangunan dapat selesai sesuai target yang telah ditetapkan. Walianto, salah seorang penerima bantuan rehab rumah, mengaku sangat bersyukur dan terharu atas bantuan yang diberikan melalui program TMMD. Baginya, rumah yang selama ini hanya menjadi impian, kini perlahan berubah menjadi hunian yang lebih aman, nyaman, dan layak untuk ditempati bersama keluarga.
16: Aduh, parah jamnya. Kalau hujan itu kadang hujanan, kalau hujanan aja kadang kecicet, kesalah papan, tetap berusuk. Alhamdulillah, senang benar, senang sekali. Karena sudah dibantu perbaikan lahan Pak TNI Angkatan Darat, ada lahan tukang, itu saya senang sekali. Dan sampai tukangnya yang seperti dulu, senang sekali. Terima kasih benar, banyak-banyak terima kasih.
15: Pemerintah Provinsi Kalimantan Kalimantan Tengah mengharapkan dengan adanya kolaborasi antara pemerintah, pengembang, dan seluruh pemangku kepentingan, pembangunan sektor properti di Bumi Tambun Bungai diharapkan semakin berkembang serta mampu menghadirkan solusi hunian yang berkualitas bagi masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Sekolah terintegrasi Merah Putih di Rempang, Kota Batam akan dibangun di atas lahan seluas 18,5 hektar dengan target selesai pada tahun 2028. Dari RRI Batam, Ahmad Rifai Kasim melaporkan selengkapnya.
17: Memberikan ruang bagi anak-anak kita di sini untuk mendapatkan tempat.
18: Pemerintah kini tengah menggalakkan pendidikan melalui beberapa layanan termasuk menggalakkan pembangunan sekolah-sekolah unggulan. Salah satunya ialah sekolah terintegrasi Merah Putih yang kini telah digesa di kawasan Rempang, Kecamatan Galang, Kota Batam. Sekolah terintegrasi Merah Putih yang mengusung konsep terintegrasi dinilai dapat mengoptimalkan aktivitas pembelajaran, sehingga perlu ada proses seleksi untuk masuk ke sekolah berkonsep boarding school.

0: penekanannya kepada anak-anak yang memang hebat dan berprestasi, tetapi memberikan ruang bagi anak-anak kita di sini untuk mendapatkan tempat, untuk mendapatkan atensi. Ada perlakuan yang berbeda khusus untuk anak-anak di Rempang dan dalam.
1: Sekolah Terintegrasi Merah Putih hadir sebagai kawasan pendidikan yang mengusung konsep saling terhubung, sehingga seluruh aktivitas pembelajaran dan pengembangan peserta didik dapat langsung secara optimal dalam satu kawasan yang saling terkoneksi. Deputi Infrastruktur Badan Pengurusan Batam Maurice Limanto menyebut sekolah terintegrasi Merah Putih yang rencananya dibangun di kawasan Rempang seluas 18,5 hektar ini akan mencakup SD, SMP, dan juga SMA. Ketiga sekolah ini akan dilengkapi dengan fasilitas mumpuni, lengkap dengan asrama, perpustakaan, dan kawasan outbound serta kebun raya sehingga pembelajaran dapat berjalan maksimal.
2: Di 18 hektar ini nanti akan ada outdoor, lalu ada gedung serbagunanya, ada untuk dapurnya, ada masjidnya, ada rusun untuk para guru, juga ada gereja. Jadi di depan ini ada kolam renangnya, ada lapangan basket. Nah nanti di belakang ini akan ada outbound dan botanic garden. Jadi botanic garden ini kurang lebih nanti kita bisa belajar bagaimana cara bercocok tanam, bagaimana cara beternak, nanti bisa kasih makan sapi, kasih makan kambing. Nanti juga budidaya hasil tangkap ikan laut. Nah, kita bisa belajar di sini.
1: Adapun proses pembangunan sekolah terintegrasi di Rempang saat ini berada di tahap pemenuhan persyaratan administrasi, meliputi penyelesaian perizinan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau PKKPR, analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, serta persetujuan bangunan gedung atau PBG. Sekolah ditargetkan selesai dan mulai menerima siswa pada 2028 mendatang. Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pejabat hukum dari Institut Universitas Filipina, Neil Silva, menilai perundingan kode etik Laut Cina Selatan yang saat ini tengah berlangsung antara ASEAN dan Tiongkok tidak perlu melibatkan negara-negara di luar kawasan ASEAN. Sementara Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn optimis perundingan kode etik akan rampung pada tahun ini. Berikut Retno Mandasari melaporkan selengkapnya. Therefore they are not part
4: of that. Lebih dari dua dekade antara ASEAN dan Tiongkok melakukan negosiasi kode etik di Laut Cina Selatan. Kedua pihak saat ini semakin memperkuat komitmen untuk menyelesaikan negosiasi tersebut di bawah keketuaan ASEAN Filipina pada 2026. Pejabat hukum dari Institut Universitas Filipina untuk Urusan Maritim dan Hukum Laut, Neil Silva, dalam ASEAN Media Forum ke-10 pekan ini di Manila menilai perundingan kode etik di Laut Cina Selatan tidak perlu melibatkan negara-negara di luar kawasan ASEAN. Sebab mekanisme tersebut sejak awal dirancang sebagai instrumen untuk mengelola sengketa di antara berbagai pihak yang terlibat langsung. Menurut Silva, tidak dilibatkannya pihak eksternal bukan berarti hak mereka diabaikan.
5: Kita akan mengelola sengketa di antara kita sendiri, tetapi berdasarkan hukum internasional, kita tidak boleh mengurangi ataupun merugikan hak negara-negara pengguna lainnya, termasuk negara-negara yang kapal-kapalnya melintasi kawasan tersebut karena kawasan itu merupakan global commons. Di satu sisi, kita harus melindungi kedaulatan, tetapi di sisi lain kita juga harus mengakui hak lintas negara lain. Jadi sekali lagi, intinya adalah menjaga keseimbangan.
4: Terpisah Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn, optimistis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik Laut Cina Selatan. Menurutnya intensitas perundingan yang meningkat menunjukkan keseriusan kedua pihak untuk menuntaskan kesepakatan yang telah menjadi komitmen sejak Indonesia memimpin ASEAN pada 2023.
6: Sebelumnya pembahasan di tingkat pejabat hanya berlangsung sekitar 1 atau 2 bulan dalam setahun. Kini mereka menyediakan lebih banyak waktu untuk pertemuan di tingkat pejabat. Artinya kedua pihak telah mengerahkan upaya yang jauh lebih besar untuk menyelesaikan proses ini. Saya berharap perundingan dapat diselesaikan tahun ini.
4: Sementara baik ASEAN maupun Tiongkok telah berkomitmen untuk merampungkan negosiasi kode etik Laut Cina Selatan pada 2026 atau di bawah keketuaan Filipina di ASEAN. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih terkait dengan informasi luar negeri, pusat evakuasi sebanyak 210 dibuka untuk menampung lebih dari 9.200 pengungsi di Prefektur Kumamoto, Jepang setelah gempa berkekuatan magnitudo 7,1

0: mengguncang wilayah tersebut. Sementara korban tewas bertambah menjadi 38 orang. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, gempa juga menyebabkan kerusakan infrastruktur, pemadaman listrik, gangguan pasokan air dan gas, serta mendorong pengerahan lebih dari 5.000 personil pasukan bela diri untuk membantu penanganan bencana. Kita beralih ke dunia olahraga. Panitia Piala Presiden 2026 menetapkan Bali sebagai tuan rumah babak semifinal dan final dengan pertimbangan rivalitas tinggi pada dua laga semifinal yang akan berlangsung pada 4 Agustus mendatang. Berikut laporan Agustin Irdiani.
1: Jadi Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali.
2: Semifinal dan final Piala Presiden 2026 dipastikan berlangsung di Bali. Hal ini diumumkan Ketua Steering Komite Piala Presiden Marwara Sirait dalam press conference yang berlangsung sore tadi di Balai Kota Surabaya. Dalam sambungan telepon bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir, ia menyampaikan Bali resmi ditunjuk sebagai tuan rumah untuk semifinal dan final Piala Presiden 2026. Sementara untuk hadiah juga dinaikkan dari penyelenggaraan sebelumnya. Semula hadiah sebesar 6 miliar rupiah, kini naik menjadi 8 miliar rupiah.
1: Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali. Ketua Umum setuju apa tidak?
3: Saya setuju.
1: Baik, setuju ya. Jadi teman-teman, semifinal dan final sesuai arahan Ketua Umum PSSI Pak Erick, tempatnya adalah di Bali. Hadiahnya tadinya berapa miliar?
4: 6 miliar.
1: Hari ini di Kota Pahlawan yang luar biasa di bawah pimpinan adik saya Pak Erick, kita naikkan juara pertama Piala Presiden tahun 2026 dari 6 miliar menjadi 8 miliar.
2: Sementara itu, Wali Kota Surabaya Ri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan kepada Kota Surabaya sebagai penyelenggara fase grup Piala Presiden 2026. Ri menyatakan siap jika mendapatkan kesempatan kembali menjadi tuan rumah pada penyelenggaraan Piala Presiden berikutnya.
5: Jadi kalau insya Allah, sejak awal kita diberitahu, kita sudah siap. Jadi mohon maaf nanti yang ke depan kita siap untuk di Surabaya.
6: Insya Allah, Pak Menteri, di hari berikutnya ketika ada Piala Presiden kembali, saya berharap semifinal dan finalnya ada di Kota Surabaya, Pak Menteri.
2: Semifinal Piala Presiden 2026 sendiri akan berlangsung pada 4 Agustus mendatang, mempertemukan Persib Bandung sebagai juara grup A melawan Persija sebagai runner-up grup B. Sementara Persebaya Surabaya sebagai juara grup B akan menantang Arema FC sebagai runner-up grup A. Agustin Irdiani melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya akan kami hadirkan untuk Anda pendengar, Mimbar Agama Buddha, yang akan membahas mengenai bangga menjadi umat Buddha. Langsung akan disampaikan oleh penyuluh agama Buddha, Didik Supriyadi, SPDB. Selamat mendengarkan dan selamat mengikuti.

Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Paricana wija nanti mayang etayama masih ye catata wija nanti tato samanti medhaga. Artinya, sebagian besar orang tidak mengetahui bahwa dalam pertengkaran mereka akan binasa. Mereka yang mengetahui dan menyadari kebenaran ini akan segera mengakhiri semua pertengkaran. Saya kutip dari Dhammapada Yamakawaga atau kelompok berpasangan syair 6. Selamat malam para pendengar dan penonton setia YouTube RRI Pro 1 Palembang, dan selamat berjumpa kembali dengan saya Didi Supriyadi, penyuluh agama Buddha Kota Palembang, pada mimbar agama Buddha RRI Pro 1 Palembang. Dan pada malam hari ini dan malam yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan tema bangga menjadi umat Buddha. Nah, tentunya pada tahun 2026 ini usia agama Buddha sudah berusia 2570 Buddhis era atau tahun Buddhis. Nah, tahun ini itu diambil setelah Buddha Parinibbana. Nah, sehingga genaplah tahun 2570 Buddhis era atau tahun Buddhis. Mengapa ajaran Buddha dapat membuat bangga saya? Tentunya ada berbagai pokok yang bisa saya bahas pada malam hari ini. Yang pertama, yang bikin bangga saya, yaitu ajaran Buddha itu memiliki sebuah pedoman untuk hidup, ya, yaitu memiliki pedoman untuk hidup. Nah, ajaran Buddha tentunya mengajarkan cara hidup yang selalu membawa kebahagiaan dan terbebas dari penderitaan, yaitu melalui jalan mulia berunsur atau berfaktor 8, yang mana pedoman ini membantu umat Buddha dapat mengambil berbagai keputusan yang bijaksana dalam pergaulan, pendidikan, dan kehidupan sosial. Apa aja itu jalan mulia berfaktor 8? Yang pertama adalah pandangan benar. Nah, pandangan benar adalah sebuah pengetahuan yang disertai dengan penebusan atau realisasi tentang 4 kebenaran Arya, yaitu terkait dengan dukkha atau ketidakpuasan atau penderitaan, dan asal dukkha atau sebab munculnya dukkha atau sebab munculnya penderitaan, yang mana kedua ini harus kita pahami. Nah, selanjutnya yaitu lenyapnya dukkha dan jalan menuju lenyapnya dukkha. Nah, yang Arya Sariputta dalam Samadhiti Sutta, yang Arya Sariputta memperinci terkait dengan pandangan benar selain 4 kebenaran Arya, yaitu pengetahuan yang disertai dengan penebusan. Apa aja yaitu yang penebusannya? Yang pertama adalah hukum sebab musabab yang saling bergantungan, atau di dalam agama Buddha itu dikenal dengan hukum paticca samuppada, ya, dalam bahasa
Pali atau Pratitya Samutpada, itu dalam bahasa Sanskerta. Nah, di dalam hukum sebab musabab yang saling bergantungan itu termasuk di dalam juga hukum sebab akibat perbuatan, atau masyarakat awam lebih mengenalnya hukum kama atau hukum karma ya. Kalau kama itu dalam bahasa Pali dan kalau karma itu dalam bahasa Sanskerta. Selain itu juga kelahiran kembali atau punabawa ya. Nah, punabawa. Nah, di dalam hukum Paticasamupada itu Sang Buddha mengatakan atau menjelaskan tentang iti imasming sati idang hoti, imas supada idang upajati, imasming asati idang nahoti, imasa niroda idang nirujati. Yang artinya, jika ini ada, maka munculnya itu. Dengan munculnya ini, maka muncul pula itu. Jika ini tidak ada, maka itu tidak muncul dengan lenyapnya niroda. Maka lenyap pula itu, ya. Nah, di dalam hukum Paticasamupada, biasanya di agama Buddha lebih mengenalnya tentang hukum sebab musabab atau yang saling bergantungan, di mana di situ terdapat 12 mata rantai kehidupan. Nah, apa saja ke-12 itu? Yang pertama, ketidaktahuan atau awija, ya, atau awija yang pertama di dalam hukum Paticasamupada. Yang kedua, bentuk-bentuk perbuatan atau kama, atau dalam bahasa palingnya palingnya itu sankara. Yang ketiga yaitu winyanya, ya, winyana atau kesadaran, ya, kesadaran. Nah, selanjutnya ada nama rupa atau batin dan jasmani. Setelah batin jasmani muncul lagi yaitu salayatana. Nah, selain salayatana muncul lagi pasa, ya. Pasa, selanjutnya wedana, selanjutnya yaitu tanha atau nafsu keinginan. Wedana itu atau perasaan tadi, ya. Nah, di setelah tanha yaitu muncul sebuah kemelekatan atau upadana. Setelah muncul kemelekatan yaitu muncul lagi bawa, yaitu proses kelahiran kembali, ya, melalui proses kelahiran kembali. Nah, dari kelahiran kembali atau jati, ya, muncul lagi jati. Dari kelahiran kembali atau jati muncul lagi yang namanya jara maranang, yaitu kematian, ya, sebagai kondisi. Nah, kelahiran itu adalah sebagai kondisi penyebab munculnya kelapukan dan kematian, ya. Jadi setiap orang lahir pasti akan muncul yang namanya kelapukan dan kematian, ya. Seperti kita habis lahir pasti kita mengalami sakit, mengalami tua dan selanjutnya mati. Demikianlah penyebab dari keseluruh kesusahan atau penderitaan. Nah, ini saya ambil dari Paticasamupada Vibhanga Sutta. Nah, pada malam hari ini kita tidak membahas terkait dengan Paticasamupada, cuma hanya mengenalkan hukum atau mata rantai, 12 mata rantai kehidupan. Ya, di dalam pandangan benar juga terdapat tiga akar kejahatan atau yang lebih kita kenal yaitu loba, dosa dan moha. Nah, mungkin dari Bapak Ibu pendengar RRI Pro 1 Palembang pernah melihat terkait dengan gambar hukum Paticasamupada. Nah, kalau tidak pernah melihat mungkin bisa melakukan browsing terkait hukum Paticasamupada. Nah, di dalam itu
di dalam 12 mata mata rantai kehidupan itu terdapat enggak, paling tengah itu terdapat 3 akar kejahatan atau yang biasa digambarkan dengan ayam jago, ular, dan babi, hewan babi ya. Yang menggambarkan apa? Ayam jago itu menggambarkan loba atau keserakahan. Nah, selain itu juga ular menggambarkan dosa atau dan moha itu digambarkan dengan hewan babi. Nah, selain itu juga, nah, dari 3 akar kejahatan juga harus kita lawan dengan akar 3 akar kebaikan, yaitu aloba, adosa, dan amoha, atau tidak serakah, tidak membenci, maupun tidak kebodohan batin ya. Nah, selain itu di dalam pandangan benar itu juga terdapat 3 karakteristik atau hukum 3 corak umum yang sering dalam bahasa Pali atau sering kita kenal itu yaitu tilakana ya. Apa aja tilakana? Yaitu anicca. Anicca ini yang selalu dikatakan, boleh dikatakan ya, segala sesuatu yang berkondisi pasti mengalami perubahan. Nah, selain anicca itu juga ada dukkha atau ketidakpuasan atau penderitaan. Dan yang terakhir yaitu anatta. Nah, ini yang bisa digambarkan di dalam pandangan benar. Jadi kita harus selalu membuat pandang, selalu memunculkan pandangan benar ini terhadap berbagai sebab ya. Tentunya yang biasa kita rangkum di dalam hukum 4 kebenaran mulia. Di dalam jalan mulia berunsur 8, selain pandangan benar itu juga ada pikiran benar. Di mana pikiran benar ini pikiran yang selalu diarahkan untuk melepas keduniawian. Nah, siapa contohnya ya? Kita tahu bahwa contohnya yaitu Sang Buddha sendiri. Semasa hidupnya Sang Buddha itu juga merupakan seorang pangeran Siddhartha. Nah, setelah melepaskan keduniawian dan mencapai kebuddhaan sehingga dia sekarang menjadi Buddha Gautama. Ya, itu. Selain itu, selain pikiran yang diarahkan untuk melepas keduniawian, juga pikiran yang tanpa membahayakan atau memusuhi orang lain. Nah, selanjutnya adalah pikiran yang tanpa kekejaman maupun kekerasan ataupun pertengkaran, seperti yang sudah saya bacakan Dhammapada di awal ya, Dhammapada di awal, bahwa orang kalau menyadari bahwa pertengkaran itu kita akan membuat binasa ya, paling tidak dengan kita belajar, selalu belajar, maka kita akan terbuka pikiran yang benar untuk selalu mengembangkan pikiran yang baik-baik. Kalau kita kembangkan pikiran-pikiran yang buruk maka ya seperti tadi ya, terjadi pertengkaran dan kekerasan. Tapi kalau kita kembangkan pikiran-pikiran yang baik ya, tanpa kekejaman, tanpa kekerasan, nah, tanpa membahayakan, maka pikiran-pikiran tersebut akan merubah diri kita menjadi lebih baik. Nah, di dalam pandang di dalam jalan mulia berfaktor 8, selain ada pandangan benar, pikiran benar, ada ucapan benar. Ucapan benar adalah menghindari ucapan yang tidak sebenarnya atau tidak baik, atau yang kadang kita lebih kenal adalah ucapan yang berbohong. Bahkan para umat Buddha di dalam melakukan puja bakti selalu bertekad melatih diri untuk menghindari ucapan yang tidak benar. Di dalam Pancasila Buddhis yang berbunyi musawada, wiramani, sikapadang, sama diami, yaitu menghindari pembicaraan yang memecah belah atau menghindari ucapan-ucapan yang tidak benar. Apa aja yang termasuk di dalam ucapan yang tidak benar? Itu termasuk
Pinusaya Wacaya Wiramani, ya, yaitu menghindari pembicaraan yang kasar atau caci maki. Ini termasuk dalam Pinusaya, Pisunaya, ya, Pisunaya. Nah, ini adalah termasuk dalam ucapan yang tidak benar. Bahkan sebagai umat Buddha, ya, Bapak Ibu para pendengar sekalian, juga harus menghindari ucapan yang membual atau omong kosong. Ya. Nah, terus terdapat 5 faktor atau 5 unsur yang harus dipenuhi sehingga suatu pembicaraan disebut dengan pembicaraan yang baik. Antara lain, pembicaraan diucapkan pada waktu yang tepat. Selanjutnya, pembicaraan itu adalah benar. Pembicaraan itu diucapkan dengan lemah lembut. Pembicaraan itu bermanfaat. Dan pembicaraan itu diucapkan dengan pikiran cinta kasih. Ini adalah ucapan-ucapan yang selalu menimbulkan kebahagiaan bagi orang lain. Ya, orang lain. Bukan kata-kata kasar. Kalau kata-kata kasar tentunya akan membawa penderitaan dari orang lain. Nah, yaitu tadi ya, untuk ucapan yang baik itu harus memenuhi 5 faktor. Ucapan yang di pada waktunya, ucapan itu benar, ucapan itu diucapkan dengan lemah lembut, ucapan itu diucapkan dengan bermanfaat, dan ucapan itu diucapkan dengan pikiran cinta kasih. Nah, selanjutnya di jalan mulia berfaktor 8 terdapat perbuatan benar atau melalui badan jasmani ini. Perbuatan benar itu selalu dilakukan melalui badan jasmani. Di mana perbuatan benar itu adalah selalu menghindari atau melakukan pembunuhan makhluk hidup apapun itu jenisnya. Menghindari mengambil apa yang tidak diberikan atau mencuri itu juga tidak baik. Menghindari perilaku yang salah dalam kenikmatan indria. Nah, ini adalah yang tergolong dalam perbuatan yang benar. Di mana perbuatan-perbuatan ini yang dilakukan melalui badan jasmani kita. Nah, selanjutnya adalah penghidupan benar. Penghidupan benar adalah meninggalkan cara penghidupan yang salah atau mencari nafkah yang salah dan mempertahankan penghidupan dengan cara penghidupan yang benar. Penghidupan salah sendiri adalah penghidupan dengan kelicikan, yaitu selain itu bujuk rayu, memberi isyarat atau tanda-tanda secara terselubung, manipulasi atau tipu muslihat, dan mengejar keuntungan demi keuntungan diri sendiri. Dalam penghidupan atau mata pencarian, seyogyanya para perumah tangga dalam bidang perdagangan terdapat 5 objek yang harus dihindari atau tidak dilakukan. Apa aja sih hal-hal yang harus dihindari dalam mata pencaharian bagi para perumah tangga? Yang pertama adalah berdagang senjata, berdagang makhluk-makhluk hidup, berdagang daging, berdagang minuman yang memabukkan, dan berdagang racun. Nah, ini adalah sebagai mata pencarian yang harus kita hindari sebagai umat perumah tangga atau umat Buddha. Bapak Ibu para pendengar RRI Pro 1 Palembang, selain itu juga di dalam Jalan Mulia Berunsur 8 ada usaha benar. Usaha benar adalah memunculkan keinginan, berusaha membangkitkan kegigihan atau semangat, mengarahkan pikiran dan berupaya untuk tidak memunculkan kondisi-kondisi buruk yang tidak bermanfaat. Yang belum muncul harus ditinggalkan, ya. Dan meninggalkan kondisi-kondisi buruk yang tidak bermanfaat yang telah muncul. Memunculkan kondisi-kondisi yang baik dan bermanfaat yang belum muncul. Mempertahankan ketidakmunduran atau meningkatkan, memperluas,
pemenuhan dan pengembangan kondisi-kondisi baik yang bermanfaat yang telah muncul. Jadi yang belum muncul, yang buruk-buruk kita tidak munculkan, tapi yang baik-baik itu baru kita munculkan. Setelah yang baik-baik, kondisi yang baik-baik muncul, ya harus kita kembangkan, kita tingkatkan, kita perluas ya kondisi-kondisi yang baik. Selain itu ada perhatian benar. Perhatian benar adalah memahami dan dengan jernih tetap berdiam atau penuh perhatian terhadap badan jasmani. Nah, bentuk-bentuk mental batin, keempat bentuk perhatian tersebut bisa disebut sebagai wawasan jernih dalam perhatian benar, seperti kaya nupasana, ya, wedana nupasana, terus cita nupasana, dan dhamma nupasana. Itu adalah keempat bentuk perhatian tersebut, ya, yang menjadi dasar sebagai wawasan yang jernih dalam, yang mendalam. Nah, selanjutnya dalam jalan mulia berfaktor 8 terdapat konsentrasi benar atau meditasi benar. Nah, adalah masuk dan diam dalam pemusatan pikiran atau konsentrasi. Dimulai dari tingkat pertama, kedua, ketiga, hingga keempat. Bentuk pemusatan pikiran ini disebut sebagai ketenangan. Ya, dalam bahasa Pali disebut samatha. Terdapat empat proses pencapaian tingkatan. Apa aja itu keempatnya? Yang pertama, bebas dari kenikmatan indria, ya, dari perbuatan buruk. Masuk dan diam dalam pemusatan pikiran tingkat pertama. Yang kedua, dengan meredakan penempatan pikiran pada objek dan meredakan atau mempertahankan pada objek. Masuk dan diam dalam pemusatan pikiran tingkat kedua. Yang ketiga, dengan meninggalkan kegembiraan, berdiam dalam keseimbangan, masuk dan berdiam dalam pemusatan pikiran tingkat ketiga. Yang keempat, dengan meninggalkan kebahagiaan dan keluh kesah, penderitaan atau duka, masuk dan berdiam dalam pemusatan pikiran tingkat keempat. Tentunya mereka yang telah berhasil melaksanakan jalan Arya berunsur 8 atau berfaktor 8 akan memperoleh yang pertama kesucian kemoralan, yang kedua kesucian batin, yang ketiga kesucian pandangan, ya, itu yang akan diperoleh jika kita sukses menjalankan atau melaksanakan jalan Arya berfaktor 8. Nah, itu adalah salah satu ajaran yang membuat saya bangga terhadap ajaran Sang Buddha. Selain itu, yaitu terkait jalan mulia berfaktor 8. Selain itu, apa yang membuat saya bangga, yaitu ajaran Buddha selalu menjunjung tinggi moralitas. Tentunya umat Buddha itu selalu berusaha menjalankan Pancasila Buddhis, ya, yaitu tidak membunuh, tidak mencuri, tidak melakukan perilaku seksual yang merugikan, tidak berkata atau berucap yang tidak benar atau bohong dan sebagainya, tidak mengonsumsi minuman atau zat yang melemahkan kesadaran. Nah, yang kelima, yaitu dari pelaksanaan tadi itu akan, atau pelaksanaan tekad terkait moralitas, ya, itu akan menjadikan fondasi diri kita sebagai umat Buddha maupun manusia pada awamnya membangun karakter yang kuat dan terpercaya, ya. Bapak Ibu, para pendengar RRI Pro 1 Palembang, selain itu ajaran Buddha selalu mengembangkan cinta kasih dan welas asih, ya. Di dalam puja bakti, ya, umat Buddha kadang, ya, mungkin di berbagai aliran tidak membacakan, tetapi ada berbagai aliran juga membacakan terkait dengan Karaniya Metta Sutta, di mana Karaniya Metta Sutta ini yaitu kita diajak untuk selalu mengembangkan pikiran cinta kasih kepada siapa? Kepada semua makhluk
tanpa batas atau tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, maupun status sosial. Bahkan Sang Buddha juga mengajarkan di dalam Dhammapada ayat 5, yaitu kebencian tidak akan pernah berakhir bila dibalas dengan kebencian. Kebencian akan berakhir bila dibalas dengan cinta kasih. Ya, seperti itu. Bahkan di Karaniya Metta juga sama. Kita mengembangkan pikiran cinta kasih itu bagaikan seorang ibu yang melindungi anaknya. Nah, ini adalah pikiran yang harus kita kembangkan, Bapak Ibu semuanya. Ya, terhadap siapapun, tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras atau status sosial, kita tidak harus kita beda-bedakan. Semua sama. Bahkan lebih singkatnya dalam ajaran Buddha itu biasa saat akhir puja bakti selalu mengucapkan sabbesata bhavantu sukhi tata. Apa sih artinya itu? Yaitu artinya semoga semua makhluk berbahagia. Ya, kita selalu ucapkan semoga semua makhluk berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia di dalam perusahaan puja bakti atau sembahyang. Cukup mengucapkan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Karena apa? Karena di dalam Karaniya Metta Sutta juga Buddha menyampaikan, jangan karena marah dan benci mengharapkan orang lain celaka. Ini adalah ajaran-ajaran Sang Buddha terkait cinta kasih. Bahkan kita pada saat marah pun itu tidak boleh kita mendoakan orang lain itu celaka, itu tidak boleh di dalam ajaran Sang Buddha. Ya, tetapi tetap kita kembangkan pikiran cinta kasih. Seperti itu tadi, seorang ibu yang melindungi anaknya. Itulah sebaiknya pikiran cinta kasih, welas asih kita kembangkan sedemikian rupa. Nah, di dalam itu, kenapa selanjutnya kita juga sebagai umat Buddha itu menjadi pewaris dan pelestari dhamma. Seyogyanya, ya, umat Buddha itu harus aktif belajar dhamma, ya, mengikuti kegiatan wihara dan mengamalkan ajaran Buddha dalam kehidupan sehari-hari. Umat Buddha harus ikut menjaga kelestarian Buddha dhamma. Kenapa kok kita harus ikut menjaga kelestarian Buddha dhamma? Ya, karena ajaran Buddha ini diajarkan itu selalu indah, ya, selalu baik. Nah, harus tanpa kebencian, ya, selalu indah pada awalnya, indah pada pertengahannya, dan indah pada akhirnya. Bahkan kalau kita rangkum di dalam inti ajaran Buddha, cukup jangan berbuat jahat, tambahlah kebajikan, sucikan pikiran sendiri. Maka dari itu, Bapak Ibu, para pendengar semuanya, nah, kita sebagai umat Buddha dan maupun umat manusia pada umumnya, kita harus memiliki perilaku yang luhur dan penuh kasih sayang dalam tindakan. Itu akan membawa sebuah kebahagiaan bagi diri kita sendiri maupun orang lain, ya. Maka dari itu, Bapak Ibu, para pendengar RRI Pro 1 Palembang, marilah kita bersama-sama selalu menjadi pribadi yang baik dengan menjalankan ajaran masing-masing. Dan kenapa saya begitu bangga terhadap ajaran Sang Buddha, karena tentunya secara pribadi saya sendiri sudah merasakan bahwa ajaran Buddha itu kalau kita praktekkan dengan baik, maka akan membawa sebuah
kebaikan, atau kalau kita praktekkan dengan bahagia juga akan membawa sebuah kebahagiaan. Nah, mari kita, nah itulah yang bikin saya bangga terhadap ajaran Buddha. Nah, dan selain itu mungkin itu apa yang bisa saya sampaikan pada mimbar Agama Buddha pada malam hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Hari-hari ini, jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
2: Kilau Pancasila,

0: Waktu santai Anda akan dimanjakan dengan ragam acara pilihan menemani istirahat Anda.
1: Palembang malam ini.
2: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Palembang dimanapun Anda berada. Senang sekali malam hari ini bersama saya Alvina Damayanti yang akan menemani waktu minggu malam Anda menjelang hari Senin ya besok. Saya akan hadir hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti, tentunya dengan serangkaian acara dan juga hiburan serta informasi seputar Sumatera Selatan dan sekitarnya. Tapi pendengar, setelah ini akan kita dengarkan bersama terlebih dahulu Sandiwara Radio dengan judul Bukan Dimananya Tapi Usahanya.
3: Le, kalau memang ini jadi keputusanmu, Bapak bisa apa? Bapak cuma bisa berpesan hati-hati merantau. Bapak juga cuma bisa kasih doa ke kamu. Moga-moga lancar perjalananmu, sukses pekerjaanmu.

0: Sari gak habis pikir, Pak. Mas Adi kok begitu nekatnya? Harusnya Mas Adi itu paham, Pak, apa yang menjadi keahlian Mas Adi. Ini malah ikut-ikutan ngadu nasib gara-gara habis ketemu itu Mas Wisnu, teman SD-nya itu loh, Pak.
1: Oh iya.
0: Kan pas pulang ke desa bawa mobil, dandannya juga necis. Lah kok Mas Adi langsung memikirkan untuk merantau, katanya mau mengikuti jejaknya Mas Wisnu itu.
1: Ya sudahlah, Ri, yang penting kamu masih ada sama Bapak.
0: Iya, Pak.
1: Tapi Bapak ya bingung loh, nanti kalau kamu menikah terus ikut suamimu, Bapak ya jadi sendirian. Cuma gilingan tahu ini yang ngancani Bapak sampai kapanpun, sampai nanti Bapak mati.
0: Pak, sudahlah. Tahu ini yang menjadi alasan Sari menolak pinangan anak Pak Lurah. Pokoknya Sari pengen temani Bapak bikin tahu ini. Bapak yang bikin tahu, Sari yang bantu jual.
1: Matur nuwun, Nduk. Kamu sudah paham sekali dengan Bapakmu ini. Kelak kamu yang akan meneruskan usaha tradisional dari Simbah Buyutmu ini. Iya, tapi, Nduk,
0: iya.
1: Kalau setiap hari ada sisa tahu kayak gini, ya bagaimana Bapak bisa ngasih kamu uang lebih sekedar buat beli bedakmu?
0: Udahlah, Pak.
1: Hasil penjualan hanya untuk cukup makan dan beli kedelai buat modal bikin tahu besok.
0: Gak apa-apa, Pak.

0: Sebenarnya tadi kita naik dari stasiun yang sama ya mas. Tujuan kemana mas? Kenalkan, saya Adi.
1: Iya mas Adi, saya Arul. Saya mau ke Jakarta mas.
0: Duh, sama mas. Tinggal di daerah mana mas di Jakarta?
1: Gak tahu mas. Wong saya juga baru pertama ke Jakarta. Nuruti kata hati saja. Yang penting ke Jakarta.

0: Mas Adi, kok bingung toh? Gimana? Jadinya Mas Adi mau kemana toh?
1: Iya Rul. Aku itu mulai dari perjalanan sampai sekarang nyoba ngabari temanku Wisnu. Kok sama sekali gak ada balasan ya? Padahal sebelum aku berangkat, dia yang paling semangat nyuruh aku ke Jakarta.
0: Udahlah Mas, kita sama-sama belum tahu Jakarta seperti apa. Nah, bagaimana kalau kita bareng aja Mas? Pokoknya bismillah, sukses-sukses di Jakarta ini.
1: Apakah sebenarnya Wisnu bohong sama aku ya? Ya udahlah Rul, oke lah kalau begitu.

0: Maaf ya, Sari hari ini nggak bisa bantu Bapak jualan tahu.
1: Loh, ada apa?
0: Jadi Pak, semalam Pak Lurah itu nyuruh Sari untuk ikut ke kecamatan. Mau ada pelatihan usaha gitu loh Pak, buat perempuan-perempuan desa. Nah, alhamdulillah Pak, Sari, Ayu, sama Yuli yang ditunjuk Pak Lurah buat ikut pelatihan itu Pak. Sampai sore aja kok Pak.
1: Duh, pelatihan usaha apa Nduk? Apa kamu gak mau nerusin usaha Bapak ini?
0: Pak, sudahlah. Pokoknya Sari ikut aja dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Gusti, apa ini artinya usaha tahu ini akan tutup? Apa anak-anakku hanya ingin menyenangkan hatiku saja untuk meneruskan usaha ini? Padahal mereka punya kemauan yang lain.

0: Sar, Sari, makin hari harga bahan tahu makin mahal. Terus di pasar sudah kedatangan sangan tahu yang harganya lebih murah. Makanya hari ini tahu yang Bapak jual masih sisa lagi. Malah ada yang bilang, "Walah Pak Barkah, tahunya lagi diet ya? Kok makin hari makin kecil bentukannya? Kalau kayak gini terus, bisa-bisa usaha tahu tradisional ini akan berhenti di Bapak. Dan Bapak akan merasa bersalah dalam hidup karena gak mampu melanjutkan usaha ini."
1: Justru sebaliknya Pak, kita harus puji syukur Alhamdulillah. Jadi gini Pak, waktu pelatihan di kecamatan kemarin, ternyata itu malah pendampingan bagi usaha kecil seperti kita Pak. Mereka akan membantu. Jadi nantinya tahu yang

0: diolah jadi biodiesel, Pak.
1: Tapi, Sar, Bapak nggak punya duit buat modal, loh.
0: Pak, tenang. Sari akan bantu sekuat tekad Sari untuk bisa memajukan produksi tahu tradisional ini, Pak. Kalau masalah modal, Pak, ada pihak bank yang memberikan bantuan. Terus, pendamping pelatihan usaha itu juga akan bantu untuk menjual ke berbagai daerah di Indonesia. Bahkan, Pak, bahkan nih, bisa dijual sampai Jakarta, terus dunia, Pak. Wah, besok nih, Pak, Tari mau mulai ngurus izin produk industri rumah tangga.

0: Sudah 4 bulan kita di Jakarta, tapi kok malah gini? Di Lowongan katanya akun officer.
1: Akun officer?
0: Itulah. Pikirku kita akan kerja di kantoran. Lah, malah kita jualan panci. Di target penjualan pisang. Beratnya nyari sebungkus nasi, Rul. Rul, kamu kok gelisah gitu, kenapa? Gak sesuai target penjualan lagi ya?
1: Enggak begitu, Mas Adi. Ini loh, si mbokku itu bolak-balik SMS, nyuruh aku pulang. Sebenarnya aku ke Jakarta ini menghindari perjodohan, Mas. Aku itu mau dijodohkan dengan wanita yang tidak aku cinta. Si mbokku bilang, kalau aku mau dinikahkan, aku bakal dapat warisan tanah sawah 5 hektar. Aku itu anak satu-satunya si mbok. Tapi aku ya pengen mandiri toh, Mas. Biar anak istriku kelak bisa makan dari usahaku sendiri, bukan warisan. Tapi kalau dengar si mbokku batuk pilek saja, aku tuh udah bingung, cemas. Duh, bingung aku, Mas. Wislah, mending aku pulang saja. Kalaupun si mbok masih menjodohkanku ya, biar saja. Yang penting aku bisa menemani si mbokku, Mas.

Makan lauk kerupuk memang enak. Begini saja, aku sudah bersyukur. Yang penting aku selalu mengabarkan ke Bapak dan Sari kalau aku baik-baik saja, sehat-sehat walafiat. Loh, ini kerupuk tahu Pak Barkah. Ini produksi Desa Pengasih. Apa ini kerupuk buatan Bapakku ya?

Mas Adi. Mbok Mas Adi pulang saja ke desa. Bantu Sari dan Bapak. Mas, sekarang usaha tahu Bapak makin maju. Bapak juga pengen selalu dekat dengan Mas Adi. Sudahlah Mas, kita bisa berdaya walaupun dari desa. Kita nggak perlu merantau ke kota. Kalau cuma pengen sukses, kita bisa kok sukses dari desa Mas. Kita jangan

menjual dengan gemerlapnya ibu kota, Mas. Tapi kini saatnya kita bisa menerangi desa kita dengan harapan dan usaha maksimal. Karena sukses bisa dari mana saja, Mas. Yang penting kita tergerak dan mau berusaha maksimal.

0: informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja kita dengarkan bersama sandiwara radio yang berjudul Bukan Dimananya Tapi Usahanya. Setelah ini pendengar, kami masih akan menemani Anda dengan rangkaian acara dan juga hiburan serta informasi seputar Sumatera Selatan dan sekitarnya. Hari ini pendengar adalah hari Minggu, tepat di tanggal 2 Agustus 2026. Ini masih awal bulan nih. Mungkin pendengar punya cerita hari ini kemana aja atau ngapain aja, silakan berbagi bersama kami di line telepon 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821 7927 9090.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih. Bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan, kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta.

92,4 FM Pro, suatu era dari Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Ada Glenn Fredly dengan judul Sekali Ini Saja. Pendengar, cukup melo ya untuk menemani malam Senin Anda pada malam hari ini. Tapi adakah di sini para pendengar yang lebih suka lagu-lagu melo dibandingkan dengan lagu-lagu yang medium high ataupun yang high? Karena beberapa bulan ini di 2026 ini banyak sekali lagu-lagu baru yang bikin kita tuh sedih. Salah satunya tuh adalah Sesi Potret dari Enow. Nah, selain Sesi Potret nih, Enow juga merilis lagu baru. Karena sukses bikin kita mewek berjamaah lewat lagu Sesi Potret, kini Enow kembali mengajak para pendengarnya dilema berjamaah lewat karya terbarunya yang menggandeng mantan vokalis Geisha, Momo, yang membawakan lagu berjudul Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda. Dari judulnya kita sudah bisa tebak kalau lagu ini tentang pasangan yang beda agama ya. Resmi dirilis pada tanggal 28 Juli 2026, pendengar, Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda ini menggambarkan dilema dua insan yang saling mencintai, namun menyadari bahwa perjalanan mereka ini tidak mudah karena perbedaan keyakinan. Nah, seperti apa sih lagunya? Langsung saja kita dengarkan Enow featuring Momo, Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda.

0: Ngantuk kali aku, bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

0: Ih, kok nggak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya nggak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya
0: dong. Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh.

0: Jam Prusatu.
1: Pukul 21 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Prusatu bersama saya Alvina Damayanti, inilah info selengkapnya. Pendengar, Sungai Musi memiliki peran fundamental dalam pembentukan dan perkembangan Palembang sebagai pusat perdagangan dan pertemuan masyarakat. Hal ini diungkapkan oleh Mang Dayat, pemerhati sejarah Sumatera Selatan, dan Febri Alintani, budayawan Sumatera Selatan. Lebih lanjut, Febri menjelaskan dengan adanya pengetahuan lokal, melihat kondisi alam masyarakat dapat mengetahui langsung dari keadaan dan kondisi alam yang berlangsung pada saat itu. Informasi selanjutnya, pendengar, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mempercepat pembangunan 25.606 hunian tetap pasca bencana di Sumatera hingga 2027. Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat pemulihan kawasan terdampak bencana. Staf ahli bidang pertanahan, keterpaduan pembangunan dan tata ruang Kementerian PKP mengatakan, pemerintah menambah anggaran pembangunan hunian tetap. Sekian Pas Jam Prusatu, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda. Melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-792-79090, serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Alvina Damayanti, selamat malam dan sampai jumpa.
0: Pas Jam Prusatu. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: 92,41 RRI Palembang.
1: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi pendengar di Ruang Rindu untuk edisi hari Minggu 22 Agustus 2026, untuk menemani waktu malam Anda hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti. Silakan Anda hubungi kami melalui line telepon di 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-792-79090. Tapi sebelum kita memulai untuk menyapa pendengar pada malam hari ini, kita dengarkan dulu lagu dari Samson, Kenangan Terindah.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kembali kami hadirkan Ruang Rindu untuk Anda pendengar. Silakan hubungi kami di line telepon 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Penelpon pertama untuk Ruang Rindu pada malam hari ini ada siapa di mana? Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam, assalamualaikum Mbak Tina.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
1: Sama Arini di Sekayu.
0: Sama Arini?
1: Ari.
0: Oh Ari, karena gak usah pakai ninya ya. Gimana nih kabarnya di Sekayu?
1: Alhamdulillah kabar sehat, cuaca agak cerah.
0: Agak cerah ya?
1: Iya, keamanan lingkungannya aman terkendali lah Mbak.
0: Alhamdulillah, hari ini berarti kemana nih hari Minggu? Pergi atau di rumah hari aja?
1: Ini ada undangan sedikit tadi.
0: Pagi ya?
1: Iya.
0: Setelah itu leyeh-leyeh aja di rumah?
1: Iya di rumah aja lah.
0: Oh enak banget, istirahat ya judulnya hari ini. Oke, mau dengerin lagu apa nih Pak Ari?
1: Lagunya dari Yuni Shara.
0: Boleh, judulnya apa?
1: Desember Kelabu apa itu?
0: Desember Kelabu dari Yuni Shara. Spesial lagu ini buat siapa aja nih Pak Ari?
1: Buat Aldo ya yang di tali. Terus ada juga Sisi di Laju. Ada ini Robby juga ya di Ramakasih sama Ellie-nya juga. Terus buatnya Sahrul juga di Mulutan sama Raranya juga. Buat Anji juga, buat Pak Zakarianya juga di Centan. Terus buatnya Putra Bantan, Pauzannya juga. Terus buat semua-semuanya lah aja lah.
0: Okay.
1: Dari A sampai Z tanpa terkecuali, salam kompak, salam sehat. Buat Mbak Pinanya sukses selalu, sehat selalu bareng keluarga. Makasih waktunya, assalamualaikum.
0: Terima kasih banyak dari Sekayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sekayu tadi pertama kali menyapa kita pendengar di Sumatera Selatan. Sekarang nih selanjutnya nomor 2 ya, ada dari Palembang, apakah dari Sumatera Selatan apa mungkin di luar Sumatera Selatan nih. Ruang Rindu, selamat malam.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Halo, dengan siapa di mana?
2: Sama Adi Pitung, Mbak, Tiga Ulu.
0: Oh, di Tiga Ulu, Kak Adi ya?
2: Ya, Palembang.
0: Oh ya, Palembang kali ini bukan Sumatera Selatan berarti. Gimana nih kabarnya Kak Adi?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah, sehat. Hari ini kemana, ngapain aja hari Minggu nih?
2: Kumpul bareng keluarga aja, Mbak, di rumah.
0: Sambil makan-makan nggak?
2: Iya Mbak, kalau nggak makan kan lapar.
0: Kalau boleh dikasih tahu makan apa sih kumpul-kumpul?
2: Kumpul-kumpul.
0: Pempek ya?
2: Makan nasi ya.
0: Oh makannya besar ya?
2: Ya terus ini apa? Goreng bakwan.
0: Oh enak banget, pakai cuko nggak tapi?
2: Ya pakai Mbak cuko.
0: Wajib ya itu?
2: Iya.
0: Hukumnya wajib, fardu.
2: Oh udah cuko kan tengah dua.
0: Gimana ya? Mau dengerin lagu apa Kak Adi?
2: Lagu Gita Gutawa boleh gak Pak?
0: Judulnya yang mana?
2: Kembang Perawan.
0: Boleh.
2: Ada ya?
0: Ada, buat siapa nih lagunya?
2: Boleh kirim gak Pak?
0: Boleh.
2: Kirim buat Bang Ari tadi ya, di Sekayu. Pak Darmawan, Bang Idham, Bang Aldo, Ibu Masito, Fauzan, ada lagi Bang Napi, Nadia, Anggi, ya, Sisi, Mbak Pipit juga di Talang Betu. Buat Robby juga di Ramakasih ya. Terus apa lagi Pak? Semuanya aja Pak.
0: Oke, semuanya Bapak, pendengar Pro 1.
2: Kecuali.
0: Oke.
2: Sama siapa Mbak Pinah sendiri?
0: Iya, sendiri hari ini.
2: Ya, awas hati-hati Mbak.
0: Jangan didoain ya.
2: Ya.
0: Oke siap Kak Adi, terima kasih banyak.
2: Semoga saya selalu membina.
0: Amin, Kak Adi juga sama keluarga ya. Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari Tiga Ulu yang menyapa kita Kak Adi nih. Selanjutnya dari setelah Kak Adi, ini ada suara wanita ya. Ada siapa di mana nih? Ruang Rindu, selamat malam.
3: Assalamualaikum Mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Lupa kami punya suara, Mbak.
0: Pak Ujo, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, Mbak. Sehat semua untuk warga desa Sago, Mbak.
0: Alhamdulillah. Kemana aja nih hari ini, Pak Ujo?
1: Aktivitas adalah kondangan di desa tetangga. Tuh, hari ini kegiatannya kan sampai menjelang jam-jam asar tadi pulang kan.
0: Iya.
1: Apa lagi ya? Aktivitas di rumah badai maghrib, badai isya, monitor RRI.
0: Makan malam udah dong?
1: Alhamdulillah, Mbak. Jam-jam kondangan itu masih kenyang kan burunya kan?
0: Oh, wow.
1: Lagi jam-jam asal itu kan makan bahasa kampungnya goreng-gorengan kan? Yang pasti ubi goreng kan?
0: Iya, yeah. Pisang goreng gitu ya?
1: Iya, kalau cara di kampung ini kan tak beli lagi kan dengan produk itu.
0: Iya, ini langsung panen gitu Pak ya?
1: Gitulah. Cara di sawah ini kan kalau habis panen kan berbarengan ada tanaman-tanaman ubi kan?
0: Oh gitu, seru banget Pak ya?
1: Iya, ubi-ubi rambat itu ditanam di apa yang di... kalau bahasanya di tembok-tembokannya kan
0: Berarti lebih gitu, enak Pak ya, penghematan gitu ya, nggak terlalu keluar banyak budget berarti Pak Uju ya.
1: Nah, yang pasti kalau urusan bumbu dapur nggak beli lagi tuh Pak.
0: Seru kan banget tuh.
1: Itu bisa dilakukan daerah kota kan, kalau halaman-halaman kecil kan bisa ditanam-tanam di apa di ember apa kan, terus jenis tanaman tuh kan.
0: Iya. Oke.
1: Sayuran kartu mungkin tak beli lagi kita seharusnya kan?
0: Iya, sehari-hari tinggal ngambil aja gitu Pak ya?
1: Itu kan maksimal, itu kan yang tanaman yang mudah ditanam itu kan?
0: Tak
1: perlu biaya besar untuk tanam macam itu kan?
0: Oke deh, nanti belajar deh sama Pak Uju cara menanam ya, biar Vina panen terus tiap hari depan rumah nih.
1: Iya, kalau kartu itu kan kalau sudah diambil dalamnya kan tak cukup di kelilingan rumah itu kan? Kalau masih ada halaman-halaman kan?
0: Iya.
1: Apalagi tangan, tapi nanti kalau menjelang hujan nanti kan.
0: Oh iya, kalau sekarang lagi kemarau Pak ya.
1: Iya, gitu.
0: Oke, Pak Uju mau dengerin lagu apa hari ini?
1: Ini Mbak, saya mau Tohmi Yahya.
0: Judulnya apa Pak?
1: Siapa namanya?
0: Tantowi Yahya.
1: Iya, Tohmi Yahya. Mbak, tolong Mbak, di list tuh Mbak.
0: Boleh. Tangan Tak Sampai, Nusantara, There's Not Love Much Here Anymore, Rindu.
1: Nah, itu, Pak.
0: Yang iya oke, okay. Yang ini ya.
1: Yang barat tadi.
0: Oke, boleh.
1: Kita pandai itu mencakupnya.
0: Boleh. Ya. Salam-salam sama siapa aja nih?
1: Tadi ada Bang Ari ya. Yang dari Skayu ya, Bang Edi Pitung, Mbak Sisi dan keluarga besarnya. Oma Mas

0: untuk Bang Ane, ada Hamja juga ya, Pak Freddy dengan Mbak Utrinya dan seluruh pendengar Ruang Rindu, Pak ya. Kita doakan sehat selalu, Pak.
1: Amin.
0: Terus penyiar senior kita, itulah Bang Aris, kita doakan selalu, Bang Aris ya.
1: Oke.
0: Kami sebagai pendengar di Desa Sako khususnya kangen dengan Bang Aris ya. Mudah-mudahan sehat, Bang Aris.
1: Amin.
0: Mudah-mudahan malam ini keberkahan dan rahmat Allah terlimpah untuk kita semua, Mbak ya.
1: Amin, Pak Uju.
0: Untuk Mbaknya yang pasti kami doakan disayang di hatinya, kemungkinan bentar lagi jemputan datang mungkin, Mbak.
1: Oke, siap. Terima kasih.
0: Kami tunggu sampai renungan malam, Mbak ya.
1: Siap, Pak Uju.
0: Dilanjut, Mbak. Hati-hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panjang ya doanya Pak Uju malam hari ini. Terima kasih banyak untuk Pak Uju yang telah mendoakan kita semua. Dari line telepon di 369977, kita ke pesan WhatsApp dulu nih pendengar. Ada dari Malam Ruang Rindu. Halo Mbak Vina. Dari Pak Tamrin nih di Lubuk Linggau. Mau request lagu Pemilik Hati dari Armada. Oke. Okay. Dan tadi juga ada WhatsApp dari Pak Arifin di Tangga Buntung, katanya request lagu Kenangan Terindah dari Samson. Udah kita dengerin bareng-bareng tadi ya Pak Arifin. Katanya salamnya kirim untuk semua pendengar Pro 1 aja, buat mbaknya terima kasih. Terima kasih kembali Pak Arifin yang ada di Tangga Buntung. Kita kembali akan terima telepon pendengar di 369977 dan di pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Tapi tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: 92,4 FM Pro, satu dari Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi di Ruang Rindu pendengar untuk segmen kedua kali ini. Silakan Anda hubungi kami melalui line telepon di 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821 7927 9090. Di segmen kedua kali ini, siapa sih pendengar yang beruntung untuk menelpon masuk pertama kali? Ada siapa di mana? Ruang Rindu, selamat malam.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Halo, dengan siapa di mana?
1: Assalamualaikum Mbak Vina.
0: Waalaikumsalam. Apakah ini dari Sukabangun?
1: Betul sekali.
0: Wow, Mbak Nadia masuknya cepat banget loh malam hari ini.
1: Iya,
0: alhamdulillah ya. Agak gercep ya malam hari ini. Gimana Mbak Nat, hari ini kemana aja?
1: Hari ini gak kemana-mana, di rumah aja.
0: Di rumah aja?
1: Iya.
0: Gak bosan Mbak seharian di rumah?
1: Enggak, karena minggu kemarin kan udah jalan-jalan ya. Jadi
0: cukup ya?
1: Ini cukup.
0: Oh gitu aja. Ih, enak loh punya sifat yang apa ya, gak tiap hari harus jalan-jalan gitu Mbak ya.
1: Kalau emang gak ada kepentingan, gak ada ini ya, mending di rumah aja.
0: Oh best, Mbak Nadia. Mau lagu apa Mbak? Biasanya Mbak Nadia lagu-lagu ini nih, enak nih, apa nih Mbak?
1: Lagunya dari, enaknya apa ya malam ini? Dari Bibo Bryson.
0: Judulnya apa Mbak?
1: If Ever You're In My Arms Again.
0: In My Arms Again.
1: If Ever You're.
0: Dari Pebu Bryson Mbak ya?
1: Iya.
0: Oke deh, lagunya buat siapa nih Mbak?
1: Ada lagunya Mbak Vina.
0: Ada?
1: Ada. Oke, dikirim sedikit ya Mbak Vina ya.
0: Banyak pun gak apa-apa Mbak.
1: Oh gak apa-apa ya. Biar Mbak Vina bisa ini ya, sambil bikin teh dulu ya.
0: Iya lagi.
1: Iya, buat Mbak Tia yang di Pati, terus ada lagi buat Mbak Ita yang di Sungai Lai, Bang Napi, Tegar aja. Terus ada lagi Anggita ya, di Putri, Pak Darmawan, Bang Andi Yudhistira, ada Mbak Yuni juga, terus ada lagi, siapa lagi ya? Kok malah bingung ya? terus ada siapa lagi Mbak Bina ya? Oh, Bang Ken Arok ya? Bang Ken Arok juga, terus ada Bang ini, Bang Taufik yang ada di Rusun ya? Sama Mbak Tetinya yang ada di situ. Terus ada lagi siapa? Semua aja kayaknya ya.
0: Bingung ya?
1: Iya. Oh buat Cici juga ya, Cici. Terus apa lagi ya? Bang ini ya. Adalah semuanya aja lah.
0: Oke, dibungkus aja buat semuanya ya.
1: Mendengar aja ya.
0: Baik, mana dia?
1: Dimanapun berada yang mendengarkannya, selamat malam, selamat beristirahat dan salam sehat selalu aja.
0: Amin ya robbal alamin.
1: Buat Mbak Finanya,
0: iya.
1: Suruh yang bertugas, selamat bertugas ya.
0: Oke.
1: Selalu pulangnya nanti hati-hati Mbak Finanya.
0: Siap Mbak Nadia.
1: Sehat sampai di rumah.
0: Amin. Mbak Nadia juga sehat sama keluarga ya.
1: Amin. Terima kasih ya. Oke, lagunya ditunggu Mbak Finanya.
0: Siap Mbak.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari Sukabangun tadi yang menyapa kita pendengar di segmen kedua kali ini. Selanjutnya di belakang Sukabangun, dari mana ini? Ruang Rindu, selamat malam.
2: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Halo, dengan siapa di mana?
2: Sama siapa aja deh Mbak?
0: Siapa sih?
2: Ya siapa aja boleh Mbak.
0: Ya udah. Ini kita mau main tebak-tebakan apa enggak usah ditebak sampai akhir ya?
2: Iya, terserah Mbak Pina aja.
0: Oh gitu. Oh jadi ngambek ya.
2: Iya, karena Mbak Pina enggak tahu sama saya ngambek loh Mbak.
0: Oh gitu. Tapi tetap mau masuk enggak di Ruang Rindu next kalau Vina siaran?
2: Oh mau dong, kalau gak masuk gak bisa tidur.
0: Aduh masa sih gak bisa tidur. Awas ya besok-besok gak masuk tapi tidur ya.
2: Oh.
0: Akan saya gentayangin Anda.
2: Ih jangan kayak gitu ah. Seram.
0: Iya Vina juga takut langsung loh.
2: Rasain tuh ngomong sendiri.
0: Gimana kabarnya Mbak Eli?
2: Alhamdulillah baik Mbak.
0: Sehat ya sekeluarga ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sudah makan kan?
2: Sudah
0: tapi kayak lesu sekali gitu ya ngomong sudah tuh. Oh belum. Ayo gak usah makan lagi lah Mbak, udah jam 10 nih hampir.
2: Boleh, gak makan juga boleh.
0: Tetap segitu-gitu aja kayaknya badan ya, makan apa gak makan.
2: Betul sekali Mbak Fina.
0: Kemana aja hari ini Mbak Eli?
2: Di rumah aja Mbak.
0: Gak kemana-mana ya?
2: Enggak.
0: Ah sedih banget
2: mikirin
0: sih.
2: Mikirin Mbak Fina sih.
0: Aduh masa sih Fina aja mikirin yang lain loh.
2: Oh nangis aku.
0: Ternyata cintanya gak berbalas ya.
2: Bertepuk-tepuk
0: tangan. Iya makanya. Mau lagu apa Mbak Eli? Bestinya mana nih?
2: Itu sudah miss call, miss
0: call. Oh gitu, gak kedengeran tapi suara miss call-nya ya. Mau denger lagu apa?
2: Ya di depan hatinya Mbak.
0: Oh gitu, sengaja ya dijauhin? Sengaja dijauhin ya?
2: Ya enggak, belum sempat dibawa.
0: Oh tadi, gitu, kan. Negatif aja pikirannya ya.
2: Iya, saya kan sayang sama Sisi.
0: Mbak Sisi tolong dikondisikan ya.
2: Nanti dia masuk juga loh.
0: Fina tunggu deh.
2: Iya, harus masuk ya sih.
0: Jadi, gimana nih?
2: Gimana nih?
0: Gimana
2: mau
0: nih?
2: Makan apa ngapain di sini?
0: Kayaknya request lagu dulu aja baru makan ya.
2: Request lagu. Lagunya apa ya, Mbak? Jadi bingung saya, Mbak.
0: Malaysia kah? Indonesia kah? Siti Nurhaliza kah?
2: Iya, ini aja, Mbak. Malaysia aja, Mbak.
0: Boleh.
2: Apa ya judulnya?
0: Apa ya? Fina hitung sampai 10 ya.
2: Dari ini, Mbak. Aduh, lupa lagi. Kok lupa sih? Ipang aja ya, Mbak.
0: Selalu.
2: Iya. Enak bener lagu Ipang, Mbak.
0: Yang mana, cariin, Mbak?
2: Cariin.
0: Mbak mau yang mana?
2: Ya, disebut-sebut dulu.
0: Oh, disebut-sebut dulu. Mengapa aku tergoda?
2: Yang
0: Vibrasi
2: lain
0: Bumi.
2: Wow.
0: Itu aja deh, Mbak. Yang itu aja.
2: Malaysia enggak itu, Mbak?
0: Mbak Sisi mau Malaysia, Indonesia?
2: Kenapa dipanggil sih?
0: Oh, salah, ya ampun. Aduh, keseringan ini deh. Keseringan apa ya, bestian kayaknya ya.
2: Gitu ya. Ya, enggak apa-apa deh. Nanti Sisi panggil nama saya.
0: Oke. Bang Robi ya? Yang mana, Mbak? Apakah itu cinta?
2: Yang Bumi-Bumi tadi aja, Mbak.
0: Ya udah, itu aja ya.
2: Nanti pop kayak kemarin, Mbak.
0: Kayaknya pop deh ini, bukan Malaysia.
2: Enggak usah yang lain, Min.
0: Malaysia aja, apa itu cinta?
2: Boleh deh.
0: Ya udah itu aja lah ya. Ya udah. Udah lah itu aja ya. Ya udah, mau lagu apa? Mau lagu apa? Salah-salah sama siapa nih?
2: Yang sudah masuk tadi ada
0: Mbak Nadia.
2: Ya. Bang Aris Kayu. Terus siapa lagi, Mbak?
0: Ada Mbak Nadia.
2: Terus?
0: Pak Ujo, Adi Pitung.
2: Adi Pitung satunya. Iya, Adi Pitung. Terus Sisi masuklah. Ada Mang Akbar, Bang Irin, Bang Robi. Ada siapa lagi? Ada Mak Asma juga di Pengkan Balai. Kok saya jadi bingung? Bang Aldo, Bang Herdian. Terus Pak Darmawan, Bu Masito, buat semua aja Mbak. Fina, bingung aku.
0: Ada lagi?
2: Buat semua aja, pokoknya salam kompak, salam kekeluargaan. Buat Mbak Fina.
0: Ya.
2: Semoga tambah cantik.
0: Amin.
2: Tambah imut, tambah manis suaranya.
0: Aduh, lagi dong doanya.
2: Semoga duitnya banyak.
0: Amin ya Allah.
2: Semoga sehat terus pokoknya.
0: Amin, Mbak juga ya.
2: Ya udah itu aja deh, Mbak.
0: Iya gitu.
2: Terima kasih ya Mbak, pulangnya hati-hati Mbak.
0: Siap, terima kasih banyak Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Gandrus tadi pendengar yang berbahasa basi cukup panjang ya sama kita malam hari ini. Selanjutnya deh, setelah Mbak Eli ada siapa di mana? Ruang Rindu, selamat malam.
3: Malam Mbak Mina, Ruang Rindu, Mbak Rindu, ngawarin lewat lagu.
0: Halo, tadi kayaknya namanya disebut ya.
3: Makasih Mbak Mina.
0: Iya, dengan senang hati. Gimana kabarnya, terima kasih.
3: Alhamdulillah sehat Mbak Mina. Kita 7 purnama kita tidak bertemu.
0: Iya makanya. Apa emang nggak masuk apa gimana nih Kak Robi?
3: Nggak masuk Mbak Mina. Aku nangis lalu Mbak Mina beberapa kali saran aku tidak masuk.
0: Iya kayak 3 kali udah ya. Fina Dinda semalam nggak ada Kak Robi ya.
3: Nangis di jalan raya itu Mbak Mina.
0: Oh gitu. Harusnya di videoin biar viral ya.
3: Iya, aspal-aspal tuh gue gigitin semua Mbak Mina.
0: Iya, wajar lah. Wajar, paling emang gak pernah hujan ya. Kak Robi salah satu penyebabnya.
3: Iya, Mina. Mina nggak angkat telepon aku.
0: Oh gitu. Gak mau deh.
3: Takar-takarin semua
0: dinding. Tapi sekarang sehat ya, Kak Robi?
3: Alhamdulillah sehat, udah Mina.
0: Alhamdulillah.
3: Udah masuk aneh, iya.
0: Oh karena masuk ini jadi sehat langsung ya?
3: Iya sehat.
0: Wih bestnya, the best loh Kak Robi ini.
3: Putusin sampai jam 10 Mbak Mina.
0: Nah ini namanya egois ya pendengar ya. Mau lagu apa Kak Robi?
3: Lagu Malaysia aja Mbak Mina.
0: Uh-huh, judulnya apa tuh?
3: Hilang Dalam Terang Mbak Mina.
0: Dari Hilang Dalam Terang, oke. Okay. Search ya.
3: Ada kan, Mbak Mina?
0: Ada dong.
3: Oh iya, itu lagu lama benar ya, Mbak Mina?
0: Sesuai lah sama Kak Robi ya, wong lama ya.
3: Iya, kok tahu, Mbak Mina?
0: Iya dong.
3: Tahun berapa itu, Mbak Mina?
0: Search ini...
3: Ada tahun 90-an, Mbak Mina.
0: Kak Robi lahir tahun berapa? 2000 berapa? 2001?
3: 81, Mbak Mina.
0: Oh, ini lagunya 95.
3: Iya Mbak Mina, 81 aku nih Mbak Mina.
0: Oh, Vina pikir 2001 loh. Ternyata 81 ya.
3: 81 Mbak Mina.
0: Oh ya udahlah, Betty lah kita ya, beda tipis. Lanjut, buat siapa nih lagunya?
3: Lagunya buat Eli tadi ya, di gandusnya. Terus ada Mbak Asma di Pangkang Balai, ada Bang Aldo, Adi Pitung. Terus apa tadi ya, ada Ujo ya.
0: Oke.
3: Terus ada Sisi sama Irinnya, ada Bang Herdian, Bang Heri Prabu Mole, Bang Ari, dan Arok di Bali, Mbak Mina ya. Terus Bang Nafi, terus ada Nadia tadi ya.
0: Iya. Yeah.
3: Terus Tandra, Anggi. Terus Pak, apa sih? Bang Ideham ya, Ideham ya. Ideham, terus Pak Darmawan, Bu Masito. Terus Pak yang di Paro PT sama Mbak Mina?
0: Pak Freddy
3: ya. Semuanya aja Mbak Mina ya.
0: Oke.
3: Udah gak apa satu nih, ucapannya selamat malam aja Mbak Mina.
0: Iya.
3: Nah sehat bener aku Mbak Mina.
0: Aduh, alhamdulillahirrahmanirrahim.
3: Sayang mau mutusin teleponnya Mbak Mina.
0: Nah gak bisa, Vina yang mutusin kalau gitu ya.
3: Nah dimutusin, kita ngobrol di belakang Mbak Mina.
0: Ada lagi?
3: Ya udah itu aja Mbak Mina.
0: Oke, siap
3: ya, Mbak Mina sehat.
0: Amin. Jadi, ya Allah.
3: Agustus ini banyak di ruang rindu Mbak Mina?
0: Enggak dong.
3: Kalau kami mengharap itu banyak di ruang rindu Mbak Mina.
0: Jangan dong, sekali aja cukup satu minggu ya.
3: Betul, di Indonesia banget banyak.
0: Bulan ini kayaknya ada lah sekali.
3: Ada. Nah, kalau kami harap tuh Mbak Vina terus siaran online.
0: Oh, suara Vina habis kayaknya ya di udara ya.
3: Iya. Oh, Mbak Vina ini banyak benar penggemarnya Mbak Vina.
0: Salah satunya Kak Robi ya.
3: Oh iya, nomor satu aku.
0: Oh oke, okay. Ya udah semoga sehat selalu dengerin suara Vina, semoga sehat ya.
3: Iya Mbak Vina.
0: Siap, terima kasih ya, banyak Kak Robi. Dengan senang hati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Rama Kasih, terakhir di segmen kedua Ruang Rindu hari ini, kita geser dulu deh ke pesan WhatsApp nih. Ada Pak Gandhi di Pelaju, katanya selamat malam Mbak Vina. Malam Pak Gandhi. Minta tolong puterin lagu dari Kos Plus Perasaan. Lagu dikirim buat Pak Darmawan, Ibu Ana di Sorong, Ibu Masyito, Pak Uju, Pak Idham, Sisi Robi, Pak Abdul Rahman, Pak Topik di Rumah Susun, Mbak Asma dan Devi. Ucapannya selamat istirahat. Buat Mbak Vina, terima kasih. Wassalam dari Pak Gandhi di Pelaju. Terima kasih banyak Pak Gandhi. Terus ganti lagi nih lagunya, lagu dari The Mercies judulnya Love. Kita akan dengerin lagu The Mercies judulnya Love Pak Gandhi setelah yang satu ini. Dan pendengar, tetap bersama kami di Pro Satu dari Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kembali kami hadirkan Ruang Rindu pendengar. Silakan bergabung bersama kami di line telepon 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Kita sebelum mengangkat telepon pada malam hari ini, kayaknya mau ke pesan WhatsApp aja dulu deh. Ini ada pesan WhatsApp masuk dari Vina, bacain ya. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Aza di Kebun Bunga. Selamat malam Mbak Vina. Selamat malam Aza. Boleh request lagunya Kelly Clarkson, Breakaway, dikirim buat seluruh pendengar Pro 1 RRI Palembang aja. Ucapannya selamat malam dan selamat beristirahat buat mbaknya. Terima kasih dan selamat bertugas. Terima kasih kembali Aza yang ada di Kebun Bunga tadi ya. Nanti kita baca lagi pesan WhatsApp, tapi kita angkat dulu nih telepon yang tadi sudah berdering dari tadi. Ada siapa di mana? Ruang Rindu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Pak Asnu.
0: Pak Asnu di mana, Pak?
1: Di Kenter.
0: Gimana kabarnya Pak Asnu?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Sudah makan malam belum nih, Pak?
1: Barusan jam 9 tadian.
0: Baru banget, Pak ya. Malam banget ini kayaknya makannya, Pak ya.
1: Ini balik dari Yashina.
0: Ada kondangan hari ini, Pak, hari Minggu ya?
1: Iya. Kalau siang tadi di Masturo.
0: Dua kali berarti hari ini.
1: Iya.
0: Padet banget jadwal Pak Asnu hari ini, luar biasa loh pendengar.
1: Iya, ini 8.12 kalau pagi tadi kan.
0: Nikahan tadi Pak ya?
1: Pernikahan ya di gedung Mas Turo di DLK kan.
0: Iya, di Kenten, dekat berarti sama rumah Bapak ya.
1: Iya dekat ya, ya.
0: Mau lagu apa Pak Asnu?
1: Lagunya apa ya?
0: Apa tuh?
1: Saya baru monitor ini Mbak Pina. Kalau tangan tak sampai bisa enggak?
0: Belum diputar sih, enggak apa-apa, bisa, Pak.
1: Oh, bisa, eh.
0: Buat siapa aja lagunya, Pak?
1: Tangan tak sampai ya. Jadilah itu, Mbak Pena.
0: Oke. Okay. Indah ya. Aja. Lagunya buat siapa aja, Pak?
1: Lagunya kirim yang masuk-masuk tadi, ya. Ada Pak Darmawan nih, ya.
0: Pak Darmawan belum masuk sih, kebetulan Pak Darmawan hari ini, Pak.
1: Iya. Iya, iya. Ibu Basito. Si Eli Jandus, Robi, Cik Nadia, Mbak Nadia, Desi, Mbak Ita, Uju Sako Rambutan, Pak Idham, Sungai Rotan, Ilham. Dan yang lain-lain lah, kira-kira itu Mbak Pina.
0: Oke. Okay. Ya, semuanya aja Pak ya.
1: Ya.
0: Siap.
1: Itu aja Mbak Pina.
0: Oke. Okay. Siap Pak Asnu. Sehat selalu Pak ya.
1: Amin ya. Terima kasih Mbak Pina ya.
0: Iya siap Pak.
1: Ya, selamat bertugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di belakang Pak Asnu, tadi Pak Asnu dari Kenten nih. Kita sapa terlebih dahulu, ada siapa di mana? Ruang Rindu. Selamat malam.
2: Ruang Rindu, selamat malam. Assalamualaikum Mbak Vina.
0: Halo Bang Nafi, gimana kabarnya?
2: Ya halo juga, kabarnya alhamdulillah sehat .
0: Hari ini kemana aja Bang Nafi?
2: Kalau hari ini kondangan di dalam desa.
0: Tetangga ya?
2: Kalau tetangga tuh enggak, masih agak jauh tapi bukan terlalu jauh ya. Bisa jalan kaki ya.
0: Nggak terlalu jauh, bisa jalan kaki.
2: Nggak terlalu jauh ya.
0: Nikahan ya, Bang Nafi ya?
2: Nikahan.
0: Oh gitu, seru banget ya.
2: Ada organnya ya.
0: Iya, makannya lo apa nih Pak?
2: Kenapa?
0: Makannya pakai apa Pak?
2: Makannya nasi ya, sama rendang.
0: Kenyang deh. Kondangan aja berarti hari ini, nggak kemana-mana lagi ya?
2: Nggak kemana-mana, cuman kondangan doang. Pagi sampai sore ya. Nah, sampai hiburan sore.
0: Sampai sore ya. Pak. Sore tuh masih ada Pak ya di sana ya?
2: Iya, sampai sore.
0: Gitu. Oke deh. Bapak mau lagu apa Pak? Bang Nafi?
2: Coba lagu dari Lady Evisa ya.
0: Judulnya?
2: Coba sebutkan satu atau dua buah.
0: Dari siapa tadi Bang?
2: Tiga.
0: Dari siapa tadi?
2: Lady Evisa ya.
0: Ntar Bang ya.
2: Iya.
0: Lady Avisha. Ada yang sama Dedi Dores, Di Balik Cahaya ada dia. Terus ada Cahaya Hidupku, Tujuh Purnama sama Biarkan Aku Berjalan. Mau yang mana nih Bang?
2: Tujuh Purnama ya.
0: Oke, buat siapa aja lagunya Bang?
2: Buat Nadia Suka Bangun Satu ya. Ada juga Bang Doni di Radial. Terus tadi ada Bang Robi ya.
0: Iya.
2: Terima kasih ya. Terus juga ada Sisi ya. Terus juga ada Andra ya.
0: Ya.
2: Ada Mbak Yuni ya di Belitung ya.
0: Iya.
2: Terus juga Mbak Wati di Ulak Kembahang ya. Ada juga Sahrul ya di Pemulutan ya.
0: Iya.
2: Di Bitung, Iwan sama Yeni di KTV ya. Ada juga Cik Tia di Jawa Tengah ya.
0: Iya.
2: Terus juga ada Mang Idaham ya di Sungai Rotan, Bang Aldo di Bali. Terus juga ada Boy Liwidaro ya, Mang Taufik ya. Terus juga ada siapa lagi, Pipit ya.
0: Iya.
2: Terus ada Ibu Ana di Sorong ya. Ada juga Ibu Masito ya.
0: Siap.
2: Terus Ari SKCK ya. Nah pokoknya semua pendengar Pro 1 ya.
0: Oke.
2: Ucapannya selamat malam ya, selamat mendengarkan. Semoga terhibur selalu ya. Dan tak lupa salam sehat dari Bang Napi ya.
0: Oke.
2: Okay. Untuk Mbak Pina, selamat buat tugas, semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Jaga selalu suaranya yang merdu ya.
0: Terima kasih banyak Bang Napi, sehat selalu juga sama keluarga ya Bang.
2: Kenapa?
0: Sehat selalu juga sama keluarga.
2: Ya, sama-sama Mbak Pina ya.
0: Oke.
2: Itu saja Mbak Pina ya.
0: Siap Bang Nafi.
2: Makasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi

0: Baik-baik sayang ya. Kemana aja Mbak hari ini?
1: Tadi ada kondangin ya. Lebihnya enggak, istirahat aja.
0: Di rumah aja, rebahan aja ya.
1: Iya.
0: Sambil rebahan sambil main HP gak?
1: Kalau HP tuh tertentu aja.
0: Oh iya.
1: Kalau bunyi aja.
0: Kalau bunyi baru dimainin gitu ya. Oh, unik juga ya mendengar Mbak Pipit. Mau lagu apa Mbak Pipit?
1: Apa ya?
0: Boleh deh dipikir dulu.
1: Mbak Rani ya.
0: Hah?
1: Mbak Rani.
0: Judulnya?
1: Ridaku Harapan.
0: Akrab banget kayaknya ya. Apa Mbak cari judulnya Mbak?
1: Temanya tentang pahlawan loh.
0: Oh iya, apa tadi judulnya Mbak?
1: Ridaku Harapan.
0: Dari Rani. Berikan daku harapan. Oke.
1: Berdaku ya.
0: Iya. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Buat Mbak Pipit salah pun Vina benerin.
1: Titip eksin dulu baru ditulis lagi.
0: Salam sama siapa aja
1: salam
0: nih?
1: Mungkin Mbak Vina ya.
0: Banyak enggak apa-apa, Mbak?
1: Baik sekali.
0: Malam ini aja deh baiknya.
1: Ada Bang Nafi ya barusan turun. Tapi bukan narapidana ya.
0: Iya, aduh Bang Nafi denger deh.
1: Ada Pak Asnu juga, apa kabar Pak Asnu ya? Mudah-mudahan sehat. Mas Aldo, Pak Ideham, Bang Kiwai, Mbak Yuni, Pak Darmawan, Ibu Irma, siapa lagi ya? Ibu Masito, apakah beliau sudah memasukkan ke Pro 1?
0: Tentunya belum ya, masih kalah kayaknya.
1: Iya, semoga bisa tembus ya. Sampai jam 00.
0: Waduh.
1: Kemudian siapa lagi ya? Oh, Bang Uju, juga Sisi, Mbak Elin, Mas Adi Pitung, Duta Streaming ya. Dan Arok ya, Mas Ari Bali, juga Robi, semua aja lah.
0: Okay.
1: Semua pendengar ya. Mudah-mudahan semuanya sehat.
0: Amin.
1: Mbak Kina, Mas Yate?
0: Hari ini sendirian lagi.
1: Oh alah, bertemankan Mbak Mika ya.
0: Iya, agak sempat mikir dikit sih Vina tadi ya, apa ya yang dimaksud sama Mbak Pipit?
1: Itu pakai baju apa?
0: Hari ini pakai baju putih lagi, ampun gimana ya?
1: Ya wis lah, mudah-mudahan sehat semuanya.
0: Amin.
1: Terima kasih Mbak Vina.
0: Terima kasih banyak Mbak Pipit, sehat selalu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan kembali lagi, pendengar masih di Ruang Rindu. Kita dengerin dulu ada request lagu dari para pendengar, baik dari line telepon maupun di pesan WhatsApp.

Kenapa lomba makan kerupuk digantung? Tahukah kamu, pernah kepikiran? Kenapa ya, saat lomba makan kerupuk, kerupuknya selalu digantung? Ternyata, hingga saat ini, belum ada catatan sejarah resmi yang menjelaskan asal-usul tradisi tersebut. Namun, cara ini dipercaya membuat perlombaan menjadi lebih adil karena semua peserta tidak boleh menggunakan tangan. Kerupuk yang digantung juga membuat tantangannya semakin seru. Peserta harus mengandalkan fokus, keseimbangan, dan koordinasi tubuh untuk menggigit kerupuk yang terus bergoyang. Tak heran, suasana lomba selalu dipenuhi gelak tawa dan sorak-sorai. Sederhana, tetapi mampu menghadirkan kebersamaan yang menjadi ciri khas perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia. Karena di balik setiap lomba tradisional, tersimpan semangat kebersamaan yang terus diwariskan dari generasi ke generasi.

0: Ya, coba lihat. Katanya modal 100 bisa jadi jutaan. Oke deh, kali main aja, siapa tahu rezeki.
1: Mas, jangan tergiur. Kemarin juga uang belanja habis karena permainan itu. Sampai listrik hampir diputus loh.
0: Aku pikir bisa balik modal tuh.
1: Yang ada malah kalah terus. Anak-anak juga butuh biaya sekolah, Mas. Bukan janji keuntungan yang belum tahu.
2: Judi online bukan jalan pintas menuju kesejahteraan. Justru dapat menguras tabungan, memicu utang, merusak keharmonisan keluarga, bahkan menimbulkan kecanduan.
0: Aduh, kamu benar. Ya sudahlah, lebih baik aku berhenti dan bekerja dengan sungguh-sungguh.
1: Rezeki yang baik datang dari usaha yang halal, Mas, bukan dari taruhan.
2: Katakan tidak pada judi online. Lindungi diri, keluarga, dan masa depan Anda.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Segmen terakhir Ruang Rindu untuk edisi hari Minggu 2 Agustus 2026. Vina pengen ke pesan WhatsApp dulu aja deh. Ini ada dari Amran di Karanganyar. Katanya, assalamualaikum Kak Vina. Waalaikumsalam. RRI Pro 1 Ruang Rindu, request dong Kak, Bukan Ku Benci Padamu dari Widi Mohtar. Untuk Kakak Vina, makasih. Terima kasih kembali ya. Satu lagi pesan WhatsApp sebelum kita angkat telepon malam hari ini ya. Dari Sarah 18 Ilir, katanya mau request lagu aja dari Ebit GAD, judulnya Aku Ingin Pulang. Ih, jelek banget. Yaudah deh, nanti bakalan di-listin ya setelah ini. Tapi kita angkat telepon dulu aja di 369977. Ada siapa di mana? Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Halo, dengan siapa di mana?
1: Dengan orang Pali.
0: Kak Aldo di Pali.
1: Iya, apa kabar Mbak?
0: Alhamdulillah, kemarin gak masuk ya?
1: Kok tahu sih?
0: Iya, gak ketemu deh perasaan sama Vina. Sehat tapi Kak ya?
1: Iya, sehat.
0: Alhamdulillah, jadi kita keberapa nih Kak sudah hari ini?
1: Harus saya lihat catatan.
0: Aduh, dicatat lagi.
1: 18 kali.
0: Waduh, the best, 18 kali. Vina sangat-sangat menunggu kapan lah 30 kali itu ya. Biar satu bulan kita full ketemu. Kemana aja hari ini, Kaldo?
1: Hah?
0: Kemana aja hari ini?
1: Hari ini cuma bersih-bersih di karangan rumah aja, Mbak.
0: Jadi judulnya di rumah aja ya?
1: Iya.
0: Gak kemana-mana gitu. Tapi udah makan malam ya?
1: Alhamdulillah sudah.
0: Oke, sekarang mau istirahat sambil dengerin lagu apa?
1: Dari Bruri sudah belum, Pak?
0: Belum.
1: Angin Malam.
0: Angin Malam dari Bruri, boleh buat siapa nih lagunya?
1: Ya, dikirim Mbak ya, buat Ari, buat Simon, buat Sisi di Praju, buat Freddy di Maroke, buat Ken Arok di Bali, buat Bang Napi, buat Robi di Ramakasi, buat Uju di Rambutan, buat Ibu Masito, buat Pipit, buat Adi Pitung ya, Tiga Ulu, Persapati, buat Eli di Gandus, buat Yuni di BK9, Ardian di Martapura, buat Anggi di Pusri, Mbak Zakaria di Kentan. Spesial buat Mbak Vina aja, Mbak.
0: Iya.
1: Spesial salam sejahtera.
0: Amin.
1: Iya, buat keluarga salam sehat. Kalau pulang hati-hati.
0: Siap.
1: Diterima waktunya. Terima kasih. Dan ditunggu lagunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pali tadi yang menyapa kita. Kembali kami terima lagi di 369977. Silakan pendengar untuk bergabung malam hari ini. Ada siapa di mana? Ruang Rindu, selamat malam.
2: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Tadi tuh barusan banget Vina buka WhatsApp. Terus dibales WhatsAppnya.
2: Lagu yang itu aja Mbak Vina.
0: Udah cepet banget sih, enggak mau ngobrol dulu nih.
2: Iya, mau kirim-kirim deh buat
0: boleh.
2: Tadi. Pak Aldo tadi ya, untuk Pak Hasnu, Mbak Eli, guguguk. Terlalu lama deh kalau Mbak Elinya masuk.
0: Mbak Eli lihat le.
2: Iya. Abis kita yang di belakang nunggu deh.
0: Oh, makanya nih Mbak Eli gimana
2: iya,
0: sih?
2: Mbak Eli gimana dong, bagi-bagi dong waktunya gitu. Buat Mbak Pipit ya, apa kabar? Mudah-mudahan saya selalu ya, dikirim buat Pak Darmawan di Bukit, Pak Gandhi juga, Ibu Asmawati, Mbak Depi ya di Sako ya. Bang Ujo belum masuk ya?
0: Udah dong Oma, segmen udah, pertama.
2: Aduh, nggak monitor tadi yang pertama. Ya, mudah-mudahan sehat semuanya ya. Untuk Pak Freddy, apa kabar bersama Bu Utrinya juga ya. Yang di ini Mbak, Pak Tengku yang di
0: Capri ya.
2: Ya, udah lama nih gak masuk Pak Anwar ya. Sama yang di Batu Raja Pak Kiwa ya. Mudah-mudahan sehat semua ya.
0: Amin.
2: Untuk mana, apa kabar di Prabu Muli? Gimana cuacanya kalau di Palembang Hardang? Cukup panas ya Mbak Pina ya.
0: Banget Oma.
2: Ya, tapi kalau dibanding waktu Ibu, waktu Oma Umroh itu, kalau di Nabawi itu sekitaran ini ya 52 derajat.
0: Oh gila. Panas ya, banget ya Maya.
2: Kalau yang di Mekahnya 49 derajat. Waktu di masjid itu kayak sepertinya kalau kita keluar itu Mbak Pina pada masih subuh ya. Udah terasa loh panas. Waktu siang hari itu zuhur itu kayak di atas kepala
0: matahari ya.
2: Iya benar. Perasaan muka ini kayak kena tampar.
0: Oh ya ampun Oma.
2: Benar Mbak Pina, karena kan dekat dengan lantai itu rasanya gimana gitu. Berhubung kita fokus ibadah nggak terasa gitu.
0: Mati
2: aja. Kalau dipulang ke Palembang nggak kaget lagi nih.
0: Iya sudah terbiasa ya. Oma, lagunya by the way ngomong-ngomong nih, ada yang dari Bobby Vinton atau Jason Donovan yang Silk Wear Cast.
2: Oh, ini tadi nggak ada ya dari
0: Cliff nggak ada.
2: Cliff nggak ada.
0: Iya.
2: Oh, terserah Mbak Pina deh. Iya. Aku dari Mbak Pina aja.
0: Oh, iya. Dan nanti Pina rekaman dulu berarti bawa ini ya.
2: Salam ya kalau ketemu sama Bang Haris.
0: Oke.
2: Kangen deh.
0: Nanti Pina sampein ya.
2: Biasa. Dengan beliau tuh enggak susah kayak Mbak Pina lo masuknya.
0: Iya ya. Aduh, jadi enggak enak deh Vina.
2: Iya, tanya sama Bang Abah sama Bang Haris hampir tiap malam kalau mereka siaran bisa deh masuk. Kalau enggak number one, pertengahan, ini terakhir terus.
0: Ya ampun, maaf ya Oma. Semangat Oma.
2: Ya, tetap semangat monitor kok Mbak Pina.
0: Oke. Okay. Iya Oma.
2: Berarti banyak penggemar Mbak.
0: Masya Allah,
2: Pina.
0: Gitu ya.
2: Sepertinya mau terbang deh ke RRI.
0: Aduh.
2: Kalau gak masuk tadi.
0: Padahal harusnya kami tunggu ya.
2: Iya. Nanti deh lain kali ya Mbak Pina.
0: Oke okay, Oma.
2: Istirahat dulu, belum keluar rumah.
0: Siap Oma, saya selalu Oma ya.
2: Ya makasih Mbak Pina doanya ya. Semoga dijawab Allah.
0: Amin.
2: Amin. Lagunya ditunggu Mbak Pina yang cantik.
0: Siap Oma.
2: Jaga suaranya, jaga kesehatannya ya. Tetap semangat deh walaupun siaran malam Mbak Pina ya.
0: Siap.
2: Ya, lagunya ditunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah bye-bye.
0: Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Oma Ito. Di angkat tempat 5 tadi yang menyapa kita. Selanjutnya di belakang Oma itu udah siapa nih yang menunggu? Ruang Rindu, selamat malam.
3: Ruang Rindu, selamat malam Mbak Pina.
0: Wah, Pak Darmawan belum tidur.
3: Ya, saya menemani Mbak Pina.
0: Oh, terima kasih banyak loh Pak Darmawan. Gimana kabarnya hari ini Pak Darmawan?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Hari ini kemana aja Pak Darmawan?
3: Ada kondangan di dua tempat tadi.
0: Dua tempat?
3: Iya.
0: Wow, berarti sibuk banget kayaknya hari ini ya.
3: Enggak juga.
0: Rame kayaknya undangan Pak Darmawan nih. Setiap minggu ada undangan terus nggak sih Pak, atau kayak ada minggu ini nggak gitu?
3: Kadang-kadang ada, kadang-kadang nggak.
0: Berarti nggak setiap minggu ya?
3: Nggak.
0: Oh ya udahlah, nanti diundang-undang lah ya Pak ya.
3: Nah, ini ditunggu undangan dari Mbak Pina.
0: Waduh, nantilah Bapak doain aja deh Vina.
3: Amin.
0: Mau denger lagu apa Pak Darmawan?
3: Lagunya The Mercy sudah diambil oleh
0: Pak Gandhi tadi.
3: Pak Gandhi, lagu favorit saya ini. Sudah dari Ari Wibowo aja.
0: Judulnya apa Pak?
3: Walau hanya sekejap.
0: Oke, buat siapa aja nih lagunya?
3: Iya, karena waktu udah terbatas Mbak Bina.
0: Iya.
3: Jadi copy paste dari Bu Masito tadi.
0: Siap-siap.
3: Kalau saya ngomong terus jadi sampai jam 23.
0: Iya kan.
3: Jadi kita sama-sama berbagi waktu kan. Jadi saya kirim semuanya yang masuk-masuk tadi tanpa kecuali. Dan copy paste dari Bu Masito tadi.
0: Okay.
3: Mbak Pina pulang hati-hati.
0: Siap Bapak.
3: Semoga selamat sampai di rumah. Jangan lupa Bismillah.
0: Amin, nanti Vina doakan.
3: Iya. Oke Mbak Pina.
0: Iya Bapak.
3: Karena waktu sudah terbatas ya, aku yang ditunggu. Selamat bertugas, sukses selalu. Semoga Pulau Satu tetap eksis di udara.
0: Amin.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada Pak Darmawan yang menyapa kita dari Bukit. Telepon terakhir deh sebelum kita baca pesan-pesan WhatsApp yang sudah banyak sekali masuk. Ruang Rindu, selamat malam.
4: Iya, selamat malam.
0: Halo, dengan siapa di mana?
4: Selamat siang, Mbak.
0: Gimana Karian kabarnya?
4: Alhamdulillah sehat afiat.
0: Alhamdulillah. Udah makan malam belum hari ini?
4: Udah dari jam 8 tadi.
0: Makan pakai apa tuh?
4: Apa ya tadi? Lauk soto, Mbak.
0: Iya, enak banget soto malam-malam.
4: Oh, mentah enak lah, Mbak.
0: Aduh, jadi pengen deh tengah malam kayak gini makan soto.
4: Kak Fina makan sama apa kalau Fina?
0: Malam ini belum makan.
4: Kenapa?
0: Diet, ya sok-sok banget ya.
4: Aduh, agak sedikit gemuk gimana gitu ya.
0: Diet, sok. Enggak, itu bohong aja.
4: Ah, bener.
0: Astagfirullah.
4: Enggak apa-apa.
0: Ya udah, mau lagu apa?
4: Yana Julio ada enggak?
0: Judulnya apa?
4: Kasih.
0: Avi?
4: Kasih, kasih.
0: Coba apa tadi judul itu yang nyanyinya siapa, Kak?
4: Yana Julio.
0: Ntar ya.
4: Kasih kita kalau enggak salah ya.
0: Yana Julio ya?
4: Iya.
0: Kasih kita ada.
4: Ya, itu lah tadi kan lagu yang saya sebut tadi ya.
0: Iya.
4: Ya, Kak Fina siarannya hari apa aja?
0: Malam ya, atau gimana?
4: Karena siang gak ada, besok.
0: Siang Selasa.
4: Selasa ya. Ya, kalau malam?
0: Kalau malam cuma hari Minggu.
4: Minggu ya, cuma satu kali ya.
0: Iya.
4: Iyalah.
0: Gak apa-apa ya.
4: Bulan Juli ya.
0: Iya. Bulan Juli kemarin hari Kamis. Malam Jumat.
4: Iya, Kamis ya. Iya, siapa-siapa boleh kan?
0: Boleh dong.
4: Buat Siti ya. Buat Eli sama Robi ya. Buat saudara Anggi dari Pitung ya. Buat Bang Ujo ya. Buat siapa lagi tadi ya? Bunda Masito ya.
0: Iya. Yeah.
4: Buat Nadia tadi ya. Buat semuanya aja lah Mbak ya.
0: Oke.
4: Ucapan dalam kompakan persaudaraan ya Mbak ya. Buat Finanya bertugas semoga sesal ya. Buat yang tersayang ya. Bobok lah agak malam. Iya. Makasih Kak Fina, sehat selalu ya.
0: Siap Kak, Kak Rian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke pesan WhatsApp dulu aja nih. Ada dari Oden di Tujuh Ulu. Mau request lagu Scorpion. Katanya Under the Same Sun. Dikirim buat Fageh. Kenapa belum sleep? Belum sleep ya. Buat Mbak Fina, selamat beraktivitas dan thank you. Terima kasih kembali di Tujuh Ulu Scorpion Under the Same Sun sudah Fina masukkan ke dalam list pada malam hari ini. Lagi-lagi nih, ada dari Pak Abdurrahman di kilometer 9. Katanya, assalamualaikum Mbak Fina. Waalaikumsalam. Mau minta puterin lagu You Come to My Sins by Chicago. Kirim buat Mbak Nadia, Sisi, Pipi, terus ada lagi Pak Gandhi, Mbak Yuni di Belitang, Pak Darmawan, Pak Idil, juga Uju di Sako. Oma Ana, Oma Ito, selamat beristirahat ya. Buat Mbak Fina rada flu ya. Semoga lekas pulih ya, selamat siaran. Terima kasih banyak Pak Abdurrahman yang ada di kilometer 9. Deket loh Pak, kita gak terlalu jauh ya. Lagi-lagi ada dari Yudi nih, katanya mau request lagu Thunderstruck dari AC/DC. Terima kasih. Terus selanjutnya, lanjut lagi, kita bergeser lagi. Tata Janeta, Korbanmu. Kayaknya Korbanmu belum bisa ya, karena itu lagunya lagu bisa kategori 2000 ke bawah deh. Lagu baru, nanti kita cari lagu lain ya. Selanjutnya ada lagi, kita ke atas lagi nih. Katanya ada dari assalamualaikum, waalaikumsalam. Salam kenal dari Pak Hidayat di Perumnas Talang Kelapa. Halo Pak Hidayat, selamat malam, salam kenal juga ya. Semoga Bapak sehat selalu sama keluarga. Terus lagunya mau lagu Bill of Change. Bill of Change. Okay. Kita akan dengarkan setelah yang satu ini ya. Lagi deh di 0821 ya pendengar 369977. Masih bisa request sampai pukul 23. Sebentar lagi nih kayaknya ya. Lagi tapi Fina bacain pesan WhatsApp lagi, jangan khawatir. Lagi apa nih? Dari Abdul Gopar katanya mau request lagu Bon Jovi. Apa aja? Okay. Apa aja, terserah berarti ya, mau lagu apa aja, yang penting Bon Jovi. Always aja ya dari Bon Jovi. Ini adalah salah satu lagu favorite Vina. Terima kasih Pablo Gopar. Lagi-lagi katanya ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam Teh Vina. Ampun, dipanggil Teteh loh malam hari ini. Yang suaranya super merdu, bikin malam tambah nyaman. Halo Teh, saya Del, pendatang baru, pendengar lama. Kirim salam buat seluruh penduduk Kecamatan Lalan yang diselimuti jalan berdebu. Waduh, ucapannya selamat beristirahat. Buat Teh Vina, terima kasih, selamat malam. Lagunya Senyummu Tak Lagi Pasti. Oh, tebak aja penyanyinya siapa. Aduh, kita malam hari ini disuruh tebak-tebak penyanyi lagi dari edisi Litonga ya. Terima kasih banyak untuk siapa nih? Untuk Mbak Dela ya. Teh Del aja nih. Lagi-lagi katanya selamat malam Mbak Elvina Damayanti, apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Ketemu lagi kita Mbak bersama saya Zulfa Gari di Bukit Kecil. Lagunya We Will Not Go Down. Jangan ini ya, dengar suara Vina malam hari ini. Katanya lagunya dikirim buat semuanya aja Mbak, penggemar Pro 1. Buat Mbak Vina makasih ya, dilanjut. Dadah. Lagi selamat malam Mbak Vina, pendatang baru nih. Mbak minta lagu judulnya Ayah dari Mang Afin di Beli Daderat Muara Enim. Wow, jauh ya Muara Enim. Oke, nanti bakalan kita dengerin lagu dari apa nih, Ebit GAD ya, judulnya Ayah. Lanjut lagi, kita ke pesan WhatsApp malam hari ini. Ada Alex di Bekasi, jauh banget nih. Forever Young dari Alpaville. Okay. Dari Bekasi katanya, apa tuh? Ruang Rindu, selamat malam Kak Vina sama Alex di Bekasi. Terus bisa minta puterin lagunya enggak? Alpha Five Forever Young. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi deh. Ada lagi nih dari Assalamualaikum Mbak Vina, saya Wibisono dari Air Senda Banyuasin 3. Request lagunya Ii Sugianto, judulnya Jangan Sakiti Hatinya. Salam-salam buat semuanya aja, spesial buat Mbak Vina. Apa nih spesialnya? Salam kenal, pulangnya hati-hati di jalan. Terima kasih Mbak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Pesan WhatsApp terakhir pada malam hari ini ada dari Aladin di Musirawas. Katanya mau request lagu Grimis Mengundang. Duh, karena kita udah lama gak ada Grimis, jadi lagu dari Grimis Mengundang buat sahabat semuanya. Salam kompak selalu. Terus juga sehat selalu buat Mbak Vina yang bertugas. Terima kasih, semoga sehat selalu terus, semakin jaya di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Nanti teman-teman yang udah request lagu dari WhatsApp dan juga dari line telepon bakalan kita puterin setelah yang satu ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
5: Titip rindu lewat sang bayu di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini ruang rindu. Esok kita kan bertemu.

Di ujung Afrika Selatan, ada bahasa yang tak tertulis, hanya terdengar. Namanya Ta, juga dikenal sebagai Klikko. Bahasa ini diucapkan oleh sekitar 5.000 orang di Botswana dan Namibia. Mereka hidup di tanah luas, menjaga warisan yang hampir punah. Ta bernafas lewat lebih dari 80 jenis klik. Setiap klik punya arti. Setiap napas menyimpan cerita. Para ahli menyebut Ta sebagai bahasa tersulit diucapkan di dunia. Satu kata bisa berisi 3 klik, 2 nada, dan 1 emosi tersembunyi. Kini para peneliti dan penutur tua berjuang merekamnya agar suara purba ini tak hilang ditelan waktu. Bahasa Ta mengingatkan kita, sebelum huruf diciptakan, manusia lebih dulu menulis lewat suara. Klik, napas, dan keheningan, semuanya adalah kata.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, informasi selanjutnya mengenai kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sekitar Masjid Seribu Dinar, Jalan Kolonel Haji Nazum Nurwahi, Kelurahan Serasan Jaya, Kecamatan Sekayu, Musi Banyuasin pada hari ini. Api sempat membahayakan pengguna jalan dan kabel listrik di sekitar lokasi. Kebakaran dilaporkan warga kepada BPBD Musi Banyuasin sekitar pukul 18.55 waktu Indonesia Barat. Mengetahui kejadian tersebut, Kepala Pelaksana BPBD Musi Banyuasin, Marco Susanto, langsung memerintahkan tim pikat menuju lokasi. Staf Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana sekaligus Humas BPBD Musi Banyuasin, Rivo Handoko, mengatakan petugas segera melakukan pemadaman setelah menerima laporan. Untuk informasi selengkapnya, pendengar dapat Anda akses melalui rri.co.id dan Anda juga bisa dengarkan kami melalui RRI Digital yang dapat diunduh melalui Play Store maupun App Store.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Sebelum Anda terlelap oleh indahnya mimpi di malam ini, sejenak kami mengajak Anda merenung melalui renungan malam hanya di Plus 1 Radio Republik Indonesia Palembang.
1: Mengelola kemarahan dengan tidak mendendam merupakan energi positif untuk memberi ruang bagi munculnya sikap arif dan mau memaafkan orang lain. Memberi maaf jauh lebih baik daripada melampiaskan balas dendam. Al-Quran mengajarkan kepada kita untuk membela diri jika diperlakukan secara zalim. Namun memberi maaf lalu berdamai itu pasti lebih indah dan damai. Quran Surah Asy-Syura ayat 42. Sikap lapang dada dan besar hati untuk hidup damai merupakan kata kunci toleransi dan kerukunan hidup. Kemarahan pada dasarnya wajar, manusiawi. Tetapi membiarkan kemarahan tanpa kendali adalah awal dari sikap dan perilaku disharmoni. Karena itu, ketika ada seorang sahabat menemui Nabi dan meminta nasihat kepadanya, beliau menyatakan, "Jangan marah." Beliau mengulanginya sampai 3 kali. Hadis riwayat Muslim. Manajemen emosi dan kemarahan dapat diterapi dengan berwudu. Karena marah itu ibarat bara api yang bergejolak dan hanya dapat padam jika disiram dengan air. Manajemen emosi bisa berfungsi lebih efektif dan optimal jika diiringi dengan mengingat Allah. Beristighfar kepadanya, mengingat kematian, berbaik sangka, berpikir positif dan bersabar. Orang yang kuat bukanlah karena kehebatan kekuatannya, akan tetapi orang yang kuat itu adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya di saat marah.
0: Demikian tadi renungan malam. Selamat beristirahat, sampai jumpa.

Dengan demikian, selesai sudah tugas-tugas kami dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Hari Minggu tanggal 2 Agustus tahun 2026, di mana sesaat lagi kami akan mengundurkan diri dari udara dan akan mengudara kembali besok, hari Senin tanggal 3 Agustus tahun 2026 pukul 4:55 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia, Palembang.

Selamat pagi saudara dimanapun Anda berada yang dapat menangkap siaran kami. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang. Kembali mengudara melalui pemancar FM 92,4 MHz untuk menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Senin 3 Agustus 2026. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila
2: 92,4 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: untuk memulai aktivitas. Ragam acara yang penuh dengan informasi akan menemani aktivitas Anda sepanjang pagi ini.
1: Palembang pagi ini.
0: Palembang pagi ini.
2: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Senang sekali saya Gaduyanti dapat kembali menyapa Anda dalam rangkaian Palembang pagi ini. Edisi hari ini Senin 3 Agustus 2026. Tentunya beragam informasi dan juga hiburan akan kami hadirkan hanya untuk Anda di sepanjang pagi ini. Dan pendengar, kami informasikan ragam mata acara untuk Anda. Sesaat lagi kita akan dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran, lalu dilanjutkan dengan program Mutiara Pagi bersama dengan narasumber kita di pagi hari ini. Lalu pukul 6 akan ada Warta Berita Pagi dengan informasi-informasi terkini yang sudah dihimpun oleh tim redaksi RRI Palembang. Pukul 6.30 ada info cuaca. Lalu pukul 7 kita akan bergabung dengan program 3 RRI untuk mendengarkan Warta Berita Sentral. Dan mendengar pukul 8 ya, kami juga akan hadirkan Dialog Palembang Menyapa. Dan juga nanti pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan juga untuk Anda Halo RRI. Jadi pendengar, pastikan untuk mengikuti ragam mata acara yang akan kami hadirkan untuk Anda di sepanjang Palembang pagi ini. Kita awali kebersamaan kita pagi hari ini dengan mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran, Surah At-Taubah ayat 112 sampai 117 yang akan dibacakan oleh Qori Kiagus Haji Ahmad Nawawi Denji Al-Hafiz.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.
0: Satu program obrolan religi yang menghadirkan narasumber tokoh agama dengan topik yang berbeda setiap harinya. Anda dapat berinteraksi melalui line telepon 0711 369977 atau melalui WhatsApp Pro 1 RRI Palembang. Mutiara Pagi hadir setiap hari pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Palembang. Untuk menambah hazanah wawasan Anda dalam agama Islam, segera Anda ikuti Mutiara Pagi.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Bersama Anda pendengar, saatnya kami hadirkan Mutiara Pagi di kesempatan hari ini di hari Senin 3 Agustus 2026. Dan pendengar, tema kita hari ini yaitu Taubat Menurut Al-Quran. Dan saat ini kita sudah bersama dengan penyuluh agama Islam Kabupaten Oku Timur, ada Ustadz Haji Saiful Anwar STHI MHUM. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, apa kabar Ustadz pagi hari ini?
1: Alhamdulillah, sehat selalu.
0: Alhamdulillah, baik. Gimana Ustadz?
1: Batuk-batuk
0: sedikit. Oh, batuk-batuk sedikit ya.
1: Wow, perubahan cuaca.
0: Oke, semoga sehat selalu ya Ustadz ya.
1: Amin.
0: Baik, dan Ustadz seperti biasa ya, kita juga akan mengajak pendengar nantinya untuk bergabung dalam Mutiara Pagi di kesempatan hari ini. Untuk Anda yang ingin bergabung nanti bisa melalui 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Dan juga untuk Mutiara Pagi di kesempatan hari ini kami hadirkan juga melalui kanal YouTube kami di Pro 1 RRI Palembang dan bisa didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Baik, Ustadz Saiful, sebelum kita menerima interaksi dari pendengar ya Ustadz ya, silakan untuk disampaikan materi pengantarnya di kesempatan hari ini.
1: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Para pendengar di RRI di mana Anda berada, apa kabar semuanya? Melancar selalu dan afsunata memberikan hidayah terus kepada kita semua. Alhamdulillah, hari ini tentang taubat menurut Al-Quran ya. Sebenarnya ada orang berpendapat bahwa kalau kita sudah banyak salah itu nggak bisa diterima lagi. Bahkan itu azab itulah yang datang. Ada juga ibaratkan seperti ini katanya, susu hewan yang sudah keluar dari tempatnya, dari putingnya, tidak akan bisa kembali lagi. Ya jelas. Tetapi kalau taubat, Allah Subhanahu wa taala insyaallah Allah Subhanahu wa taala mengampun dosa kita atau kita mohon ampun kepadanya. Nah, taubat ini sebenarnya sudah terulang 85 kali dalam Al-Qur'an. Ada kata taubat, ada tauban, ada taubatan, ada juga mataban dan lain sebagainya. Yang kode-kode itu semuanya artinya kembali. Ya, taubat yang itu kembali. Yaitu kembali menyesali apa yang telah ia lakukan terdahulu. Nah, sebenarnya setiap manusia itu tak luput dari salah ya. Insanu makan lokot wanjian, tak luput dari salah dan lupa. Itu sudah dari sana ya. Dan itu juga pernah dulu pernah kisah Nabi Adam AS mereka pernah kesalahan dan bersama istrinya. La taqrabaha yastajibtakuna minadh-dhalim. Jangan deketin pohon ini. Nanti kamu akan menjadi orang-orang yang zalim, gitu kan? Bahkan ketika Nabi Adam AS mengucapkan kalimat-kalimat taubatnya, kata qa'ada man rabbih kalimatun fataba alaihi innahu at-tawwabur rahim. Ketika Nabi Adam mengucapkan taubat, istighfar dan lain sebagainya dan doa, Allah ampuni dia. Ya, rabbana zalamna wa ilan wa rabbana zalamna anfusana wa ilan taghfir lana dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa taubatan dari Nabi Adam alaihissalam itu diampuni oleh Allah SWT. Contoh ya. Yang pertama, cara-cara bertaubat itu yang pertama adalah menyesal. Karena memang sebenarnya, karena di dalam Al-Quran, surah Az-Zumar ayat 10, illa man taba wa amana wa amal salihan fa'ulaika yutubillahu sayyiat hasanat. Kalau dia mau bertaubat, beriman dan beramal soleh, Allah ganti keburukan-keburukan yang dulu dengan kebaikan-kebaikan. Makanya harus pertama harus menyesal. Kalau ada orang berbuat kesalahan, lalu dia tidak menyesal, susah. Ada kan dia di TV-TV itu, Aurel pernah membunuh orang tuamu, enggak menyesal. Anda membunuh tetanggamu, saya enggak menyesal. Ada yang tertawa begitu. Nah, itu tidak dibenarkan. Tapi ketika dia merasa bersalah dan menyesali, salah satu kunci diterima tobatnya. Yang kedua adalah istighfar. Astagfirullahaladzim atau ditambahi dengan salat tobat. Salat tobat 2 rakaat. Dia para jamaah haji itu mau umroh, mau berangkat, selama itu benar. Dan kami sudah pernah sering itu terjadi kalau bersama orang jamaah umroh ataupun jamaah haji. Itu kebetulan saya tugas haji juga dulu. Nah, itu ketika mereka sebut taubat itu diampuni, saya bilang sama taubat dekat itu diampuni, mereka salah jalan dan segala macam, insya Allah akan Allah SWT mengampuni itu. Kemudian yang ketiga, metode yang ketiga adalah pembuktian. Mereka sudah menyesal, istighfar, pembuktian. Ada nggak pembuktiannya? Yaitu beramal-amal soleh, gitu ya. Pembuktian itu kalau dia pernah dulu salah, ya dia mohon maaf. Kalau dia pernah ngambil punya orang, ya dia kembalikan buktinya itu. Kalau dia menyesal saja, dia punya hutang dulu pernah ngambil bakwan, ngomong 5 bayar 2 gitu ya, berarti yang sisa 3, ya harus dicari dong orang yang tempat kita ngambil bakwan tadi, pulangkan. Dan itu salah satu bukti, apa namanya, bentuk kita untuk pertobatan kita. Maka tadi ada 3 cara, kalau setelah bertobat, kita harus beriman kepada Allah. Kalau sudah beriman kepada Allah, beramal sholat, beramal sholat itu bisa. Misalnya dulu nggak pernah sholat, ya sholat dong mulai hari ini. Ya tambah sunnah-sunnahnya, kalau dulu pernah jarang berpuasa, ya sudah berpuasa dong mulai hari ini. Tambahin sunnah-sunnah dan terusnya. Nah, itu adalah bentuk cara kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, terus mohon kesalahan, mohon keampunannya. Karena memang kembalinya seseorang itu, Allah berfirman itu ayat 53, wa anibu ila rabbukum wa aslimu lahu min qablik ayyatiyakumul azab tsumma la tunsurun. Kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah diri kepadanya sebelum datang azab kepadamu. Sebelum datang azab, berserahlah. Kemudian kamu tidak akan ditolong lagi kalau kamu masih melakukan itu. Nah, itu benar-benar disampaikan dalam surah Az-Zumar ayat 53. Jadi ada orang yang memang mungkin cara tahu atau cara lupa ya kalau bahasa Palembang, atau cara bodoh gitu ya. Nah, ya jadi memang dia padahal dia mengetahui hal itu. Maka pertobatan itu adalah bentuk menyesal, istighfar dan pembuktiannya. Kemudian, bagaimana bisa mengetahui itu diterima atau tidak, taubatnya itu? Nah, kita harus pertama lihat khawatirnya dia. Dia punya khawatir takut diazab, dia khawatir takut nggak diterima, dia terus berbuat baik, dia takut perbuatannya itu dilihat oleh Allah dan lain sebagainya. Nah, itu bentuk-bentuk cara mengetahui kalau itu diterima oleh Allah SWT. Dan ada perubahan setelahnya. Ada perubahan setelahnya, itu adalah bentuk kalau dia benar itu diterima oleh Allah SWT. Nah, kalau melihat kisah-kisah terdahulu, tidak hanya Nabi Adam saja ya, menangkan salah. Ya, seorang Nabi lain adalah Nabi Yunus alaihissalam. Itu kalau kita baca surat Al-Anbiya ya, 47, ya, makin merasa bersalahnya, Nabi Yunus itu berdoa, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Dulunya, dia pernah marah ya. Marah, lalu meninggalkan kaumnya. Langsung tinggalkannya masuk ke laut lalu dibawa oleh hiu ya. Itu diselamatkan dan dia menyesal dalam gelap gulitanya hiu itu. Itu nabi ya, nabi bukan manusia biasa. Intinya kalaupun ada kesalahan, kalau nabi pun juga ada kesalahan, dia mohon maaf, mohon ampun. Nabi Daud alaihissalam juga pernah dulu pernah ada orang berselisih padahal itu cuma penyamaran malaikat aja. Lalu Nabi Daud alaihissalam memilih salah satu pihak yang bersikap dengannya. Langsung ditegur oleh Allah Taala dan dia bertobat. Seorang Nabi, Nabi Muhammad SAW juga dulu pernah bermuka masam. Ada orang buta datang. Turunlah Allah Tawala anja'ahul a'ma. Intinya bahwa kita itu sebagai manusia tidak luput dari salah. Apapun itu, ada baik itu ustaz, orang biasa, pejabat, orang miskin, orang kaya. Walaupun dia dosanya besar ataupun kecil, intinya semuanya manusia itu memiliki kesalahan. Bahkan Umar bin Khattab juga, seorang ahli surga, dulu kan pernah bunuh anaknya sendiri. Dulu, ketika dia masuk Islam, dia bertobat kepada SWT habis. Jadi diampuni semuanya. Dulu Salman Al-Farisi, dulu penyembah api, dulu ketika bertobat kepada Allah, diampuni. Intinya, kalau kita ingin berubah, kalau dari kita sekarang kita berubah, insya Allah, Allah SWT akan mengampuni kita. Itu Mbak Ega.
0: Baik Ustadz. Dan seperti biasa ya Ustadz ya, kita ajak pendengar untuk bergabung di perbincangan kita atau di Mutiara Pagi di kesempatan hari ini ya Ustadz ya. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung di 0711 369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821 792 7909.

0: jadi saya mau jelaskan gimana ayat apakah yang dibacakan untuk melepaskan dosa. Lalu doa dari Muhammad yang paling mustajab.
1: Ayat apakah untuk melepaskan dosa ya, ya, ya Pak Yono ya?
0: Ayat dari doa Nabi Muhammad yang mustajab.
1: Baik. Itu saja ya, Pak Yono?
0: Ya itu saja Mbak.
1: Baik, terima kasih Pak Yono ya.
0: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz.
2: Baik. Doa-doa yang dimukakan oleh para nabi seperti tadi, Rabbana zalamna wa illam taghfir lana wa tarhamna wa naqulna min khathaiy. Kemudian juga ada doa Nabi Yunus alaihi salam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ada juga doa pengampunan, apapun itu doa ya, Rabbifirli waliwalidayya dan seterusnya. Banyak ya para doa yang disampaikan oleh Nabi kita, para Nabi dan juga Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi kita Muhammad SAW itu juga mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa? Karena apa? Ini adalah bentuk pengampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas semua dosa-dosanya. Ya itu ya. Jadi banyak misalnya Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, misalnya seperti ya. Itu juga ada di dalam Al-Qur'an. Ada juga misalnya kita berdoa mohon ampun rabbi firli. Nah, dalam salat itu ada. Tata doa Nabi mengajarkan salat rabbi firli warhamni wajiburni, mohon ampunan di situ. Jadi banyak doa-doa itu yang memohonan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kita bisa juga melihat itu di dalam Al-Qur'an juga ada Rabbana atina fiddunya hasanah, itu juga kebahagiaan itu juga doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga doa pengampunan dan lainnya juga masih banyak ya. Doa minta rahmat itu juga masih ada. Itu silakan nanti dibaca surah Al-Mu'minun ayat 118 dan lain sebagainya. Dan doa Nabi Muhammad tentang dikatakan ya Tuhanku berilah ampunan dan berikan rahmat dan Engkau adalah pemilik rahmat ya. Bifir warham wa anta khairur rahimin, itu doa juga ya. Silakan banyak sih Al-Mu'minun ayat 118 dan lain sebagainya. Saja Mbak.
1: Baik Ustaz. Dan kita terima penelpon selanjutnya. Assalamualaikum Mutiara pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Ega, Bu Yanti.
1: Baik, Pak Zakaria di Kenten ya Pak Zakaria ya.
3: Betul.
1: Baik, silakan Pak Zakaria, ada Ustadz Saiful.
3: Terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Ini dalam rangka mentadaburi ayat Al-Quran Ustadz ya. Mau tanya di surat Al-Hujurat Ustadz ya. Pada awal surat itu bahwa dikatakan janganlah wahai orang beriman, janganlah kamu melebihi suaramu dari suara Nabi. Jadi dalam hal ini kan berarti kan ulama ya, nanti pahala kamu akan terhapus tanpa kamu menyadarinya Ustaz. Ini masalah akhlak ya. Kemudian di ayat lain juga dibacakan seperti ini Ustaz, wahai ini betul, wahai Nabi ya, janganlah engkau menuruti semua permintaan mereka, karena itu akan nanti akan menyusahkan diri mereka sendiri. Mohon pencerahan dari Ustaz ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz Saiful sudah bisa ditangkap ya Ustaz ya. Silakan ya, Ustaz.
2: Baik. Di dalam surat Al-Hujurat memang ya ayat 2 itu tentang hai orang beriman, janganlah kamu meninggalkan suaramu bagi suara Nabi. Itu supaya itu yang betapa bentuk tata krama kita kepada para nabi dan juga mengajarkan kepada orang-orang yang berilmu, para ulama dan sebagainya. Itu bentuk cara kita sebagai orang yang mendapatkan ilmu, baik murid, itu dari nabi pun bisa diajarkan. Di bawah seorang kita seorang jamaahnya tidak boleh lebih tinggi dari suara gurunya ya, seperti itu. Sedangkan ya Nabi kita ini adalah guru ya, mengajarkan kita ya dari segala hal, dari sikapnya, perbuatannya, perkataannya. Maka orang beriman tidak boleh mungkin di antara itu dulu ada para sahabat.

0: ya saat itu ya berkomentar yang agak tinggi ya nadanya ya, ketika tidak dibolehkan dan diizinkan. Jadi seperti itu. Nah,
1: Baik, baik.
0: permintaan, kenapa sih permintaan tidak boleh banyak-banyak ibaratnya? Kadang kan ada orang yang kadang tidak mampu untuk menerima. Dia itu pernah kasus dulu Salabah. Dulu ya, pengennya begini, pengennya begitu, sudah dikasih kaya, pengennya ini dulu nggak ada kemampuan. Karena masalah miskin, didoakan karena di akhir kaya, pas sudah kaya dia lupa, dia nggak sholat lagi, ya nggak berjamaah lagi, nggak sholat lagi, karena alasannya maaf ya sibuk, maaf ya sibuk. Nah, yang menyebabkan dia melalaikan urusan akhirat, bahkan ngurus urusan dunia kan banyak nih orang-orang zaman sekarang, ya sibuk ngurusi pekerjaan segala macam, sibuknya hilang, akarnya hilang, sibuk ngarit aja lupa akarnya. Ya orang saya ini masalahnya tidak mampu, bukan masalah mampu atau tidaknya. Ini masalah adalah kewajiban kita melaksanakan sholat. Ada yang orang terlalu kaya, dia sibuk akhir meninggalkan. Ada orang terlalu miskin, dia juga sibuk akhir meninggalkan. Padahal sebenarnya sholat lima waktu adalah wajib. Nah, contoh Salabah tadi, akhirnya awalnya dia miskin, tidak doakan, udah berlebihan tuh, jadi orang kaya, habis itu sibuk. Terus akhirnya dia kata Nabi itu tadi, miskinkan lagi aja biar dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya bahwa jangan karena doa yang makbul ya, ya doalah yang sesuai dengan kemampuan yang sehingga kita tidak melupakan. Diiringilah doa dengan sampai berulah rahmat ampunilah kami ya, jangan kami lalai dari urusan duniawi. Campur doa seperti itu. Jadi tetap walaupun kita kaya seperti Umar bin Khattab, Utsman bin Affan itu kaya ya, tapi mereka tidak melupakan itu. Itu Mbak Ega.
1: Baik, Ustaz, kita terima penelpon selanjutnya. Assalamualaikum, Mutiara Pagi. Baik, sepertinya terputus. Baik, untuk Anda yang ingin bergabung, silakan ya. Kami masih tunggu di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-792-7900. Dan kami informasikan juga kepada Anda bahwa siaran Mutiara Pagi kita di kesempatan hari ini kami tampilkan juga melalui kanal YouTube kami di Pro 1 RRI Palembang dan bisa didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Baik, Assalamualaikum Mutiara Pagi.
2: Waalaikumsalam Mbak Tina, Mbak Ega ya.
1: Iya, hari ini Ega Pak. Ini dengan siapa di mana Pak?
2: Dengan Pak Adi di Sukarame.
1: Pak Adi di Sukarame, silakan Pak Adi, ada Ustadz Saiful.
2: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini Pak Ustadz ya, kita ya. Yang orang awam Pak Ustadz ya, yang telah banyak berdosa Pak Ustadz ya, melakukan dosa waktu kita masih muda Pak Ustadz ya. Nah, sekarang kita telah bertobat Pak Ustadz, melakukan sholat taubat, berdoa yang terus istighfar Pak Ustadz. Tapi dosa yang pernah kita perbuat selama ini kan masih teringat terus Pak Ustaz. Nah ya, apakah tobat dan apa dia dosa yang sudah kita perbuat itu sudah diampuni oleh Allah atau tobat kita sudah diterima atau belum Pak Ustaz? Nah, mohon pencerahannya Pak Ustaz. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Adi ya. Dan Ustadz, silakan Ustadz menanggapi pertanyaan Pak Adi.
0: Baik, ciri-ciri dosa itu tobat itu diampuni, itu adalah dia khawatir atas dosanya tadi. Dia teringat dengan masa lalunya. Betul, salah satu yang teringat itu ciri-cirinya Mbak Adi. Mudah-mudahan Allah SWT mengampuni aku misalnya, terus akhirnya apa, dia masa khawatir, dia masa takutnya tidak diterima, akhirnya dia sholat lagi, dia ibadah lagi, dia sedekah lagi, begitu. Nah itu ciri itu tuh, ciri kebaikan, berarti kita ada rasa takut terus menerus yang Allah berikan supaya kita itu terus bersujud, supaya kita itu terus bertaubat, begitu ya. Kemudian rasa takut diazab, ya memang dulu ya, dulu ya, dulu, makanya dulu apa ya, kalau sudah mohon ampun insyaallah taala mengampun, kita sekarang sudah tenang, tapi kadang masih teringat, itu tandanya kita itu disuruh untuk terus bersujud, kita disuruh untuk terus bertobat, dan rasa khawatir itu itulah tanda-tanda bahwa dia diampuni Allah Subhanahu wa taala ya, sehingga dia melakukan kebaikan-kebaikan. Maka tadi rumusnya surah Az-Zumar ayat 10, illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atil hasanat. Kalau dia mau bertobat, kalau dia beriman kepada Allah, dia bertobat dan beriman kepada Allah ya, minta sama pahala sama Allah, surga sama Allah ya. Jangan sama yang lain. Ada orang bertobat tapi dia percayanya masih dengan yang lain, ada dengan penglaris lah, dengan pohon lah dan sebagainya, itu tidak dibenarkan. Dia harus dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia harus beramal soleh tadi. Dia bersedekah, dia berpuasa sunnah, dia salat sunnah ditambah dengan kebaikan-kebaikan lain. Faulaika yubadillahu sayyiatihi hasanah. Allah ganti keburukan-keburukan yang lalu yang pernah dilakukan. Ya dulu. Allah ganti dengan kebaikan-kebaikan sekarang ini. Itu. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosanya. Tetap semangat untuk kita berubah jadi lebih baik. Itu.
1: Baik Ustadz, kita terima kembali ya Ustadz ya. Penelpon selanjutnya masih di 369977. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam Mbak Ega.
1: Baik, dengan Pak Abu Bakar di Jejawi, benar Pak?
4: Ya.
1: Baik, silakan Pak Abu Bakar.
4: Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam.
4: Katanya Ustaz, dosa yang dengan Allah itu diampunkan oleh Allah SWT. Tapi dosa sama manusia harus diridhakan atau dimaafkan baru diampuni oleh Allah SWT. Apa benar begitu Ustaz? Ya, itu aja Ustaz.
3: Ya, baik.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Abu Bakar. Silakan Ustaz.
0: Ya, betul. Jadi kalau misalnya dia pernah salah karena punya hutang, berarti dia harus, pertama harus menyesal. Jadi bukan berarti cuma menyesal saja tapi tidak bayar hutang. Ada kan, kesian ya aku udah pernah hutang dulu, cuma ingat itu doang. Itu hanya menyesal, itu yang pertama baru. Yang kedua istighfar. Yang ketiga pembuktian. Nah, pembuktian tadi Pak harus dibayar, bawaan tadi. Jadi dia kan ada hubungan dengan manusia tadi. Oh, dengan Allah mohon ampunan, ya selesai. Allah ampun itu. Innahu wa tawabur rahim. Jadi ketika Allah, ya dia bertobat kepada Allah, ya Allah ampun nih. Kalau dengan manusia, kalau masalah hutang ya harus dikembalikan. Kalau dia pernah mencuri motor, ya harus kembalikan motor itu. Itu, kalau dia korupsi ya harus kembalikan ke negara. Karena memang apa? Karena memang itu ada kaitan dengan manusia. Misalnya korupsi uang masjid, uang negara, dan lain sebagainya, harus dibalikan di mana tempat dia ngambil. Itu. Tidak bisa diampuni, dan tidak bisa dimaafkan ya. Bukan tidak diampuni. Dia harus meminta maaf dan harus membalikan barang itu. Apakah nanti dia diampuni? Nah, itu. Ini cerita lain. Kalau dia ternyata orang itu tidak ketemu, mati ternyata, orang yang dicari dia ketemu, dia harus cari ahli warisnya. Ternyata ahli waris tak temu, berarti dia harus cari tempat sosial, panti asuhan, pondok pesantren, atau masjid titipkan ke sana. Atas nama ini, yang dulu pernah saya ngambil bakwan terus saya nggak bayar, masih 2 biji lagi, ya sekolahnya sudah habis, budinya sudah nggak ada, anak yang dicari nggak ketemu, ya sudah, titipkan aja ke tempat yang umat, banyak umatnya, mudah-mudahan jadi amal jariah bagi orang yang tempat kita ngambil bakwan kemarin, masih kecil kita belum sempat bayar, misalnya begitu. Kita kan ada rasa minta maafnya, tapi ada pembuktiannya, itu kita kembalikan tadi. Nah itu, andaikan ternyata kita nggak sempat juga ya, nah, tapi kita nggak tahu di mana rimbahnya. Solusinya ya kita cari itu tadi. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah. Kalau kita dekat dengan Maha Pengampun, maka Allah Subhanahu Wa Taala bisa jadi Allah ampuni dia. Karena pas sudah dekat, Allah mengerti. Karena innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dosa yang tidak diampuni adalah dosa syirik. Dosa selain itu, kalau dia mohon ampun, Allah Subhanahu wa taala mengampuni, tapi dengan cara ia kembalikan barang-barang itu. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala mau itu. Nah, dosa syirik pun itu akan diampuni masih. Ya, masih diampuni begitu mahanya tadi, level Allah kan maha. Ya, asal dia itu belum sampai hatta iza hadar haduhumul maut, sampai ruh nyawanya sampai tenggorokan. Qala inni tubtul an, lalu dia berkata aku bertobat di saat ruhnya masih sudah ada tenggorokan, maka tidak diterima lagi. Maka batasnya itu ada di ruh tenggorokan. Maka ketika dia mau bertobat, mau kesalahan, itu diampuni apapun itu. Nah, syirik pun juga diampuni. Ya karena la yaghfiru fil mudhari itu menunjukkan bahwa Allah masih kesempatan, bahwa apapun dia pernah dulu penglaris dari Mesir, kita pernah percaya ABC seperti Salman Al-Farisi dulu pernah menyembah api, Khalifah Umar bin Khattab juga pernah menyembah Lata dan Uzza. Kala itu ketika dia menyembah Allah, kembali menyembah Allah, maka Allah SWT akan mengampuni itu. Wallazi nayamutuna wahum kufar, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala juga benar-benar tidak mengampuni apalagi orang itu sudah menjadi kafir dalam kondisi matinya. Nah, itu ya. Jadi sebatas seruhnya di tobat itu adalah di tenggorokan. Apapun salahnya, apapun pemereknya, apapun pernah salah dengan orang lain. Kalau bagaimana orang itu tidak mau memaafkan? Kalau dia sudah bertobat, kalau dia sudah berdekat dengan Allah, Allah ampuni itu. Itu janji Allah. Walaupun orang itu nggak tahu, ada kompensasinya untuknya, untuk orang yang disalahkan dulu. Dulu dia pernah salah, belum caci maki, tapi tidak mau, dia terasa sakit hati, menyakitkan. Bisa jadi. Apakah Anda ingin diampuni? Kata Allah juga, iya. Kalau begitu, sudah ikhlaskan dia. Allah juga akan mengampuni dirimu. Itu Mbak Ega.
1: Baik Ustadz, kita ajak pendengar untuk bergabung kembali di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Kita terima penelpon selanjutnya. Assalamualaikum Mutiara Pagi. Halo.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, dengan siapa di mana Pak?
5: Hamba Allah.
1: Hamba Allah di Palembang ya Pak ya?
5: Iya, iya.
1: Silakan.
5: Assalamualaikum Pak Ustaz.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ini Pak Ustaz. Bagaimana kalau orang berhutang sama kita, tidak bayar lagi, tidak sanggup, kita buang tukang keluarkan zakat aja sama dia, itu zakat mal. Bisa lah. Bagaimana cara menyelesaikannya? Kita keluarkan zakat kita. Nah, itu aja Pak. Assalamualaikum.
1: Baik, terima kasih ya Pak ya.
3: Agak kecil.
1: Oh, apakah sudah bisa ditangkap Ustadz pertanyaannya? Tadi katanya bagaimana kalau orang berhutang ya dengan kita tapi tidak bayar karena tidak sanggup. Apakah kita keluarkan zakat saja, zakat mal ya? Seperti itu ya Pak.
5: Iya,
1: baik. Ya. Terima kasih ya Pak ya.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Silakan Ustadz.
0: Nah, orang yang berhutang, ya sebenarnya itu kalau dia hutangnya fisabilillah, maka dia orang yang mustahik. Dia berhak dibantu. Misalnya dia bangun pondok pesantren, atau dia bangun, memang karena uang itu untuk keperluan, bangun masjid, dia minjem ya atas nama dia. Tapi memang untuk ngebangun kamar mandi segala macam, atau punya tempia itu memang benar dia bisa bililah. Maka ini jadi mustahik, dia harus dibantu gitu. Dia banyak mengolahkan anak-anak, misalnya anak yatim piatu, jadi harus dibantu untuk menyelesaikan hutang-hutang yang bidang keagamaan ini, bisabilillah ini harus dibantu. Pakai apa? Ya pakai duit zakat itulah, betul. Iya. Kalau memang, gitu. Tapi kalau misalnya hutangnya hutang judol, kemudian hutang apa lagi ya yang tidak dibenarkan dengan rentenir, mekar segala macam itu urusan dia. Jadi biarlah dia yang menyelesaikan urusan itu dengan urusan dia kesepakatannya. Tapi kalau hal yang seperti ini yang masalah kebaikan, ya kita harus bantu karena. Oh, harta orang kaya itu 2,5%-nya dititipkan oleh Allah untuk membantu kita di untuk membayar zakat tadi, 2,5%-nya. Ya, diberikan kepada orang fakir, miskin dan lain sebagainya, salah satu juga orang berhutang itu. Nah, orang yang berhutang harusnya itu tidak harus memiliki toto kromo. Apa toto kromonya? Tata kramanya adalah dia harus ngomong sama orang yang tempat yang dia ngutang. Mohon jangka waktunya harusnya begitu. Jangan kalau ketemu kondangan cocok aja, nggak tahu, bodoh amat, terus mukanya matam lagi kalau ketemu, ya kan? Padahal dia berhutang kepadanya, harusnya temui, datang, aku minta maaf sebulan lagi lah. Kadang memang ada sih orang tipe yang menghutangi terus komplain, kemarin udah minta bulan ini, kemarin depan lagi. Sebenarnya Untuk yang menghutangnya, tolong dimaklumi. Dia sudah datang ke rumah, berarti itu totok romonya bagus. Kasih senggang waktu lagi, kasih senggang lagi. Tapi kalau senggang-senggang terus, janji terus tapi nggak mau bayar, insya Allah, kalau memang dia tidak mau membayar, maka ikhlaskan saja. Karena itu adalah bagian perintah Allah SWT untuk kita saling membantu. Mudah-mudahan itu Allah juga akan menutupi hutang-hutangmu, kesalahan-kesalahanmu saat kamu nggak sholat, saat kamu nggak berpuasa dan lain sebagainya. Mari kita saling tolong-tolong. Insya Allah, kalau kita mengampuni dia, memaafkan dia, Allah SWT akan memaafkan juga di akhirat. Kalau kita mempermudah dia urusan, Allah akan mudahkan juga nanti di akhirat. Itu Mbak Eka.
1: Baik Ustaz, dan pendengar ya, tentunya kami masih ajak Anda ya untuk bergabung di Mutiara Pagi. Silakan jika ada pertanyaan di 0711-369977. Bisa melalui pesan WhatsApp juga ya pendengar ya di 0821-7927-9090. Dan kita terima penelpon selanjutnya Ustaz ya. Assalamualaikum Mutiara Pagi. Halo. Mutiara Pagi.
6: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
6: Nur Aisyah di Ogan Ilir.
1: Nur Aisyah di Ogan Ilir.
6: Iya.
1: Silakan Ibu.
6: Assalamualaikum Pak Ustaz.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu.
6: Ini menyambung pertanyaan Bapak tadi. Kalau bagaimana itu kalau orang berhutang berjanji-janji seminggu atau sebulan, tapi janjinya itu tidak ditepati. Itu saja Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ustaz.
0: Baik, ya seperti saya katakan tadi, jadi kalau misalnya dia berjanji terus ini kesempatan terus, ya terus kan makanya hutang itu harus hitam dan putih, ya kemudian janjinya juga awal-awalnya kita ngasih pakai lisan, coba pakai tulisan, ini janji kamu tanggal 25, nanti bagaimana, ya kan? Atau kita kasih kelonggaran berapapun yang kamu mau bayar. Punya 1 juta Pak, cuman ini utangnya 10 juta. Bisa gak 1 juta, bisa gak 500, berilah kelonggaran itu. Jadi kita ini kadangan mintanya sebuntel-buntel itu ya, ini dia mampu ya kan. Bisa kasihlah kemudahan untuk mempermudah dia. Ada 500 ribu, udah ada apa saya terima. Ada 1 juta, udah saya terima gitu. Nanti ada motivasi itu, semangat. Nah terus terang, kalau niat kita untuk membayar hutang, Allah kasih rezeki dia. Nah hanya saja kadang ada orang yang memang sudah niatnya bagus bayar hutang, terus Allah kasih rezeki, malah beliin dia HP iPhone, dia malah beli motor. Harusnya Allah kasih rezeki tadi ya bayar, nyicil juga gak apa-apa. Itu harusnya begitu, itu kode. Pas dapat rezeki, gak disisihkannya. Karena itu ada tipe begitu. Makanya harusnya kita yang dengar-dengar ikut pengajian seperti ini. Jadi ketika ada yang kalau ingin cara membayar utang, kodenya adalah yuk kita niatkan dulu mau bayar. Insya Allah Allah kasih itu rezeki. Ingat, kalau udah dapat rezeki, kita bayar. Walaupun enggak penuh, yang penting kita ada totok rumahnya, ada 500 ribu, ada 1 juta, udah enggak apa-apa. Itu dulu. Dan orang yang menghutangi harusnya memahami itu. Berilah kelonggaran. Insya Allah, Allah juga akan memberikan pelonggaran kepada kita nanti di akhirat. Itu Mbak Ega.
1: Baik, Ustaz, kita terima juga pertanyaan melalui pesan WhatsApp ya Ustaz ya. Dari boleh. Romli Jamal di Muara Damai, Kecamatan Sembawa. Assalamualaikum Ustaz. Pertanyaannya, apa tanda taubat kita itu sudah diterima oleh Allah yang dapat kita rasakan? Mohon penjelasannya Ustaz. Silakan Ustaz.
0: Baik. Saya akan buka kembali dari cerita-cerita yang saya sampaikan. Kode-kodenya itu orangnya khawatir atas dosanya tidak akan diampun. Nah, itu ya. Kemudian dia merasa takut diazab oleh Allah. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, ada perubahan dirinya menjadi lebih baik. Dia beramal, dia sholat, dia berzakat, dia berpuasa, tambahin sunnah-sunnahnya. Terus sikap-sikapnya lebih baik lagi, berubah dan sebelumnya. Karena itu kode faulaika yubadillahu sayyi'atan. Allah ganti. keburukan-keburukan yang lalu, karena dia sudah beramal, Allah ganti dengan kebaikan-kebaikan. Itu janji Allah dalam surah Al-Furqan ayat 70. Ya.
1: Baik, Ustadz, ini pertanyaan terakhir ya Ustadz ya, di WhatsApp kita ada dari Bu Lilis di kilometer 12. Ustadz, jika seseorang selama bertahun-tahun meninggalkan sholat, lalu sekarang ingin benar-benar bertaubat, menurut Al-Quran apakah Allah masih menerima taubatnya? Apakah ia harus mengkodo semua sholat yang sudah ditinggalkannya, Ustadz?
0: Ya, orang yang meninggalkan sholat karena hukumnya wajib, ia berusaha terus untuk mengkodonya. Berusaha. Tapi kalau ternyata aku masih sulit dapetnya cuma sedikit, usaha aja dulu. Masalah yang nanti terusan belakang. Lalu yang kedua, tutupi dengan yang sunnah-sunnah. Kalau sholatnya dulu pernah wajib bolong masih masa kuliah, ya kan. Jadi sekarang tutupi dengan yang sunnah-sunnah, ya kan. Yang ketiga, tadi kita bertobat, mohon ampun. Ya baik itu menyesali, istighfar, dan kemudian ke depan saya nggak mau pernah bolong lagi, ya gitu. Ya, insya Allah itu akan diampuni oleh Allah. Jadi kalau berusaha dulu, penting Allah pengen nilai usaha dulu. Tapi Pak, aku tidak kuat sekarang, aku sudah tua, sudah kuat, tidak kuat lagi karena dengkulnya sekarang. Sebisanya. Kalau nggak bisa, ya sunahnya, gitu ya. Kalau nggak dapat itu sunnah, tambahin sunnah. Jadi sekarang yang wajib tambahin sunnah gitu ya. Nah itu. Yang ketiga metodenya adalah mohon ampun terus. Mohon ampun istighfar, mohon ampun taubat segala macam. Nah metode yang tiga tadi, mudah-mudahan kita semua diampuni Allah SWT. Itu ya tinggal sebisanya gitu. Nah, paling penting kita usaha dulu. Selebihnya insya Allah SWT mengampun dosa kita. Asal kita mau untuk merubah diri kita. Itu.
1: Baik, Ustaz, kita terima penelpon selanjutnya ya Ustaz ya, Mutiara Pagi. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana, Pak?
7: Dari Safarudin.
1: Safarudin di?
7: Musi Banyuasin.
1: Pak Safarudin di Musi Banyuasin, silakan Pak.
7: Mungkin di luar tema, Mbak.
0: Siapa ini? Ya, siap.
1: Iya, Ega hari ini, Pak. Silakan.
7: Di Musi Banyuasin.
1: Iya, silakan Pak Safarudin.
7: Kami itu ada masjid baru, Pak Ustaz. Tapi masjid lama itu masih bagus. Sekarang masjid lama itu tidak digunakan lagi. Disia-siakan. Itu berdosa atau tidak, Pak Ustaz?
1: Oke, itu saja Pak Safarudin.
0: Lama dengan masjid baru ya?
1: Iya.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jadi masjid lama nggak dipakai lagi, orang sudah mangke
1: masjid baru.
0: Masjid baru. Ya, sebenarnya mungkin ada faktor masjid lama apa nggak dipakai, mungkin karena sempit atau karena terlalu sulit untuk parkir dan lain sebagainya. Wakafnya itu tetap harus diproduktifkan. Ya, misal masjid lama di yang lama itu mungkin sempit, sudah ada masjid baru, wakaf produktifnya harus digunakan. Misalnya kita jadikan ruko, ya kan? Misalnya dibuat sebelah masjidnya itu jadikan halaman, parkiran, atau TK-TPA. Atau bikin sekolahan TK umum ya, atau TK untuk TK biasa, anak-anak TK itu. Atau bisa jadi MI. Jadi masih bisa kita gunakan. Atau lahannya itu kalau misalnya masih luas, ya kita bisa buat tanaman yang produktif, tanam melon dan lain sebagainya. Jadi intinya orang yang memberikan wakaf itu tetap semangat. Kenapa? Karena lahannya bisa digunakan sebagai untuk produktif dan uangnya dari bisa dijadikan kebun itu bisa untuk transfer lagi ke masjid yang sudah diperbaiki tadi. Jadi masih tetap digunakan, jangan dilepas dibuang sampai sehingga dia jadi lumutan dan segala macam. Itu sebenarnya mengecewakan wakif. Kita sudah dia memberikan amanah itu kepada masjid. Nah, seorang pengurus masjid harus mengelola itu. Misalnya kalau tanah itu digempur, bisa jadi buat ruko, dihancurkan, atau bikin MI, atau bikin TK, atau bikin ruko, dan rukonya itu disewakan, dan uangnya bisa masuk ke masjid. Itu akan memakmurkan masjid sebelah sama. Jadi, pahala-pahala orang yang terdahulu, itu tetap menjadi pahala terus-menerus, karena itu digunakan uangnya untuk membayar lagi, untuk bayar marbotnya, untuk bagian-bagian beres dan lain sebagainya, untuk ngecat, jadi uangnya masih balik ke situ. Nah, Masjid Manabawi itu dulunya cuma dari pohon kurma biasa, batu-batu itu. Lalu ketika ada sekarang ini sudah nggak ada lagi, semuanya udah AC, sudah bagus sekali, dihancurkan, tidak apa-apa, zaman itu seperti itu. Dulu Masjid Kuba juga biasa aja, sekarang udah mewah gitu. Masjid apa namanya, berapa kali pugar ya Masjid Mekah itu, Masjid Haram itu sudah berapa kali dipugar. Jadi maksud saya, sekarang pewakif nggak perlu kecewa banget ya, ya, karena itu masih dihancurkan dan menjadi pondasi, dan uangnya di situ, uang itu apa, barang-barangnya masih di situ. Terus kita kan ikhlas tuh. Ikhlas artinya sudah. Kalau sudah ya sudah. Enggak, kalau sudah mewakaf, enggak usah dikomenin lagi. Kita serahkan sama nazir. Dan nazir itu yang akan menguruskan itu. Tolong nazirnya juga harus aktif. Jangan seorang nazir membiarkan hal-hal yang sudah diberikan orang kepada kita. Jadi dua-duanya harus connect dulu. Yang nazir yang connect, pewakifnya enggak boleh ngomong-ngomong terus. Nanti takutnya putus nanti itunya, pahalanya. Dan wakaf itu artinya bersambung. Pahalanya akan terus bertambung walaupun sudah meninggal. Maka tipu akif sudah ikhlas. Dan dicatat sebelah kanan itu, di sebelah kanan Anda ada tulisan bahwa Anda telah mewakifkan tanah itu. Jadi jangan sampai Anda berkomentar, ah udah ikhlas segala macam, sudah bismillah, bismillah serahkan. Tolong nazir untuk mengaktifkan kembali masjid yang lama dengan versi-versi dengan wakaf produktif ya.
1: Baik, Ustadz, karena lintas waktu kita hampir menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat ya Ustadz ya, mungkin sebelum diakhiri ada pesan-pesan yang ingin disampaikan Ustadz kepada pendengar kita, silakan Ustadz.
0: Baik, para pendengar di RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, intinya begini, al-insanu makanul khata' warjian, tak ada manusia yang tidak salah ya, kata Nabi itu salah itu, termasuk juga nenek moyang kita yang pertama, Nabi Adam alaihissalam. Intinya kalau kita ingin merubah diri, berubah dan bertobat, semua kesalahan-kesalahan, Allah Ta'ala mengampuni. Level Allah itu maha pengampun, maha menerima taubat. Jadi apapun mereknya, mungkin sama manusia kadang-kadang tidak diampuni, tidak mau memaafkan. Percaya, apapun kesalahan dengan manusia pun, kalau dia mau mohon ampun kepada Allah yang bertobat, insya Allah, Allah juga akan mengampuni, walaupun orangnya itu sudah enggak ada lah, meninggal segala macam. Karena benar-benar Allah janji, Allah mengampuni semua dosa-dosa itu asal dia mau kembali. Makanya taubat artinya kembali. Apapun masalahnya, apapun dengan orang, apapun dengan manusia manapun, Allah janji. Karena Allah levelnya adalah maha. Walaupun berkali-kali, Allah akan mengampuni itu asal dia mau kembali. Bertobat kepada Allah Ta'ala. Demikian. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak ya Ustadz Saiful ya atas pencerahannya di pagi hari ini. Ya, selamat beraktivitas kembali ya Ustadz ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam.
1: Baik, pendengar, demikian Mutiara Pagi di kesempatan hari ini. Tadi kita sudah bersama dengan Ustadz Saiful Anwar yang juga merupakan penyuluh agama Islam Kabupaten Oku Timur dengan tema yang kami hadirkan yaitu Taubat Menurut Al-Quran. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami dan mengikuti program Mutiara Pagi di kesempatan hari ini, pendengar. Saat lagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk mendengarkan Warta Berita dengan informasi-informasi terkini yang sudah dihimpun oleh tim redaksi RRI Palembang. Jadi pastikan untuk terus bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
8: Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Sembilan 2,4 FM.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Buat saya keren banget ya anak muda Palembang sekarang tuh. Nah, mereka semakin cerdas manfaatin platform digital yang ada. Gak cuma akses doang, tapi udah bisa ngasihin cuan lewat industri kreatif. Dan lagi tuh konten-konten

Selamat pagi pendengar, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang, Sari Berita. Konten kreator dituntut untuk kreatif yang positif dalam membuat isi konten yang diunggah untuk publik. Dua helikopter BNPB dikerahkan untuk melakukan pengeboman air di lokasi-lokasi Kabupaten Oki yang terjadi kebakaran yang sulit dijangkau petugas. Inilah warta berita selengkapnya edisi Senin 3 Agustus 2026. Saya Ega Dwiyanti.

0: Pendengar, konten kreator dituntut untuk kreatif yang positif dalam membuat isi konten yang diunggah untuk publik.
1: Konten kreator berpeluang besar menjadi sumber penghasilan utama di era digital. Bahkan, konten kreator saat ini tidak lagi sekedar hobi atau aktivitas mengisi waktu luang. Hal itu disampaikan Kerik Herlianto, penggiat media sosial Sumatera Selatan. Kerik menambahkan jika ditekuni secara serius, profesi tersebut dapat membuka berbagai peluang ekonomi. Peluang tersebut didukung besarnya jumlah pengguna internet di Indonesia.
2: Apa yang kita sampaikan itu ternyata hoax. Karena memang, dan kami kan banyak kadang dikirimi netizen atau warga untuk posting kan, misalkan jalan yang buruk atau berita apapun. Nah itu tuh harus kita pastikan memang berita itu benar dan video itu real.
1: Kerik mengingatkan keberhasilan seorang kreator tidak hanya ditentukan oleh banyaknya pengikut atau konten yang viral. Keberlanjutan profesi konten kreator justru ditentukan oleh kualitas pesan yang disampaikan kepada publik. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu pendengar, perkembangan platform digital telah membuka peluang baru bagi anak muda di Palembang untuk mengembangkan ekonomi kreatif. Melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube, banyak kreator konten yang mampu menghasilkan pendapatan dari kerjasama dengan berbagai merek, program afiliasi, hingga monetisasi konten. Kreativitas dalam menyajikan konten yang menarik menjadi modal utama untuk membangun audiens sekaligus menciptakan peluang usaha. Menurut salah satu konten kreator, Risma, platform digital tidak hanya memberikan keuntungan bagi kreatornya. Konten digital juga berperan penting dalam mempromosikan produk UMKM dan juga wisata lokal. Semakin dikenal luas berkat ulasan dan video kreatif yang dibuat oleh anak muda, promosi digital yang efektif mampu meningkatkan daya tarik masyarakat untuk membeli produk lokal maupun berkunjung ke berbagai destinasi di Kota Palembang.
3: Buat saya keren banget ya anak muda Palembang sekarang tuh, mereka semakin cerdas manfaatin platform digital yang ada. Nggak cuma eksis doang, tapi udah bisa ngasilin cuan lewat industri kreatif. Dan lagi tuh konten-kontennya secara nggak langsung ikut ngepromosiin destinasi wisata sama produk lokal yang ada di Kota Palembang.
0: Melihat potensi tersebut, ekonomi kreatif berbasis digital menjadi salah satu sektor yang menjanjikan bagi generasi muda. Dengan memanfaatkan teknologi, meningkatkan kemampuan membuat konten, serta membangun kolaborasi dengan pelaku UMKM dan pemerintah, anak muda Palembang dapat menciptakan lapangan kerja baru, sekaligus memperkuat citra kota sebagai pusat ekonomi kreatif yang inovatif dan kompetitif. Seperti apa tanggapan berkaitan informasi tersebut? Berikut kami hadirkan komentar masyarakat.
4: Kalau menurut saya, selagi konten yang dibuat bersifat positif dan dapat menghasilkan uang, tentu sangat mendukung. Dan semestinya pemerintah juga turut mensupport. Namun, tentu saja bagi para konten kreator harus memperhatikan kebijakan komunitas agar tetap pada aturan dan norma-norma yang ada.
5: Sangat relevan di era digital saat ini. Anak muda memiliki peluang besar untuk menjadikan kreativitas sebagai sumber penghasilan, tidak hanya sebagai kreator konten, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi kreatif. Palembang memiliki banyak potensi yang bisa diangkat seperti kuliner, budaya, wisata, hingga produk UMKM. Jika dikemas dengan konten yang menarik dan konsisten, potensi tersebut tidak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi kreatornya, tapi juga membantu mempromosikan daerah. Yang terpenting, anak muda perlu terus meningkatkan keterampilan digital, membangun kreativitas, dan memanfaatkan media sosial secara produktif. Saya berharap semakin banyak generasi muda Palembang yang berani berkarya, berinovasi, dan menciptakan peluang usaha dari konten yang mereka hasilkan, sehingga mampu memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah.
6: Pada dasarnya, Palembang mempunyai modal yang begitu besar, mulai dari budaya, kuliner, logatnya yang lucu, dan anak-anak mudanya yang jago scroll dengan konten-kontennya. Konten-konten di Palembang itu begitu banyak faktornya. Pertama, dari segi budaya. Budayanya seperti apa? Logat Palembang itu bisa dibuat konten yang bersifat lucu, bersifat membangun. Dengan kita melihat sejarah Ampera mungkin, sejarah BKB, sejarah Pulau Kemarau, konten-konten ini bisa menghasilkan cuan yang begitu besar. Yang kedua, mungkin dari segi kuliner. Kuliner Palembang itu begitu banyak suku di kuliner, terutama pempek. Siapa di sini orang Indonesia ataupun orang luar yang tidak kenal dengan pempek? Dengan pempek ini bisa kita live-kan di TikTok Shop, kita bisa masukkan di endorse di Instagram, kita bisa buat di GoFood, GoFood dan juga dan lain sebagainya. Yang ketiga mungkin dari kain songketnya. Kain songket dari Palembang begitu terkenal di dalam negeri maupun di luar negeri. Dengan begitu uniknya peninggalan zaman sejarahnya, semuanya bisa kita buat konten, terutama dari kita dari TikTok Shop-nya. Itu kita bisa di endorse-nya dan lain sebagainya. Dan juga mungkin dari segi UMKM-nya dapat dipasarkan kemana saja.
0: Pendengar mengupas lebih dalam informasi di atas. Berikut kita simak wawancara RRI.
7: Assalamualaikum Mas ya. Bayumi.
8: Waalaikumsalam. Ya, gimana?
7: Mas Bayumi, bagaimana sih Anda melihat perkembangan ekonomi kreatif berbasis konten digital saat ini, Mas, di kalangan anak muda Palembang dalam beberapa tahun terakhir ini seperti apa, Mas? Tanggapannya seperti apa, Mas?
8: Oke, dalam beberapa tahun terakhir ini kalau kita lihat banyak banget konten kreator khususnya anak muda ya, yang sudah mulai mengembangkan lah ibaratnya cara-cara untuk menjadi konten kreator, mungkin salah satu cara untuk menghasilkan uang juga ya, sekaligus untuk membentuk image sebenarnya ya, bagaimana nanti bisa memudahkan mencari uang, apalagi dalam ekonomi kreatif sekarang kan kerja itu sudah bisa di mana saja, jadi tidak terbatas dalam ruang kayak gitu, waktu, jadi dimanapun bisa kayak gitu, jadi lebih fleksibel. Dan kalau kita lihat perkembangannya sekarang ini luar biasa banget, apalagi anak-anak muda sekarang sudah ngerti bagaimana caranya memanfaatkan media sosial untuk mencari uang kayak gitu melalui media sosial.
7: Baik, Mas, seberapa besar sih, Mas, potensi platform digital seperti TikTok, Instagram atau YouTube ini, Mas, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, Mas?
8: Besar sekali ya, karena memang kan media sosial ini, khususnya TikTok kan salah satu media sosial yang digunakan hampir sebagian besar lah, kita bisa katakan masyarakat. Sehingga kalau orang bisa menguasai media sosial TikTok ini, berarti paling nggak dia bisa menguasai market atau dia punya market, sehingga kalau untuk berdagang itu jauh lebih mudah kayak gitu.
7: Baik, Mas Bayumi, apa sih, Mas, yang ada tantangan utama yang dihadapi konten kreator muda di Palembang, Mas, untuk menjadikan aktivitas ini seperti apa, Mas?
8: Kalau tantangannya yang pertama harus mencari ciri khas. Nah, ini yang susah. Jadi kalau kita niru, misalnya meniru satu konten kreator lain, saya yakin akan susah untuk berkembang. Nah, jadi tantangannya itu karena aksesnya mudah, tapi tantangannya itu bagaimana anak muda ini bisa menggali potensi dalam dirinya kayak gitu. Nah, untuk menjadi berbeda, untuk memberikan nilai, jangan cuma asal viral aja tapi bisa bermanfaat. Nah, ini tantangannya mungkin ke depan.
7: Baik, Mas Bayumi, strategi apa sih, Mas, yang bisa dilakukan oleh konten kreator itu, Mas?
8: Kalau untuk ini, yang pertama, orang tersebut harus mempunyai ilmu dan punya pengalaman. Jadi dia bisa tahu di mana kekuatannya, di mana kelemahannya, apa passionnya, ibaratnya hobinya di bidang apa. Dan jangan sampai ikut-ikutan orang, karena kalau sudah ikut-ikutan, FOMO-FOMO takutnya nanti cuma bertahannya sebentar kayak gitu. Nah, tapi kalau dia bisa menjalankan sesuatu yang benar-benar dia sukai, mau ditonton orang atau enggak, viewsnya naik atau enggak, ya dia akan tetap lanjut kayak gitu.
7: Baik, Mas, untuk dukungan dari pemerintah sendiri seperti apa, Mas, untuk meningkatkan ekonomi kreatif digital untuk platform ini seperti apa, Mas?
8: Kalau menurut saya, kalau untuk digital sekarang kalau dari pemerintah masih agak kurang ya, karena masih banyak banget kita lihat pedagang-pedagang, apalagi anak muda yang masih kalau belum mampu memanfaatkan media sosial ini dengan baik kayak gitu. Nah, jadi belum optimal kalau menurut saya, sehingga ini tantangannya.
7: Baik, Mas, terakhir, Mas, apa sih, Mas, harapan dan juga pesan, Mas, kepada konten kreator ini seperti apa, Mas?
8: Oke, jadi kepada generasi muda, intinya karena memang ini zamannya sudah harus berdaya sendiri, mandiri, ya. Kita nggak bisa lagi menggantungkan sepenuhnya kepada pemerintah, sehingga anak muda harus banyak-banyak belajar, membaca, mencoba hal baru, biar nanti makin ahli, mempunyai skill yang baik dalam mengelola media sosial, dan syukur-syukur nanti kalau ke depannya itu kita udah nggak bergantung lagi pada pekerjaan yang sifatnya reguler, kayak gitu, tapi udah bisa menggunakan media sosial ini menjadi ladang untuk mencari uang sehingga bisa mandiri.
7: Baik, Mas Bayumi, terima kasih atas informasi dan juga edukasi kepada pendengar RRI. Selamat melanjutkan aktivitas. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar, warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Programa 1 Palembang frekuensi 92,4 FM dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan juga App Store.
9: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Dua helikopter BNBP dikerahkan untuk melakukan pengeboman air di lokasi-lokasi Kabupaten Oki yang terjadi kebakaran yang sulit dijangkau petugas.
10: Tim gabungan terus berjibaku memadamkan kebakaran lahan gambut yang melanda sejumlah di wilayah di Sumatera Selatan di Kabupaten Ogan Komering Ilir, tiga regu yang terdiri dari Manggala Agni, BPBD, TNI, dan Polri, serta masyarakat masih berupaya mengendalikan api di tiga kecamatan dengan luas lahan terdampak mencapai sekitar 10 hektar. Pemadaman dilakukan melalui jalur darat dengan memutus jalur rambatan api serta membasahi lapisan gambut yang masih menyimpan bara. Sementara dari udara, dua helikopter BNPB dikerahkan untuk melakukan pengeboran air di lokasi-lokasi yang sulit dijangkau petugas. Kadas Op Manggala Agni, Sumatera Selatan 17 Oki Satiawan mengatakan upaya pemadaman menghadapi berbagai kendala, mulai dari akses menuju lokasi yang cukup jauh hingga karakteristik kebakaran gambut yang menyala di bawah permukaan tanah. Meski demikian, api di Kecamatan Masuji Raya berhasil dipadamkan, sedangkan penanganan di Tanjung Lubuk dan Tulung Selapan masih terus berlangsung.
11: Satu tim menyerang langsung ke sisi api dan kepala api untuk membatasi pergerakan dan perjalanan api sehingga kebakaran tidak meluas. Kemudian satu tim melakukan mopping up dan pemadaman bawah ataupun fire ground karena sudah terjadi di lapangan.
10: Dalam keterangannya, Satiawan menjelaskan strategi pemadaman dilakukan dengan membagi personil ke beberapa tim. Salah satu fokus penahanan laju api di bagian depan, sementara tim lainnya melakukan pendinginan dan pemadaman hingga ke lapisan bawah permukaan untuk mencegah api kembali muncul. Di saat yang sama, kebakaran lahan gambut juga masih terjadi di Kecamatan Sungai Rotan, Kabupaten Muara Enim. Tim Manggala Agni bersama BPBD, TNI, Polri, dan unsur terkait terus melakukan pemadaman serta mengintensifkan patroli guna mencegah meluasnya kebakaran di tengah kondisi cuaca yang masih kering. Lamsi Hersil Tonga melaporkan.
0: Informasi terakhir pendengar, tim SAR gabungan berhasil menemukan dua jasad dari tiga korban musibah tenggelam di Sungai Ogan. Korban ditemukan mengapung sekitar 50 meter dari titik awal setelah dinyatakan hilang pada Minggu sore.
12: Upaya pencarian korban musibah tenggelam di Sungai Ogan, Desa Rantau Alai, akhirnya membuahkan hasil di hari kedua. Tim SAR gabungan menemukan jasad Rizky Saputra, pemuda asal Cilacap yang hilang terseret arus sejak Sabtu kemarin dalam kondisi meninggal dunia pada Minggu sore. Jasad Rizky ditemukan mengapung di pinggir sungai hanya berjarak sekitar 50 meter dari titik awal ia dinyatakan hilang. Segera mengevakuasi korban ke RSUD Ogan Ilir Tanjung Senai untuk penanganan lebih lanjut. Tragedi ini bermula pada Sabtu lalu dari sebuah aksi heroik yang berakhir pilu. Rizky bersama dua rekannya nekat melompat ke air demi menyelamatkan seorang temannya yang terseret derasnya arus Sungai Ogan. Sialnya, kuatnya pusaran air justru menggulung mereka, membuat niat baik tersebut berujung petaka. Dan tim SAR gabungan Hedi Tuanzi mengapresiasi kerja keras seluruh personil dan warga yang menyisir aliran sungai tanpa henti. Meski satu lagi korban telah ditemukan, Hedi menegaskan bahwa timnya belum akan ditarik mundur.
13: Melaporkan penemuan korban kedua atas nama Rizky Saputra. Penemuan dari RKK itu sekitar 50 meter dari RKP. Korban langsung dibawa ke rumah sakit Tanjung Senai. Demikian laporan, terima kasih.
12: Fokus pencarian kini dialihkan sepenuhnya untuk menemukan korban terakhir, yakni Rahman Udin, berusia 33 tahun, warga Kecamatan Rambang Kuang. Basarnas kembali mengingatkan publik agar tidak meremehkan karakter sungai alami dengan pusaran air yang tidak terprediksi dan kerap kali mematikan bagi mereka yang beraktivitas tanpa alat keselamatan standar. Riana Pridani melaporkan.
0: Pendengar, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Konten kreator dituntut untuk kreatif yang positif dalam membuat isi konten yang diunggah untuk publik. Dua helikopter BNPB dikerahkan untuk melakukan pengeboman air di lokasi-lokasi Kabupaten Oki yang menjadi kebakaran yang sulit dijangkau petugas. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ega Duyanti undur diri, sampai jumpa.
9: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Perkiraan cuaca sepanjang hari ini.
2: Hari nanti secara umum Sumatera Selatan.
3: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
4: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
5: Info cuaca.
6: ...92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih di Palembang pagi ini, saatnya kita akan mendengarkan perakiraan cuaca dari BMKG SMB 2 Palembang. Dan pendengar, saat ini kita sudah bersama dengan Mbak Isti. Langsung saja kita sapa. Selamat pagi Mbak Isti.
7: Selamat pagi Mbak Ega.
6: Apa kabar Mbak Isti?
7: Alhamdulillah sehat Mbak.
6: Alhamdulillah baik. Mbak Isti, silakan untuk disampaikan kepada pendengar kita terkait informasi cuaca untuk hari ini Senin 3 Agustus 2026. Silakan Mbak.
7: Baik. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia. Berikut disampaikan informasi perakiraan cuaca wilayah Sumatera Selatan berlaku hari ini Senin 3 Agustus 2026. Untuk pagi hari secara umum diperkirakan cerah berawan. Kemudian untuk siang hingga sore hari, terdapat potensi hujan dengan intensitas sedang di wilayah Lahat dan Pagar Alam. Sedangkan untuk potensi hujan ringan di wilayah Muara Enim, Oku, Oku Selatan, Empat Lawang, Musi Rawas, dan Musi Rawas Utara. Kemudian untuk malam hari, terdapat potensi hujan ringan di wilayah Muara Enim, Lahat, Empat Lawang, dan Musi Rawas. Sedangkan untuk dini hari diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Selanjutnya untuk suhu udara di wilayah Sumatera Selatan dataran rendah berkisar antara 24 sampai 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara 50 sampai 96%.

0: Untuk suhu udara di wilayah Sumatera Selatan, dataran tinggi berkisar antara 18 sampai 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 55 sampai 100%. Untuk angin diperkirakan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 7 sampai 30 km per jam. Kemudian untuk peringatan dini, agar diwaspadai potensi hujan dengan intensitas sedang yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang berdurasi singkat pada siang hingga sore hari di sebagian wilayah lahat dan pagar alam. Demikian perakiran cuaca hari ini. Untuk informasi selengkapnya hingga level kelurahan dapat diakses melalui website kami cuaca.bmkg.go.id atau dengan mengunduh aplikasi Info BMKG. Serta jangan lupa kunjungi sosial media kami @infocuacasumsel. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih banyak Mbak Isti atas informasi cuaca hari ini. Selamat bertugas kembali Mbak Isti. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Baik, pendengar, demikian informasi cuaca untuk Anda yang diinformasikan juga oleh BMKG SMB 2 Palembang. Semoga bermanfaat untuk kita yang akan melakukan aktivitas sepanjang hari ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI karena berbagai informasi dan juga hiburan masih akan kami hadirkan di ruang dengar Anda sepanjang Palembang pagi ini.
2: Perakiran cuaca sepanjang hari ini.
3: Hari nanti secara umum Sumatera Selatan.
4: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
5: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
6: Info cuaca.
2: Sembilan 2,4 FM.

Morning fast adalah istilah untuk menyebut jeda singkat di pagi hari. Sebuah momen berhenti sejenak di tengah rutinitas yang sering berjalan terlalu cepat. Morning fast bukan tentang diam tanpa tujuan, melainkan memberi waktu bagi pikiran untuk menata arah dan bagi sikap untuk tetap seimbang. Dalam praktiknya, morning fast bisa sesederhana menarik nafas perlahan, mengatur kembali fokus, atau mengingat nilai-nilai dasar sebelum hari dimulai. Jeda kecil ini membantu kita tidak terburu-buru mengambil keputusan, tidak mudah merasa paling benar, dan lebih mampu menghargai sekitar. Morning fast, karena 1 menit untuk berhenti seringkali membuat kita lebih bijak melangkah sepanjang hari.

0: Ya, coba lihat. Katanya modal 100 bisa jadi jutaan. Oke deh, kali main aja, siapa tahu rezeki.
1: Mas, jangan tergiur. Kemarin juga uang belanja habis karena permainan itu. Sampai listrik hampir diputus loh.
0: Aku pikir bisa balik modal tuh.
1: Yang ada malah kalah terus. Anak-anak juga butuh biaya sekolah, Mas. Bukan janji keuntungan yang belum tahu.
2: Judi online bukan jalan pintas menuju kesejahteraan. Justru dapat menguras tabungan, memicu utang, merusak keharmonisan keluarga, bahkan menimbulkan kecanduan.
0: Aduh, kamu benar. Ya sudahlah, lebih baik aku berhenti dan bekerja dengan sungguh-sungguh.
1: Rezeki yang baik datang dari usaha yang halal, Mas, bukan dari taruhan.
2: Katakan tidak pada judi online. Lindungi diri, keluarga, dan masa depan Anda.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya pendengar yang masih dalam rangkaian Palembang pagi ini, kami akan terus menghadirkan berbagai informasi di ruang dengar Anda. Nanti kami sampaikan juga untuk Anda bahwa pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama dengan program 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Dan informasi kali ini pendengar kami sampaikan untuk Anda, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mendukung putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan anggaran program makan bergizi gratis dipisahkan dari alokasi anggaran pendidikan paling lambat pada penyusunan APBN 2028. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengatakan bahwa pemisahan anggaran ini merupakan langkah yang wajar dalam proses penataan keuangan negara. Sebab perubahan formula penganggaran memang membutuhkan masa transisi agar dapat berjalan secara bertahap. Pemisahan anggaran akan membuat pengelolaan keuangan negara lebih tertata dan juga setiap program memiliki sumber pembiayaan yang jelas tanpa mengganggu alokasi sektor lain yang telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Dan sebelumnya juga ya, Mahkamah Konstitusi ini memutuskan anggaran program MBG harus dipisahkan dari anggaran pendidikan paling lambat pada APBN 2028. Putusan tersebut pendengarnya menjadi acuan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan penganggaran pada tahun-tahun mendatang. Sehingga pendanaan program prioritas nasional ini tetap berjalan tanpa mengurangi porsi anggaran pendidikan. Dan pendengar ya, kami informasikan kembali nanti pukul 7 kami akan ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sentral bersama program 3 RRI. Jadi pastikan untuk terus bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nomor antrian A35. Silakan menuju loket 3.
1: Maaf Pak, saya sedang hamil. Apakah di sini ada jalur prioritas?
2: Oh, tentu ada Bu. Silakan Ibu dulu saja.
1: Nggak apa-apa Pak, takut mengganggu antrian yang lain.
2: Justru tidak mengganggu Bu. Jalur prioritas memang disediakan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok yang membutuhkan pelayanan lebih mudah.
3: Betul sekali Pak. Silakan Bu, kami akan membantu proses pelayanannya.
1: Terima kasih banyak, saya jadi merasa lebih nyaman.
2: Sama-sama Bu, semoga sehat selalu sampai di hari persalinan nanti.
4: Memberikan prioritas kepada ibu hamil dan penyandang disabilitas bukan berarti mendahulukan tanpa alasan. Prioritas diberikan untuk membantu mereka memperoleh pelayanan yang lebih aman, nyaman, dan mudah diakses. Mari kita saling menghargai dengan mematuhi jalur prioritas, beri kesempatan terlebih dahulu, dan bantu bila diperlukan. Kepedulian sederhana dapat membuat ruang publik menjadi lebih ramah bagi kita semua.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia. Tidak pernah ada proyek yang melebihi luasan yang akan dicapai oleh mangrove for coastal resilience.
2: Pemadaman di lokasi dengan mengerahkan 4 unit mobil pemadam kebakaran dan 3 mobil BPBD untuk suplai air.
0: Ibu Kota Nusantara resmi menjadi lokasi peluncuran program Mangrove for Coastal Resilience yang dijalankan Kementerian Kehutanan. Kebakaran hebat melanda tempat pemrosesan akhir atau TPA Troketon Pedang. 8 warga Palestina termasuk 2 anak tewas dalam serangkaian serangan udara Israel di seluruh jalur Gaza. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 3 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Ibu Kota Nusantara resmi menjadi lokasi peluncuran program Mangrove for Coastal Resilience yang dijalankan Kementerian Kehutanan. Program ini menargetkan rehabilitasi mangrove seluas 32.634 hektar dan menjadi proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia. Reporter RRI IKN Andreas Trisno melaporkan.
3: Kementerian Kehutanan Republik Indonesia resmi meluncurkan program Mangrove for Coastal Resilience atau M4CR sebagai langkah memperkuat ketahanan pesisir sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Acara peluncuran yang dirangkai dengan media gathering selama 3 hari ini berpusat di Plaza Timur Bhinneka Tunggal Ika, kawasan inti pusat pemerintahan KIPP Ibu Kota Nusantara. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan sekaligus Eksekutif Direktur M4CR, Dr. Muhammad Zainal Arifin mengatakan, Kalimantan Timur menjadi wilayah prioritas karena mendapat alokasi rehabilitasi mangrove hampir 12.000 hektar atau lebih dari 30% dari total nasional. Ia menyebut rehabilitasi mangrove yang didanai Bank Dunia itu akan dilakukan di areal seluas 32.634 hektar sehingga menjadi proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia.
1: Perlu diketahui 32.634 hektar ini adalah proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia. Tidak pernah ada proyek yang melebihi luasan yang akan dicapai oleh Mangrove for Coastal Resilience. Dan Kalimantan Timur, OIKN termasuk di dalamnya, itu harus menyelesaikan hampir 12 ribu. Jadi mungkin sekitar berapa persen tuh Pak? 30% lebih ya. 30% lebih dari prestasi M4C.